0: optimis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NO dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: April, dia membantah ada kesepakatan itu

0: di bukti chat itu menyebutkan. Malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
4: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
5: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
4: Tentu itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
7: Jadi yang 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita dengarkan ini, insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah. Usnul Fatimah, dari Halimah, dari Kampar.
6: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra. Laporan khusus.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
3: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah sepertinya sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan Peluncuran satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, gol!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo.

Alves memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim, kepercayaan diri yang kami miliki. Kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang." Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan."

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
4: Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, ya, mengudara kembali di ruang dengar Anda. Demikian warta berita Sentral Pro 3 dihadirkan. Saat ini akan kami hadirkan poin pojok informasi. Pagi, selamat pagi, jelang siang, mendengar. Selamat mendengarkan.
5: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
3: ...103,3 FM RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1.
2: Kenapa

0: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

0: bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat pagi pendengar, masih saya ditemani pendengar di pagi ini. Kali ini memasuki program Poin Pojok Informasi.

Kami sampaikan informasi tentang Piala Dunia, pendengar. Portugal menang besar atas Uzbekistan dengan skor 5-0 dan Ronaldo cetak 2 gol. Ya, Portugal menang besar atas Uzbekistan dengan skor 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo menyumbangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni dini hari.

Sementara itu untuk mendengar pertandingan berikutnya, Inggris dengan Gaza. Ya, maksud kami pendengar, kami sampaikan untuk pertandingan berikutnya dini hari juga pukul 4 ya. Inggris melawan Ghana dengan skor 0-0. Pendengar, Inggris melawan Ghana saling berhadapan di matchday kedua di grup L Piala Dunia 2026. Walaupun banyak peluang, The Three Lions harus puas bermain imbang. Inggris melawan Ghana berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough pada Rabu 24 Juni 2026 dini hari. Kedua tim menuntaskan laga dengan skor 0-0.

Informasi berikutnya, mendengar legislator menyoroti mengenai pelaku penyekapan perempuan di Bandung yang harus dihukum setimpal, mendengar. Belakangan ini mendengar hampir sepekan viral di dunia pemberitaan, mendengar, tentang seorang pria yang menyekap seorang wanita hingga 2 tahun lebih, mendengar. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tidak seperti semula dengan kondisi badan yang hancur. Anggota DPR RI Rajif mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran kepolisian daerah Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. TH adalah pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR 29 tahun di Kabupaten Bandung.

Sedangkan waktu sudah pukul 8:58 menit ya. Saya diakhiri program Poin Pojok Informasi. Semoga informasi yang kami share tadi bisa bermanfaat ya. Sekedar informasi tambahan, mendengar pagi ini suasana di wilayah Busur Barong Tokok sangat cerah. Semoga hari ini kita dalam beraktivitas diberi kelancaran dan juga keselamatan. Saya Diman pamit, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Aidil di pagi hari ini, dan juga tim yang akan menemani Anda dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami akan mengundang Anda pendengar di layanan telepon 743495736566, dan juga bisa mengisi keluhan Anda di Google Form Halo RRI yang sudah kami persiapkan untuk Anda, dan Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, dan juga ini kritik untuk membangunnya di wilayah Kalimantan Timur, yang mana pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi peristiwa ataupun isu-isu aktual ataupun berita kehilangannya, sampaikan di RRI Samarinda. Jika Anda tidak bisa menyampaikan atau tidak ada waktu untuk menyampaikan langsung kepada dinas-dinas terkait, karena keluhan Anda pendengar, solusi bersama ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pada Senin yang lalu ya, tanggal

0: Juni 2026 ada beberapa informasi ataupun ada beberapa keluhan dari masyarakat kita terkait dengan ya pembangunan-pembangunan ataupun sarana-prasarana serta pelayanan yang disampaikan di Halo RRI. Dan ini kami akan memberikan tanggapannya pendengar, karena kami sudah mengkonfirmasi ya kepada pihak terkait. Walaupun pada hari Senin tersebut pendengar, kami tidak langsung ya tidak bisa memberikan jawaban, karena juga beberapa dinas terkait sibuk dan juga ada yang melaksanakan meeting dan ada juga yang di luar kota. Jadi baru saat ini baru ada jawaban, dan hari ini kami akan sampaikan jawabannya untuk Anda.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pendengar, ini ada beberapa informasi yang mana pendengar kemarin mempertanyakan terkait dengan pelayanan Pertamina ya. Dan ini juga terkait dengan kenaikan harga BBM di saat ini, khususnya Pertamax. Dan ini pendengar, kami sudah teruskan kepada pihak terkait. Dan ya, kami sudah teruskan kepada pihak terkait dan beliau memberikan jawaban pendengar. Ini sudah diteruskan ya kepada Pertamina Patraniaga. Dan menurut informasi dari rekan kami ya yang sudah bertugas di sana, ada ya rekan Afriani menyampaikan bahwa bersama dengan Pak Hasanuddin ya, merupakan Sales Brand Manager Kaltimut 1 Full, terkait dengan pertanyaan yang diajukan dari pendengar RRI, karena saat ini satu pintu langsung ke Pak Edi Mangun, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan. Beliau menyarankan agar membuat surat resmi untuk melaksanakan dialog interaktif. Dan namun demikian, harus juga tetap menunggu waktu jadwal kosong dari Pertamina, dikarenakan saat ini Pertamina sedang padatnya kegiatan. Nah, itu informasi yang kami peroleh dari reporter kami yang ada di Balikpapan ya, dari Afriani. Dan juga pendengar, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Budiman Arif ya kemarin, terkait dengan meminta pemerintah mendata dan memberi tanda yang jelas pada aset-aset tanah milik pemerintah, terutama di sekitar jalan tol, guna menghindari persoalan pembebasan lahan. Dan ini kami sudah teruskan ke BPKAD Kaltim. Dan beliau juga pendengar, ada Pak Fahroni ya, sudah menjawab bahwa proses pendataan dan pemberian batas sudah dilaksanakan pada saat proses administrasi pembangunan jalan tol. Namun di lapangan memang masih ada tanah yang beberapa kendala. Mungkin ini terkait juga ya, mungkin ini juga terkait biaya pembebasan lahan, penentuan hak ahli waris, serta mungkin kondisi kejelasan tanah. Nah, ini jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Fahroni dari BPKAD Kalimantan Timur. Dan ada beberapa informasi yang disampaikan ataupun keluhan dari masyarakat lagi. Ini terkait dari pertanyaan Pak Nugra, Pak Hanyi, Pak Rudi Hartono. Ini ya sudah dijawab tadinya. Dan ini dari Pak Adnan ya dan Bu Ria Fauzi, terkait dengan BPJS Kesehatan ya, pelayanan BPJS Kesehatan. Kita masih menunggu konfirmasi Ibu Ria Fauzi dan juga Pak Adnan, yang mana kita masih menunggu, dan mudah-mudahan hari ini ada jawaban. Dan nantinya kami akan juga share kepada Pak Adnan, Pak Ibu Ria Fauzi dan juga para pendengar, dan semoga bisa menjawab apa yang sudah disampaikan saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda di layanan telepon 743495736566, masih ada lagi tanggapan-tanggapan yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di hari ini, ada dari Dinas Perhubungan ya. dan juga BBPJN Kalimantan Timur dan juga dari PUPR Kukar. Nah, seperti apa nantinya pendengar setelah informasi berikut ini?

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu.
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja si masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami, kembalikan hak pejalan kaki.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu,
4: takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu.

Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami pendengar, saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Aidil di saat ini pendengar. Dan sepertinya sudah ada penelpon, kita coba dulu angkat telepon pendengar kita. Ya. Halo, selamat pagi.
1: RRI, selamat pagi.
0: Ya, halo RRI, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Johan, itu dari Laran.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Oh, ini saya mau tanyakan ini para apa? BPJS ini. Saya ini kan pasien sakit.
0: Ya.
1: Nah, saya itu dapat rujukan dari rumah sakit A, rumah sakit apa ini awal Serani. Saya sampai di sana memang dari urologi ke apa itu yang tulang itu apa? Iya, ke bagian tulang itu apa mbak?
0: Fisioterapi kah pak?
1: Lain yang pak. Saya kan ini pak.
0: Iya. Halo Pak Johan, suara Bapak kecil. Kecil kami dengar Pak.
1: Bentar.
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya, halo, silakan Bapak.
1: Ya itu, jadi saya itu dirujuk apa, disuruh daftar ke apa, membawa pengantar dari apa itu rumah apa bagian tulang itu ke apa MRI. Sampai di situ itu dari 15 April sampai sekarang itu bilangnya ditunggu. Kok sampai sekarang udah dipanggil-panggil. Nah, ini lumpuh banget. Ya. Jadi kok sampai sekarang ini kan saya tunggu-tunggu bilangnya alatnya rusak.
0: Ya, masih ya. Belum ada panggilan ya Pak ya? Ya.
1: Tidak ada panggilan sama sekali. Sudah 3 bulan lebih. Nama saya Is Johan Pak.
0: Ya, baik.
1: Tolong ditanyakan lah. Gimana pelayanannya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Johan dari Palaran yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ini juga ada beberapa ya pelayanan BPJS ya yang juga dipertanyakan oleh pendengar kita sebelumnya dan masih belum ada jawaban. Ya, kita coba lagi untuk mengangkat telepon, ada Pak Anjar ya. Pak Anjar, silakan Pak Anjar.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ria kan ya?
0: Ini Dini Kartikasari Pak.
2: Oh ya, selamat pagi Ibu Klinik ah.
0: Dini, ya silakan Bapak.
2: Ibu Dini, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
2: Ya ini saya nih mau tanyakan ini nah masalah bantuan bantus ini Mano Ibu. Ini kan anak saya ini kan stabilitas cacat Mano seumur hidup. Nah jadi kan bantuan ini mulai Megawati, SBY sama Pak Jokowi ini kan dapat itu kan mulai provinsi, pusat sama kabupaten itu dapat terus. Nah jadi selama Presiden Pak Prabowo ini kok menjalani sampai 2 tahun kok dihilangkan gak apa dihapus atau bagaimana itu. Nah jadi kita nih namanya bantuan dari pusat ini kan ada otomatis kan kok bisa dihapus kayak begini, ini yeah. Bagaimana solusinya? Nah,
0: iya, yeah, baik.
2: Nah, jadi gini Bu, jadi kan dari aparat desa, tanyakan bilangnya itu harus diganti kartu keluarga, terus datang ke aparat, habis itu ke kantor camat lagi, bilangnya harus ke capil lagi, bilangnya begitu.
0: Oke.
2: Kan di situ kan suruh merubahan, apa namanya nama, kan saya kan di situ kan, dulunya bekerja, tapi sekarang udah bekerja lagi. Nah, sedangkan anak saya penggantinya kan, yang tamat sekolah ini sudah bekerja. Nah, di situ disuruh menyuano, bikin kartu keluarga dua. Nah, itu bagaimana itu?
0: Oke, siap. Berarti ini bukan hanya ke dinas sosial dan juga dinas Dukcapil ya, Pak ya?
2: Iya,
0: Ya, oke, okay, baik Bapak. Nanti kami coba ya Pak ya untuk teruskan. Dan Pak, Pak Anjar, kemarin Bapak sampaikan terkait dengan jalan rusak ya di Bakungan ya. Fotonya masih kami tunggu ya Pak ya, karena dari BBPJN menunggu.
2: Maksudnya menunggu kayak apa itu?
0: Menunggu fotonya Pak. Jadi mereka biar bisa turun ke lapangan Pak untuk meninjau langsung Pak.
2: Itu biar nggak dipotokin, orang tahu semua itu Bu.
0: Tapi dari BBPJN-nya Pak meminta kepada kami Pak untuk mengirimkan fotonya persis lokasinya itu di mana gitu Pak. Karena ini juga ada kewenangan dari mereka Pak. dari pusat dan juga pemerintah kabupaten.
2: Jadi ini anak saya ini kan kerja terus, nanti waktunya tuh pulang malam gitu. Nah jadi udah aku suruh juga bilang kalau ada nanti waktu itu dari Kamarinda itu minta anu itu ya nanti berapa belanya kan. Nanti saya anu foto belanya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya ini kan di rumah.
0: Oke, okay, baik Pak. Oke, okay, siap Bapak. Oke. Okay. Kami tunggu ya Pak ya fotonya ya Pak.
2: Jadi di apa nih solusinya masalah satu keluarga nih tadi?
0: Ya nanti kami teruskan dulu Pak. Kami teruskan ke Dinas Sosial. Kenapa tidak mendapatkan bantuan dan juga kami ya. Iya, kami juga akan teruskan ke Dinas Dukcapil ya, terkait dengan pengurusan dokumen anggota kekeluargaan.
2: Ya. Ya itu, situ kan dari pusat kan dapat anu ada nama saya, anak saya itu enggak bisa dihapus sih kan, atau itu dari provinsi, dari pusat sudah ada semua itu.
0: Oke, okay, siap Pak. Ya. Oke, okay, Bapak. Itu saja?
2: Ya itu aja tuh, okay. Itu aja tuh anunya tuh, solusinya tuh.
0: Baik.
2: Terima kasih atas waktunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anjar yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ada Pak Hanye dari Kubar. Halo Pak Hanye.
3: Selamat pagi Ibu Deni, Bu Marga Rahayu.
0: Iya.
3: Nah saya juga mau tanya, ini hanya dua aja.
0: Iya, silakan Bapak.
3: Ini. Mau tanya, tadi balai jalan katanya harus ada foto. Saya kemarin kan sampai hakun-hakun saya ambil video. Nah, ambil video tentang parit apa pembuangan yang ditutup oleh warga karena tanah di samping rumahnya kan longsor itu. Kok belum ada tanggapan dari balai jalan? Nah, saya menyuarakan itu kan kasihan juga. Saya melihat itu kan karena ditinggal di daerah-daerah itu ya warga kita pendatang, orang apa namanya Bugis, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda. Kasihan juga kalau malam itu kalau sudah kehujanan, airin banjir meluap, boh itu dagangannya banyak tenggelam itu.
0: Oke, okay. Tunggu Pak, sebelum dilanjut dulu Pak, ini yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan parit ya yang ditutup ya Pak ya. Iya, ini sudah disampaikan ke BBPJN dan mereka sedang mencek ya Pak ya, dicek langsung oleh Kasatkernya dan nanti kami akan segera informasikan kepada Bapak seperti apa hasil yang sudah dilakukan oleh BBPJN.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak.
3: Yang kedua, saya juga untuk Pak Prabowo ini, untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran itu, kalau di daerah lain kan ada tol laut, nah terhubung adanya tol laut. Ya itu kalau di Jawa kan tol-tol yang anu itu. Nah satu-satunya harapan kami di daerah pedalaman ini ya bagaimanalah akses jalan kami ini, jalan nasional itu kalau bisa ya diperbaiki. Nah dibikinlah jalan yang layak lah. Karena ya kami anggap Damri itu adalah tol daratnya masyarakat pedalaman. Siap. Yang bisa membantu masyarakat. Tolong Pak Prabowo perbaiki ini jalan ini Pak Prabowo. Jangan soal sudah pemilu Bapak katakan satu suara itu menentukan apa nasib bangsa ini. Nah kami masih begini-begini aja, kami tidak minta uang, tapi cukuplah akses jalan supaya kami ini bisa mandiri lah, tidak hanya mengharap bantuan-bantuan. Yang ketiga, ini terkait sama seperti yang dikeluhkan Ibu Ria Arda. Ini pengalaman saya kemarin.
0: Ria Fauzi Pak? Ria Fauzi Bu? Pak, Ibu Ria Fauzi.
3: Nah saya kemarin beli unit di Samarinda, itu KTP saya kan alamatnya alamat RT 3 Kelurahan Barongtongko. Wah, bingung ya orang-orang itu. Nah, saya sudah sampaikan juga ke apa di Slup Capi. Ah, aman itu Pak. Nah, seberapa guna dibikin jalan, apa nama jalan? Kan harus ada nama jalan. Yeah. Nama jalan dengan nomor rumah RT-nya. Mm. Nah, sementara di sini RT kami ini bisa satu desa, yeah, apa bisa jadi satu desa luas itu. Mm. Bahkan juga banyak teman-teman yang mau berusaha alamat KTP awalnya misalnya RT 15 Barong Tongkok, dia pindah ke daerah Simpang Raya, ini kan berubah mm-hmm. lagi. Mm-hmm. Nah, jadi itu juga menghambat. Jadi kami berharap kalau bisa KTP itu ada setiap 5 tahun ada pembaruan. Iya. Yeah. Nah, jadi supaya mempermudah juga. Nah, mm-hmm. banyaklah. Ini kan kita mau pinjaman juga enak. Yeah. Nanti orang datang salah alamat lagi, orangnya entah itu sudah mati kah, entah sudah hidup, padahal kan masih hidup dia, yeah, hanya pindah domisili saja. Mm-mm. Jadi tolong pemerintah, nah pemerintah kami ini sudah mulai pintar ini masyarakat ini, yeah, nah jangan anggap kami ini bodoh-bodoh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Dan Pak Hanye kemarin juga dari Dinas Dukcapil ya, menyampaikan ini Dukcapil Samarinda ya, menyampaikan bahwa bisa mengakses ataupun langsung ke online-nya ya, ada sistem online-nya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan sarannya. Dan untuk yang disampaikan oleh Pak Hanye, KTP kalau boleh setiap 5 tahun sekali ada pembaharuan, nanti kita coba untuk menyampaikannya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ini beberapa informasi kami sampaikan kepada pendengar kami. Tadi tanggapan dari Pak Anjar di Luakulu ya, soal penanganan kawasan longsor di Bakungan, dan kami sudah teruskan ke BBPJN dan juga Dinas PUPR. Beliau menyampaikan untuk mengirimkan foto dan juga supaya mereka bisa melihat titik persisnya ya, agar bisa dicek di lapangan. Dan ini ada tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Samarinda terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ria Fauzi tentang lampu lalu lintas di kawasan Meranti ya. Ya, di kawasan Meranti seperti apa jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Pak Manalu? Ada Pak Hotmaruli Tua Manalu, kita dengarkan bersama.
4: Yang Meranti.
5: Ya, yang di Simpang Meranti, nah, Pak.
4: Itu, ya, itu kan kemarin waktu pernah beroperasi itu kan macetnya terlalu panjang, khususnya yang dekat persimpangan Tengkawang Tengkawang apa nih? Tengkawang yang simpang Tengkawang ini nah, Cendana itu kan terlalu dekat, jadi akhirnya panjang antriannya pada saat di operasional, maka kita nonaktifkan.
5: Oh, berarti ya di simpang Meranti memang tidak diaktifkan gitu ya Pak?
4: Tidak diaktifkan kembali karena kondisi lalu lintasnya terlalu panjang sampai dia simpang 3 ke Tengkawang, Cendana Tengkawang.
5: Lantas apakah nanti ke depan lampunya akan dicabut atau seperti apa Pak? Karena ada perspektif
4: ya, aset, ya itu kan masih aset kan. Ya nanti kalau nggak, kita lihat nanti perkembangan lalu lintas kedepannya, kalau memang nggak itu ya dicabut itu lampu traffic light-nya. Sama halnya kayak dengan simpang 5 Tenur kan.
0: Iya, pendengar, itu tadi jawaban ataupun tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Samarinda terkait dengan lampu lalu lintas ya di kawasan Meranti. Dan seperti apa juga tanggapan beliau masih dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan traffic light di tol ya, yang ini ditanyakan oleh Pak Ali di dari Muara Badak ya, yang pada hari Senin beliau menyampaikan seperti apa tanggapan Pak Maruli Tua Manalu, kita dengarkan bersama.
4: Balai Besar Jalan Tol, Balai Pengelola Jalan Tol, jadi kami harus mengkonfirmasi ke Balai Pengelola Jalan Tol.
5: Yang mengenai jalan tol tadi Pak, apakah akan nanti dikomunikasikan ke BPPJN?
4: Iya, kita segera komunikasi ke Balai Besar Balai Pengelola Jalan Nasional, Balai Pengelola Jalan Tol BPJT.
5: Oke, siap. Nanti kami juga teruskan ke pendengar kami dulu ya, Pak. Nanti mohon update-nya Pak mengenai yang di jalan tol, Pak.
4: Iya, update deh. Makasih, Pak.
0: Iya, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu tadi dua jawaban yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, baik itu Ibu Ria Fauzi tentang lampu lalu lintas di kawasan Meranti. maupun juga pertanyaan dari Pak Ali dari Muara Badak tentang traffic light di tol. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan Anda di 743495736566. Suara Anda adalah solusi bersama. Dan Pak Johan dari Palaran, kita sudah hubungi ya PLT Direktur AWS Rumah Sakit AWS ya. Ini dua kali masih belum diangkat ya sampai saat ini. Maka mungkin sedang sibuk. Nanti kami akan coba kembali menghubungi. Mudah-mudahan bisa ada jawaban. Jika tidak ada hari ini jawabannya, mungkin kami akan sampaikan nanti pada hari Jumat. Dan jika ada pun jawabannya hari ini, kami langsung share ke Pak Johan di Palaran ya. Dan mudah-mudahan Pak Johan bisa mengirimkan nomor teleponnya ya, nomor WA-nya di nomor WA kami di sini ya. Dan sudah ada yang menelpon? Masih belum ya. Dan nanti pendengar, kita juga masih menantikan Anda ya di layanan telepon saat ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga jika tidak bisa bergabung langsung saat ini, Anda bisa mengirimkan keluhan Anda di layanan Google Form ya, Google Form Halo RRI. Dan nantinya juga pendengar, kita akan iya, sudah ada penelpon kita. Iya, kita dengarkan dulu yang satu ini. Proses

0: ngapain mereka lihat jalan.
1: Selamat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa.
2: Pancasila itu sudah final, sudah nggak ada lagi ideologi yang berlaku di Indonesia.
3: RRI Pro 1 Samarinda memberikan ruang untuk Anda menyampaikan ragam informasi, aspirasi, dan pengaduan layanan umum dalam aktivitas masyarakat untuk mendapatkan solusi dari pihak terkait di Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat setelah berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah ada penelpon kita, ada Pak Budiman Arif ya, yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Kita coba dulu angkat telepon Pak Budiman Arif dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arif.
1: Baik, semangat pagi saudaraku bangsa tanah ini.
0: Ya.
1: Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan cintai, yang kita diberi dengan sepenuh hati dari Allah. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Semangat saudaraku, tetap semangat. Semangat itu sehat. Semangat itu adalah jariah, suatu berkah dari Allah. Saya Mbak Deni yang saya sayangi dan saya cintai.
0: Iya, silakan Pak.
1: Saya akan memberi suatu pendapat aspirasi kepada pemerintah dari Kalimantan Timur.
0: Iya, silakan.
1: Bebannya ini. Yang mana untuk masalah perhatian terhadap aset negara, saya selalu lari ke sana. Aset negara milik pemerintah untuk rakyatnya, supaya rakyat yang sejahtera dan makmur, ekonomi bagus dan sehat untuk membangun bangsa dan negara. Saya minta kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua wali kota, tolong Pak, kita sudah banyak, sudah ada pengalaman di seluruh Indonesia ini ya, yang pernah jatuh jembatan ke dalam air, itu adalah dari Kalimantan Timur. Jembatan Kutai Kartanegara itu tidak ditubruk untun, tidak apa, karena kemarin ada yang curi Pak, lewat dengan beban berat di atas, sehingga baut-baut itu pada kendur, pas mau perbaikan mengganti baut, haus, kemudian jatuhlah jembatan itu. Rugi kita di daerah Pak, rugi rakyat. Itu jembatan juga usianya masih baru, tiba-tiba jatuh tenggelam. Bentangannya berapa kilometer, lebarnya berapa meter, tingginya berapa meter.
0: Ya, yang jadi pertanyaannya Pak.
1: Nah, sekarang saya minta dengan kepala daerah, Pak, seluruh jembatan bentangan luas yang menyeberang sungai, itu tolong Pak dibuatkan pos jaga.
0: Oke, pos jaga ya Pak ya.
1: Pos jaga, tolong Mbak Anda ya. Pos jaga keamanan, itu untuk menjaga kebersihan jembatan, untuk juga menjaga fasilitas jembatan. Jangan sampai ada manusia yang bertanggung jawab, terus dari alur sungai atau alur darat, itu harus diantisipasi terus 2-24 jam. Petugas ya, petugas ini, petugas, karena petugas ini juga dari rakyat, untuk pemerintah, untuk rakyat. Jadi Satpol PP itu diberikan ke sana Pak, mengantisipasi, didukung juga dengan CCTV. Jadi diantisipasi penuh Pak. Kita belajar berapa tahun kita waktu jatuh jembatan Kutai Kartanegara, uang habis untuk peri jembatan, jatuh ke dalam, 0% Pak, tidak ada sama sekali penghasilan. Dan ini ekonomi rakyat juga terganggu, sosial terganggu, ketenangan rakyat terganggu. Ini aset kalau tidak salah di Kalimantan Timur ini ada 6 jembatan yang bentangnya panjang dan luas di alur sungai-sungai Mahakam.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, Pak.
1: Selamat siang dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Budiman Arif yang sudah menyampaikan tanggapannya ataupun menyampaikan sarannya terkait dengan aset-aset yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kalau boleh seperti di jembatannya harus ada pos jaga agar bisa melindungi jembatan. Baik, terima kasih Pak Budiman Arif dan juga pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kita di saat ini di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Suara Anda solusi bersama untuk kita di saat ini. Dan bagi Anda yang ingin juga mengirimkan pesannya ataupun peristiwa isu aktual maupun juga menyampaikan keluhannya terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan di wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan juga pelayanannya, silakan juga di Google Form Halo RRI ya. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Pak Arman yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Arman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Salam sehat Bu Dini.
0: Salam sehat Bapak. Silakan Pak.
2: Oke. Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, ini tentang aspirasi saya. Salut dengan pemerintah Kota Samarinda tentang Dinas Catatan Sipil itu Bu.
0: Di Sudukcapil.
2: Ya, di Dukcapil Kota Samarinda, ya. Yang ada di Basuki Rahmat itu.
0: Mm-hmm.
2: Saya lewat luar biasa. Kemarin saya ngurus itu apa KTP anak.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian kan banyak orang-orang datang itu kan.
0: Mm-hmm.
2: Ada yang ganti foto dari TNI, mm-hmm. Ada yang anak-anaknya mau bikin KTP, ada yang perubahan nama, perubahan RT, perubahan mm-hmm. macam-macam lah. Mm-hmm. Ada yang kehilangan. Pelayanannya luar biasa itu Bu ya, ini.
0: Baik.
2: Saya salut. Menunggunya nggak terlalu lama, nggak pakai lama-lama, karena zaman IT sekarang data mereka punya database, tinggal klik-klik sedikit, print jadi sudah. Jadi aspirasi banget saya Bu Dini.
0: Oke, terima kasih Bapak. Iya.
2: Iya. Yang kedua.
0: Nanti kami sampaikan ini ya Pak ya.
2: Saya ngalamin sendiri dan
0: keliling. Baik, terima kasih Pak.
2: Luar biasa pelayanannya.
0: Oke, yang kedua Pak.
2: Yang kedua tentang jembatan Mah. Kacam Ulu Bu Dini.
0: Yeah.
2: Nah itu jalannya tuh berlubang-lubang terus Bu Dini.
0: Mm-hmm.
2: Jadi truk-truk itu dia bergetar terus itu jembatan itu. Saya khawatir karena lubang itu, karena truk yang lewat itu muatannya tonasenya luar biasa.
0: Ya yeah, benar.
2: Tapi kalau hari-hari dihajar ratusan mobil pulang pergi duk-duk. Nah, itu ya mudah-mudahan nggak runtuh sih tapi kalau dilihat dari lojanan dari dermaga lojanan itu agak turun itu Bu Dini, yang sebelah sepotek sini di tengah-tengah itu mohonlah perhatiannya.
0: Oke, siap Pak.
2: Itu aja Bu Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan kami sampaikan kepada dinas terkait dan juga terkait dengan jembatan Mahakam ya yang saat ini berlubang. Nanti juga akan kami sampaikan ke BBPJN ataupun ke PUPR ya. Baik, ada Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu.
3: Pertama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak perhubungan tadi ya. Saya sudah mendengar Pak apa penjelasan Bapak tadi.
0: Yeah.
3: Cuma sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak.
0: Silakan Ibu.
3: Jembatan Mahkota 2 itu lampunya apa memang disengaja untuk dimatikan atau apa gitu loh Pak? Karena tadi waktu baru-baru jembatan itu kok cantik banget deh, cantik. Dari lampunya kita sudah ini, tapi sekarang kok gelap gulita gitu loh Pak.
0: Oke.
3: Terjadi takutnya terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Dan kenapa dimatikan, apa penyebabnya gitu. Itu aja mungkin Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih Ibu.
3: Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Ria juga sehat-sehat ya di sana. Baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi. Nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Dinas Perhubungan Samarinda, atau nanti kami bisa langsung hadirkan untuk dialog ya bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, biar masyarakat juga lebih luas ya, lebih puas juga untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan yang memang ini yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lewat 44 menit saat ini, dan kita masih menantikan Anda pendengar masih di 743495 atau 736566 atau di 0811554497976, maksud kami 976. Dan sebelumnya kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Dan nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangi

0: belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
1: Nuwun sewu, Dok.
2: Iya, ya. Silakan duduk, Pak.
1: Ini Gatot, Dok.
2: Oh, iya, iya, iya. Ada keluhan apa, Pak Gatot?
1: Jadi gini, Dok. Badan saya ini kaku, Dok. Mata saya juga berkunang-kunang, Dok.
2: Oh.
1: Saya susah gerakin kaki saya ini, Dok. Iya, Dok.
2: Dari kapan keluhannya, Pak?
1: Jadi, saya begini sejak anak-anak sudah gak lagi kenal saya, Dok. Saya jadi gak punya kegiatan. Mereka lebih suka pahlawan laba-laba dan robot yang terbang itu loh, Dok. Kekuatan saya jadi lemah, Dok. Iya, gitu.
2: Loh, memang Bapak ini siapa?
1: Saya Gatot, Dok. Si Otot kuat tulang besi. Gatot kaca, Dok.
3: Masih ingatkah Anda dengan Gatot Kaca? Keterbukaan informasi dari budaya asing membuat anak Indonesia lupa dengan budaya sendiri. Tokoh wayang asli dari Indonesia ini hanyalah satu dari banyaknya budaya kita yang tergerus zaman. Lestarikan wayang asli Indonesia.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Dan kami informasikan juga untuk pendengar kami, ada yang bertanya kemarin ya, terkait dengan lampu ya di jalan poros. Nah, ini sudah ada jawaban dari Kepala Dinas PUPR Kukar, Pak Wiono, menyampaikan untuk lampu kewenangan dari Dinas Perhubungan, sedangkan untuk jalan poros kewenangan Balai Jalan, karena masuk jalan kewenangan pusat. Kalau di jalan berarti kewenangan pusat ya. Baik, itu jawaban yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kukar. Dan ini jawaban dari Pak Anjar ya, pertanyaan dari Pak Anjar ya. Oke, baik. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi rumah sakit ya, rumah sakit Kukar. Iya, RSUD AWS kita sudah mencoba menghubungi, BPJS juga sudah kita coba menghubungi, call centernya juga ya sudah kita coba untuk menghubungi, namun belum ada jawabannya. Ya, call centernya di Disdukcapil Kukar kita sudah coba menghubungi juga, tapi masih belum diangkat ya. Kita coba nanti berusaha untuk menelpon, mungkin mereka lagi sibuk untuk ada pelayanan juga. Dan kita mohon maaf, nanti kita akan coba menghubungi kembali, mudah-mudahan bisa diangkat ya oleh dinas terkait. Baik, ini kita mencoba untuk mendapatkan informasi dari rekan kita Niswar yang saat ini ada kegiatan pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green job bagi jurnalis di Kalimantan Timur yang digelar oleh Yayasan Mitra Hijau, yang saat ini rekan Niswar sudah hadir di Hotel Aston Samarinda ya. Beliau di situ pelaksanaan kegiatannya, dan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan seperti apa kegiatan tersebut, kita coba untuk menghubungi rekan Niswar yang sudah tersambung bersama kita di saat ini.
1: Laporan terkini.
0: Baik, halo rekan Niswar.
2: Ya, halo rekan saya Denny.
0: Ya. Silakan dengan laporan Anda yang saat ini terkait dengan pelatihan peliputan transisi energi ya. Iya, silakan rekan Niswar.
2: Iya, oke, baik. Saat ini saya berada di salah satu hotel di Samarinda, dan saat ini puluhan jurnalis dari berbagai media di Kalimantan Timur mengikuti pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green jobs yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Hijau. Dan dalam sesi pembukaan materi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, DJ Edwin Hindarto, menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan isu perubahan iklim kepada masyarakat secara sederhana, akurat, dan tentunya mudah dipahami oleh para jurnalis. Dan menurut DJ, perubahan iklim saat ini bukan lagi ancaman yang jauh atau hanya terjadi di wilayah kutub dengan mencernya es. Dampaknya ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga gangguan kesehatan. Dan saat ini masih proses pembahasan ya, atau diskusi oleh Diki Edwin Hindarto bersama para jurnalis. Dan tentunya ia juga menjelaskan suhu bumi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini akibat aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan kondisi tersebut memicu pemanasan global yang berdampak pada perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Diki mengatakan, masyarakat saat ini mulai merasakan fenomena cuaca yang sulit diprediksi, mulai kemarau dapat disertai hujan atau yang dikenal sebagai kemarau basah, dan sebaliknya musim penghujan juga bisa berlangsung lebih pendek dengan curah hujan yang tidak menentu. Menurutnya pendengar, perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada lingkungan ya, tetapi juga ini mengancam sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga ke bidang perekonomian daerah. Dan jika kenaikan suhu global terus berlanjut, tentunya produksi pangan diperkirakan menurun dan risiko bencana akan semakin meningkat. Dan dalam kesempatan tersebut, Diki juga menegaskan pentingnya peran jurnalis, influencer, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran publik mengenai krisis iklim. Ia menilai media memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan berbagai data dan informasi ilmiah menjadi pemberitaan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dan tentunya melalui pelatihan ini, para jurnalis diajak untuk memahami konsep perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta peluang green jobs atau pekerjaan hijau yang menjadi bagian penting dalam membangun berkelanjutan di masa depan. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas peliputan media mengenai isu transisi energi dan perubahan iklim, dan tentunya sehingga masyarakat ini dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta mendorong partisipasi publik dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Dari Hotel Aston Samarinda, saya Nisor Pula, kembali ke studio.
1: Laporan terkini.
0: Baik, untuk mendengar kami dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya laporan terkini yang disampaikan oleh rekan Niswar Kula di pagi menjelang siang hari ini terkait dengan kegiatan pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green job bagi jurnalis di Kalimantan Timur. Maka untuk acara Halo RRI juga kami cukupkan untuk Anda, dan kami sudah mencatat dan menampung aspirasi pendengar kami di saat ini di acara Halo RRI. Apa yang sudah Anda sampaikan tadi kami sudah teruskan kepada dinas-dinas terkait, dan sampai saat ini masih belum ada jawaban. Dan jika ada jawaban, nanti kami akan kembali teruskan untuk Anda melalui via WA para pendengar kami, maupun kami akan sampaikan juga nanti di Google Form, dan juga kami akan hadirkan pada hari Jumat nantinya ya. Kami akan putar kembali ataupun kami akan menginformasikannya kembali seperti apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas, saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Aidil dan juga Bung Zulfikar, dan tadinya ada Pak Rudi dan juga Mbak Marga yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di acara Halo RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Eh,
2: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkong Kutai Barat. Saudara pendengar, di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, saya Elvira menemani Anda di

Pagi edisi Rabu 24 Juni 2026. Sesi Inforama kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti kami informasikan juga kita akan mendengarkan siaran podcast Pengaruh Eskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia pada pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan untuk Anda pendengar yang baru mendengarkan siaran kami, selamat menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Kami harapkan berjalan lancar ya. Dan cuaca juga untuk siang hari ini juga terpantau cerah ya di beberapa wilayah nih. Dari cuaca di banyak wilayah Indonesia umumnya cerah hingga cerah berawan, meskipun beberapa daerah masih berpotensi mengalami hujan lokal menurut BMKG. Dan juga BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat di wilayah tertentu pendengar untuk di siang hari ini. Baiklah pendengar, sebagai mengawali kebersamaan kita dalam sesi Inforama, kami akan hadirkan lagu mancanegara ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
5: angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi. Ayo, satu lagi, satu lagi. Woy, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO untuk periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 Negara Pihak Konvensi 2003 di Markas Besar UNESCO Paris 17 Juni 2026. Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang sangat ketat di grup 4 pendengar. Disadur dari rilis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam kelompok ini ada 6 negara kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 4 kursi. Indonesia sendiri berhasil terpilih bersama dengan Jepang, Filipina, serta Kamboja. Kemenangan ini merupakan hasil dari diplomasi intensif yang dilakukan oleh delegasi Indonesia baik yang berada di Paris maupun di pusat, serta dukungan luas dari berbagai negara sahabat. Posisi ini dianggap sebagai amanah besar untuk mengawal pelestarian budaya secara berkelanjutan di tingkat global. Tugas dan fungsi Komite ICH UNESCO, Komite Warisan Budaya Tak Benda, merupakan badan eksklusif yang hanya beranggotakan 24 negara dari total 185 negara yang tergabung dalam Konvensi 2003 UNESCO. Dari jumlah anggota yang terbatas membuat komite ini memegang peranan kunci dalam menentukan arah kebijakan budaya dunia. Merangkum dari situs resmi UNESCO, di bawah ini ada beberapa fungsi utama Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, diantaranya mengevaluasi, menetapkan daftar warisan budaya, penyusunan dan panduan operasional, pengelolaan dana dan bantuan internasional, kemudian juga memberikan rekomendasi praktek terbaik.

0: Saudara pendengar, saat ini pukul 10 lewat 27 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan menghadirkan podcast yang mengangkat tema pengaruh eskalasi konflik global terhadap perdagangan Indonesia. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, bagaimana dampaknya terhadap stabilitas perdagangan, rantai pasok global, investasi, serta kinerja ekspor Indonesia. Bersama Diah Roro Esti, kami akan hadirkan podcast yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, Pro 1 Sendawar, dan Pro 1 Longbagun. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya, yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, Ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul.
1: Right? Yeah. Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke,
3: okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga enggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti, salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan, begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau, gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman, gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
3: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya, apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya? Terjamin gitu. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya? Membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya, jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun.
3: Jadi memperhatikan gitu ya?
1: Jadi mereka merasa diperhatikan gitu. Mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu, dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut, tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, mm-hmm. ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yes. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan, dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak, tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO, mesin BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian
3: gas gitu ya.
1: Exactly, besi baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi
1: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal dan bisa diekspor
1: furniture dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang, dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non tradisional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam, ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya, contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu
1: iya,
3: ya.
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
3: dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
1: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya. Maksudnya jangan sampai iya kan? Nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum mumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
3: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Itu a soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
3: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang sih,
3: gitu
1: lagi
3: ya.
1: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, perundingan perdagangan internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
3: Betul,
1: dan
3: betul.
1: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
3: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
3: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
3: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai
1: 18
3: Oktober. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
3: dari ini hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
3: kita
1: mereka
3: tunjukkan.
1: Senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
3: Pastinya. Dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
3: Kita berdoa demikian. Dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa ini harus datang.
3: Sekali lagi thank you.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
3: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Bye.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan program sanksi, yaitu menyehadirkan siaran pemberantasan judi anti narkoba dan korupsi. Selamat siang untuk Anda di mana saja Anda tengah berada ya. Gimana nih kabarnya Anda di jam 11 ya, menjelang jam makan siang. Semoga tetap semangat ya. Dan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi serta lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda. Dan sebagai mengawali kebersamaan kita dalam program sanksi ini, kami akan awali dengan lagu. Ada Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari.

0: Wait, Mas, stop, Mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Cat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

103,3 FM RRI Sendawar Saudara, euforia Piala Dunia 2026 menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Bukan hanya karena antusiasme pecinta sepak bola, tetapi juga potensi meningkatnya aktivitas perjudian daring. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkuat pemberantasan judi bola dan judi daring. Menurutnya negara harus hadir lebih tegas dalam menekankan praktik perjudian yang terus berkembang melalui platform digital. Ia juga menegaskan tidak boleh menganggap persoalan judi bola sebagai fenomena musiman yang muncul setiap 4 tahun sekali. Sebaliknya, penyelenggaraan Piala Dunia harus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan sekaligus membongkar jaringan perjudian yang masih beroperasi. Ia juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat koordinasi dalam memutus mata rantai perjudian daring. Langkah tersebut untuk menekan aliran dana masyarakat yang masuk ke jaringan judi, terutama yang beroperasi dari luar negeri. Karena itu, Ahmad Saroni mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih agresif, mulai dari penutupan server judi, pengungkapan operator, penangkapan pelaku, hingga pemutusan aliran dana yang menjadi sumber operasional jaringan perjudian. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya pernah menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi lonjakan aktivitas perjudian daring. Ia mengingatkan pendengar bahwa penyelenggara Piala Dunia 2026 berpotensi meningkatkan transaksi judi online. Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, transaksi deposit judi daring umumnya meningkat pada akhir pekan dan melonjak saat berlangsung kompetisi sepak bola internasional berskala besar. Kondisi itu menunjukkan tingginya keterkaitan antara ajang olahraga populer dengan aktivitas perjudian ilegal. Dan saudara, itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Melansir dari media Beranda Pos, Ahmad Saroni mendesak pemberantasan judi bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia. Senewar dalam program sanksi, saudara, pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, termasuk membahas perkembangan modus peredaran gelap yang kian kompleks di wilayah perkotaan. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya melakukan diskusi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta belum lama ini, pendengar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN yang sebelumnya pernah menjabat Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya ini membahas berbagai langkah strategis terkait pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kini semakin canggih, terutama di kawasan perkotaan besar di seluruh Indonesia. Melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet yang disebutkan bahwa Suyudi juga memaparkan sejumlah capaian BNN dalam mengungkapkan jaringan peredaran narkotika serta penyitaan barang bukti sebelum beredarnya di masyarakat. Salah satu perhatian utama dalam pembahasan adalah meningkatnya potensi penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang dapat dimanfaatkan sebagai media konsumsi zat berbahaya, sehingga memerlukan pengawasan dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Selain itu, edukasi kepada generasi muda menjadi fokus penting dalam rangka memperkuat kesadaran akan bahaya narkotika di tengah berkembangnya modus baru penyalahgunaan zat adiktif. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, sekaligus meningkatkan edukasi publik demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seskap Teddy membahas strategi pemberantasan narkoba bersama BNN. Dan ini juga menjadi informasi terakhir kita dalam program sanksi, pendengar. Tetaplah bersama kami karena nanti setelah ini pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
3: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
2: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
3: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
2: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
3: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
2: Oh gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu aku upload foto kamu aja ya.
3: Loh, kok foto aku sih?
4: Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
5: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta.

dari Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target.

Persi, satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Belichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan.

0: is what it is. We try to bring it to adanya.
1: Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh

Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Bandung. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: berdalang dari Arab Saudi. Erik menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidung bersama Australia untuk yang 2-3-4. Tapi itu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidung kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand dan
0: sebagainya. Erik menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena

0: Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian,
0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan kumandang azan.
2: Negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka
3: hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul gak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian gak akan dengar. Benar ya?
2: ya. Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras, harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada yang ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan Pro

Selamat siang pendengar di mana saja Anda tengah berada. Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saat ini pukul 12:38 waktu Indonesia Tengah ya, jam makan siang ini. Semoga makan siang dan istirahat Anda menyenangkan ya pendengar di hari Rabu 24 Juni 2026. Bagi Anda yang baru mendengarkan siaran kami, terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan siaran kami ya di frekuensi 103,3 FM. Kami akan lanjutkan rangkaian Sendawar Siang dengan hadirkan lagu Nostalgia ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami dan Pasar Moon dengan Maribeth.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan. Baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Saudara Dinas Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur memastikan kendala teknis pada sistem seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027 sudah tertangani, sehingga masyarakat sudah dapat kembali mengakses pendaftaran secara daring. Dari laman resmi pendaftaran di website kaltimprov.go.id sudah dapat diakses kembali secara normal oleh masyarakat setelah tim teknis melakukan penanganan intensif pendengar. Ia juga mengungkapkan kendala yang sempat terjadi pada awal pembukaan pendaftaran tersebut dipicu oleh tingginya lalu lintas data akibat puluhan ribu pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Faisal membeberkan bahwa lonjakan di awal sangat masif di mana jumlah calon peserta didik yang mengakses sistem secara bersamaan mencapai 70 hingga 80 ribu orang. Sebagai langkah taktis guna mengurai kepadatan lalu lintas data dan menjaga stabilitas server, Diskominfo Kalimantan Timur telah menambah kapasitas server menggunakan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan jam akses berdasarkan pembagian wilayah kabupaten kota. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menyadur dari media antara Kaltim. Diskominfo Kaltim memastikan sistem SPMB, SMA, SMK kembali bisa diakses.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pendengar Ungay, kisah kubar dalam ragam etnis Tunjung edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Siang edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Silakan untuk bergabung bersama kami jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-239-38. Kami hadirkan etnis Tunjung ini hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Yang kebagian kemarin minggu-minggu lalu ya, bisa bergabung bersama kami untuk manfaatkan waktu nih kurang lebih beberapa menit lagi ya pendengar ya untuk sajian etnis Kutai. Di awal kebersamaan kita sudah ada penelpon nih, ada dari Kiai Tikar Lampit, saya mau sapa. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, selamat siang, halo. Bang. Ya, sudah masuk nih, sudah mengudara suaranya, Bang.
1: Hah?
0: Ya, halo.
1: Ya.
0: Apa kabar Bang Tikar Lampit?
1: Baik. Ini hari mendung ini.
0: Oh iya, mendung di Kea ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih untuk hari ini?
1: Lagunya Asang Pejai.
0: Oke, Asang Pejai. Baik. Iya, waduh sakit tuh. Asang Pejai. Kedengaran tuh Bang. Oke, mau bingkis salam tuh sama siapa?
1: Salam-salamnya buat semuanya. Ini masih masak ini.
0: Oh, lagi masak. Oh, belum makan siang berarti ya.
1: Masak.
0: Oh, iya.
1: Salamnya buat semuanya. Semoga sehat semua. Pendengar RRI dan kru RRI juga semuanya sehat. Biar Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Iya.
1: Buat Kira.
0: Ya.
1: Selamat siang, Tuhan memberkati sekeluarga.
0: Amin. Iya. Baik.
1: Itu aja.
0: Iya. Baik. Baik, terima kasih ya buat Bang Tikar Lampit di KI sudah gabungan di RRI Sendawar yang lagi sibuk di dapur ya menyiapkan menu makan siang ya untuk keluarga. Mudah-mudahan masakannya lezat dan juga membawa kebahagiaan bagi orang tercinta. Ya, ada lagi dari Ombau Putra Kusut, saya mau sapa. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya.
2: Ragam etnis Tunjung.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar nih?
2: Kabar sehat selalu, Mbak Elvira.
0: Ah, puji Tuhan, selalu sehat ya.
2: Juga panas banget.
0: Iya, panas banget hari ini ya.
2: Panas banget.
0: Kalau lagi panas ya? Gimana?
2: Lagunya Tua Teruna.
0: Oh, ya, ada tuh lagunya ya. Baik, mau sapa ya,
2: salam. Salam untuk Abang Tikar Lampit tadi, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Bunda Cerianya ditunggu juga gabungannya. Selamat siang. Semoga nelpon lagi ya. Terima kasih Bunda Ceria sudah nelpon, tidak lagi di WhatsApp.
0: Oh iya kak. Iya. Lanjut Bang.
2: Untuk Mbak Siskanya juga ditunggu gabungannya. Nah, harus bisa, jangan putus-putus terus.
0: Iya.
2: Semoga bisa bergabung di etnis Tonyoi.
0: Iya. Baik.
2: Salam untuk semua muanjanya Mbak Elvira. Untuk Mbak Elviranya semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya. Baik. Ya.
2: Untuk Mbak Aninya juga semoga monitor, semoga sehat selalu. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya.
2: Salam untuk semuanya aja Mbak Elvira.
0: Iya, sama-sama.
2: Semoga semuanya sehat selalu.
0: Iya. Ya. Baik.
2: Ditunggu semua gabungannya.
0: Iya.
2: Sekian dan terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih buat pendengar kita sudah gabungan di RRI Sendawar dalam ragam etnis Tunjung ya siang hari ini. Penelpon ketiga nih, sebelum saya coba hadirkan lagu yang sudah di request. Oh, nomor baru nih 4254. Saya mau coba dulu sapa. Selamat siang.
3: Selamat siang. Iya. Etnis
0: Tonyoi. Etnis Tonyoi. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini panas di Bela.
0: Dengan nama siapa? Dengan bapak siapa?
3: Sair.
0: Pak Ir.
3: Ya.
0: Oh iya Pak Ir ya.
3: Lagunya lihat Tua Teruna.
0: Oh Tua Teruna tadi ada sudah Petrus Bien. Mungkin yang lain?
3: Ya.
0: Yang lain?
3: Ya semuanya aja assalamualaikum.
0: Oh ya waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Kalau Tua Teruna sudah di request tadi tuh ya sama pendengar kita dari Bang Tikar Lampit ya. Oke, ini sudah 3 penelpon. Oke, oh rupanya nih masih ada lagi ya. Saya coba lagi nih, mudah-mudahan aman nih jaringan ya. Mikael. Mikael.
4: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Mikael.
4: Iya.
0: Apa nih Mikael? Apa kerjaannya siang hari ini?
4: Aduh, ya begitulah. Antara ada dan tiada, panas.
0: Oh, gitu. Siap, siap. Oke, Mikael, lagunya apa untuk siang ini?
4: Potah.
0: Potah. Oh iya, Potah. Langganan nih ya, Potah ya. Potah langganan ya, setiap Etnis Tunjung ya.
4: Kayaknya itu agak terlalu panjang deh Mbak Elvira.
0: Apa itu?
4: Ajung Meme Ore aja.
0: Oh, apa?
4: Ajung Meme Ore.
0: Oke, baik. Saya cari ya lagunya ya.
4: Dari Martinus Sigum.
0: Ada nih.
4: Ya, pokoknya siapa salamnya buat semuanya aja deh. Baru bangun tidur juga.
0: Oh, baru bangun tidur. Iya.
4: Iya, tidur cuma setengah-setengah. Jadi panas, nggak bisa tidur ya.
0: Oh, iya.
4: Habis ini siapa yang siaran ya?
0: Habis ini siapa ya? Di siang hari ini Syahrini kali ya. Oh iya, betul Syahrini.
4: Wow.
0: Wow, kamu kangen ya?
4: Ini. Ya, aku sempat dengar juga sih itu di RRI Long Bagun.
0: Oh, RRI Long Bagun. Ya, orangnya ada nih lagi bersama saya di studio ini. lagi dengar.
4: Nah, waktu kami mudik di kampung mama di Laham kan aku sempat monitor juga itu.
0: Oh, iya. Iya, baik. Nah,
4: jadi penyiar lama tapi ya.
0: Oh iya.
4: Penyiar di Long Bagun ya.
0: Iya, betul.
4: Semoga cepat punya streaming deh supaya kayak kita di sini kan.
0: Iya, baik.
4: Ada termos, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih Mikael di Jolek sudah gabungan di RRI Sendawara ya. Ini kita jeda pendengar. Yang mau gabungan nanti kita ketemu di sesi kedua ya. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawara.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: loh kok bayar yang lo nong bener itu kan lampu bohok
1: so ini ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ngejek dadah itu kan tikungan
1: so lah gak penting tay tertib
0: aduh ime jo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Ragam Etnis Tunjung. Kami baca atensi nih jalur WA dari Dion di Empako. Selamat siang Bang Dion, minta diputarkan lagu Taneman Sagan. Terima kasih. Kemudian juga ada Bunda Ceria. Selamat siang Mbak Elvira. Untuk cuaca di sini panas, lagunya Ina Tua Pore. Sapa salam buat Bang Mikael, Putra Kusut, Putra Lampit, Putra Banjar, Bunda Erni, Bunda Angsa Putih, Mbak Ani. Pokoknya semua yang monitor untuk siang hari ini. Untuk Putra Kusut, maaf saya tidak bisa telepon karena banyak pesanan orang buat Mbaknya TKB. Wah ini ya, terima kasih buat Bunda Ceria di Eheng sudah gabungan. Kemudian juga Nur Alam, selamat siang Mbak Elvira, request lagu Kepok Montok. Sapa salam buat Putra Kusut, Tikar Lampit, Mbak Elvira, Nur Halizah, Nur Anissa, Mikael, Siska dan semuanya aja. Semoga terhibur dan sehat selalu. Terima kasih ya Bang Nur Alam sudah gabungan di RRI Sendawar. Nah ini ada lagi penelpon saya mau terima dari Kuyung Kutai Kartanegara, Bang Andre. Selamat siang Bang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Iya.
1: Masih sakit.
0: Masih sakit. Sakit apa nih Bang Andre?
1: Batuk.
0: Oh batuk. Sudah berapa hari tuh Bang?
1: Sudah tiga hari.
0: Tapi udah minum obat kah?
1: Udah
0: nih. Oh iya, mudah-mudahan lekas sembuh ya.
1: Lagunya Nunggu Koi Janda.
0: Oke, Nunggu Koi Janda ya.
1: Lagunya buat Israel ya. Siska, ada Putri Duyung ya. Ada juga Putri. Buat Mama Erni juga nih, buat Ayah Anda Idris ya, juga sehat di sana. Buat Kak Putra Kusut, Adik Ani ya, Kak Putra Banyar, Kak Putra Kutai ya. Buat Mama Berni bersama Ayah Anda, buat Mama Rosi juga nih. Pokoknya siapa pulangnya? Aku tunggu lagunya Kak Sang.
0: Iya.
1: Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih buat Bang Andre di Kuyung Kutai Kartanegara. Ada Bunda Erni dari Balo Asa. Saya mau coba lagi ya untuk menyapa. Halo, selamat siang Bunda Erni.
2: Halo, selamat siang Bang Andre.
0: Iya, gimana kabar, sehat ya Bunda Erni ya?
2: Kabarnya baik saja.
0: Ya puji Tuhan ya Mbak. Ya apa
2: sehat,
0: nih?
2: Sehat namanya orang tua Mbak Elvira.
0: Tetap
2: juga rongok-rongok bilang arwah budi ini.
0: Iya, iya Bunda.
2: Apa lagu yang dikembang?
0: Ini yang di request tadi ada Bang Andre, Nunggu Koi Janda. Nah ini mungkin mau di request juga nih sama Bunda Erni.
2: Aku Kuli Janyu, kalau belum diputar.
0: Apa itu?
2: Kuli Janyu.
0: Bisa diulangi?
2: Kuli Janyu.
0: Oh iya, Uli Janyi gitu ya?
2: Iya, Kuli Janyu.
0: Oke, saya cari dulu ya. Kuli Janyi dari Petrus Bien ya.
2: Iya.
0: Ah, iya.
2: Ini pinjam jalur dulu ya.
0: Silakan.
2: Satu salam buat anak-anak Andre Kuyung tadi itu. Semoga cepat sembuh. Jangan lupa minum air hangat.
0: Betul.
2: Jangan lupa makan anak-anak Andre Kuyung biar cepat sehat.
0: Iya.
2: Buat keluarganya juga semoga sehat semuanya.
0: Amin. Ya,
2: terus buat Putra Banjar juga, Mbak Epi, Mbak Yayu,
0: Ibu
2: Mesran, semoga sehat selalu.
0: Nah,
2: ada Taman Jen, mudah-mudahan tetap sehat ya Taman Jen sekeluarga.
0: Amin. Iya.
2: Ya. Ada Adik Mila juga, semoga sehat selalu. Ada Putra Kusut. Siapa lagi di Permana, Angsa Putih, Putra Jagat, Mbak Putri Pasir, terus Mbak Ani, Mbak Lina juga. Semoga saya selalu Bunda Ceria di Eheng, semoga tetap saya selalu sekeluarga. Ada Putra Galau, Bang Filip, Bang Haji juga ditunggu dengan Putra Lawa. Semoga sehat selalu. Kayaknya buat semua ya Mbak.
0: Baik.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya. Buat Mbak Elvira juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Barang kru penyiar RRI Sendawar semoga tetap sehat. Semuanya tetap jaya juga semuanya. Buat Mbak Nisa, Mbak Lujah juga. Semoga tetap sehat selalu. Itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih Bunda Erni dari Balokasa sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya ditunggu aja ya. Baik, yang lain ini juga ada lagu yang akan kami putarkan ya sesuai request pendengar kita jalur SMS dan juga via WA. Dan satu penelpon lagi sebelum kami cukupkan, Etnis Tunjung dari Muyup Aket ada Putra Rantau. Selamat siang.
3: Halo, selamat kenek.
0: Apa kabar Bang Putra Rantau?
3: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini cuaca ini panas nih.
0: Panas ya di Muyup Aket. Baik-baik.
3: Lagunya Teneman Sadah yo. Api jamu jalur.
0: Silahkan.
3: Menya koi putra galau, tai tua ko. Ane tua bis. Nemas ndawar jo. Tai hab sadah i. Dikas tai Teneman Sadah. Jadi dapba lagu koi iki koi te apa sendawar ti. Oh mata kade entok umat

0: jangan sakit hati tam. Ya tu memang cakap ni ngapai nantika suat ko potai rewina wak siapa tahu bak ya nanti ke sisa-sisa ulut ke hendak hailau ya juga. Ya jadi tua-tua main-main tam botai serane botai uhek niti nantika sapar sendawar macam ti. Biar kamu mungkai muki, biar kamu nupa nyepu. Wahai bangga pan nete sapar sendawarti. Jika sapar sendawarti ulun ke ulap. Jo, jo te manyuk. Sampai singket dia beguk, beguk jam lape. Dai segala rata, rumpun asa, dai gleo. Ayo berangkat enta kamu putih kusut, putra kusut. Aduh, gerak teman dari kau sama-sama bantu tunggap nanti. Yo, itu aja dulu. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat putra rantau dari Muyup Aket dan sebagai penelpon terakhir kita dalam ragam etnis Tunjung edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Tetaplah bersama kami pendengar. Setelah ini pendengar akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
4: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
3: Tipe kedua, si komentator dadakan.
5: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
3: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
6: Eh bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
3: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
7: Messi, Angkara Messi.
8: Goal! Ayo satu lagi. Boy, jagoan gue, goal.
3: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

0: 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, itu adalah kasus-kasus yang saya perjuangkan sejak 98 dan saya akan dan sedang perjuangkan sampai hari ini. Karena itu juga penugasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Jadi perlulah diganti, revitalisasi juga pipa-pipa yang ada di seluruh sambungan di seluruh kota Balikpapan, bertahap kita akan perbaikin.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Ardang.

0: Kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia ataupun HAM di Universitas Pulawarman diwarnai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa yang menyoroti sejumlah persoalan dugaan pelanggaran HAM dan dampak aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur. Berikut disampaikan Julfikar Ali.
1: Kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM dan uji publik rancangan undang-undang HAM di Universitas Mulawarman Samarinda sempat diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEN UNMUL. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan dan masukan kepada Wakil Menteri HAM Republik Indonesia, Mugianto. Mereka menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian serta dampak aktivitas pertambangan yang masih dirasakan sebagian masyarakat di Kalimantan Timur. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung di tengah berlangsungnya kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas. Meski diwarnai penyampaian sikap, forum tetap berlangsung kondusif dan menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri HAM RI Mugianto mengapresiasi keberanian mahasiswa dan memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
2: Ya, itu adalah kasus-kasus yang saya perjuangkan sejak 98 dan saya akan dan sedang perjuangkan sampai hari ini. Karena itu juga penugasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya pikir itu, jadi saya terima kasih terus diingatkan oleh kawan-kawan aktivis. Ini kan kawan-kawan aktivis Kamisan yang ada di Kalimantan Timur. Aksi Kamisan itu, teman-teman sekalian, saya salah satu inisiatornya. Ya, mengapa waktu itu aksi Kamisan perlu kami selenggarakan? Karena pada waktu itu, Presidennya Pak SBY juga perlu diingatkan bahwa ada kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu yang harus diselesaikan. Karena persoalan tersebut belum benar-benar selesai sampai hari ini, aksi Kamisan perlu dilakukan.
1: Menurut Mugianto, dialog langsung antara masyarakat dan pemerintah merupakan cara yang konstruktif untuk mencari solusi atas berbagai persoalan HAM. Pemerintah terus membuka ruang komunikasi dan partisipasi publik sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Mugianto juga berharap mahasiswa tetap menjaga tradisi kritis dan aktif mengawal berbagai isu publik.

0: diperlukan langkah cepat agar tidak berdampak pada citra pariwisata daerah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu segera dilakukan antara DPRD, DLHK, dan Dinas Pariwisata. Langkah ini penting untuk mencari solusi penanganan sampah yang tepat. DPRD Kalimantan Timur menegaskan penanganan sampah harus menjadi prioritas karena sektor pariwisata menopang ekonomi masyarakat. DPRD Kaltim juga akan melakukan monitoring langsung Kabupaten Berau dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat layanan air bersih melalui revitalisasi pipa induk. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan keandalan distribusi air kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Balikpapan bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB terus melakukan pembenahan infrastruktur air bersih guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah revitalisasi pipa induk di kawasan kilometer 8 Balikpapan Utara yang saat ini tengah berjalan. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan, penggantian pipa induk menjadi kebutuhan mendesak mengingat usia jaringan yang digunakan saat ini telah mencapai hampir 50 tahun. Menurutnya, infrastruktur yang telah beroperasi sejak akhir tahun 1978 itu perlu diperbarui agar distribusi air bersih kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
2: Perlu kita harus pergantian pipa induk, karena saya tanya dari Pak Darto tadi bahwa ini kurang lebih pipa usianya udah berumur kurang lebih 50 tahunan sejak tahun 78, artinya baru lahir saya di dunia, pipa ini sudah ada, jadi perlulah diganti, revitalisasi juga pipa-pipa yang ada di seluruh sambungan di seluruh Kota Balikpapan, bertahap kita akan perbaiki. Seperti hari ini kita meninjau pipa induk. Mudah-mudahan langkah kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki mensuplai air ke seluruh warga nanti bisa lebih optimal, karena tingkat kebocoran kita juga memang sedikit lebih tinggi. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita bisa turunkan sehingga debit air yang untuk penyaluran tidak terhenti untuk penyuplaian pendistribusian air di seluruh warga Kota Balikpapan, khususnya yang sudah mendapat sambungan dari PDAM ya, Pak.
1: Selain di kawasan kilometer 8, revitalisasi jaringan pipa juga akan dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan. Pemerintah berharap pembaruan infrastruktur tersebut mampu mengurangi tingkat kebocoran air yang selama ini masih terjadi pada jaringan distribusi. Revitalisasi pipa induk juga menjadi bagian dari persiapan peningkatan tekanan air agar pelayanan kepada pelanggan semakin maksimal seiring meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Dengan menggunakan jaringan baru yang lebih kuat dan andal, distribusi air diharapkan menjadi lebih stabil, serta mampu menjangkau pelanggan secara lebih optimal. Pemerintah Kota Balikpapan dan PTMB menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan infrastruktur air bersih secara berkelanjutan, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar bakti kesehatan Polri secara serentak di Aula Mako Satbrimob Polda Kalimantan Timur, Stakuda Balikpapan. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Bagaimana saat ini kita ketahui bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 yang baru disahkan yang lalu, Polri tidak hanya sebagai institusi penegak hukum dan menjaga keamanan. Lebih dari itu, Polri adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat.
4: Kegiatan sosial ini ditinjau langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro sebagai wujud nyata komitmen Polri meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Antusiasme warga yang tinggi membuat jumlah peserta melonjak drastis hingga mencapai 2.797 orang atau hampir 350% dari target awal. Sebanyak 13 jenis layanan kesehatan gratis disediakan, mulai dari pemeriksaan umum, spesialis, kitanan massal hingga operasi bedah minor. Aksi sosial ini menyasar para pekerja lapangan, pengemudi ojek online, petugas kebersihan hingga penyandang disabilitas. Selain pengobatan, Polda Kaltim juga membagikan kartu Bayangkara prioritas dan penyaluran 250 paket sembako.
5: Di mana tujuannya tentunya adalah tingkatnya tingkat kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita dan membangun masyarakat dalam rangka mewujudkan kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis.
4: Perwakilan ojek online Balikpapan Hidayat mengatakan sangat terbantu dengan cek kesehatan gratis ini karena mobilitas setiap hari di jalan sehingga membutuhkan informasi terkait kesehatan diri sendiri.
6: Untuk kegiatan ini bagus untuk khususnya para ojol ya. Jadi kayak misalnya kita di jalan ada kendala pusing atau

0: apapun bisa langsung dicek di sini dan diberi obat. Kendala-kendalanya apa, obat-obat rutin yang harus kita minum.
1: Senada dengan itu, Sarah berharap kegiatan cek gratis ini bisa terus diselenggarakan setiap tahunnya.
2: Alhamdulillah,
3: sangat bagus sekali.
2: Sangat bagus sekali mendukung kita.
1: Melalui sinergi lintas sektoral bersama TNI dan Dinas Kesehatan, Polda Kaltim berharap masyarakat yang sehat dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kabupaten Berau tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil tambang, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Kita simak laporannya.
5: Sektor pariwisata terus menjadi salah satu andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Berau. Selain sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan Kabupaten Berau memiliki potensi wisata yang sangat besar dan beragam, mulai dari wisata bahari, wisata alam, hingga wisata budaya yang mampu menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan destinasi wisata. Sri Juniarsih menjelaskan kehadiran wisatawan turut mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, seperti penginapan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah UMKM.
6: Yang saat ini harus menjadi sumber daya alam yang harus kami kelola secara maksimal dan tentu saja dibutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang adalah daerah pariwisata.
5: Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat promosi, serta membangun sarana dan prasarana pendukung agar sektor pariwisata semakin berkembang dan mampu menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan potensi wisata yang dimiliki, Berau diharapkan dapat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah di luar sektor pertambangan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
4: Beralih ke berita olahraga. Sebanyak 64 pasangan peserta ramaikan kejuaraan Open Turnamen Domino Kapolres Pasir Cup dengan adu berpikir dan berhitung di atas meja. Berikut laporannya.
7: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Pasar menggelar kejuaraan Open Turnamen Domino Kapolres Pasir Cup yang diselenggarakan pada Selasa 23 Juni 2026 malam di halaman Mako Polres Pasar Kecamatan Tanah Grogot. Dalam event yang perdana digelar ini turut diikuti sebanyak 64 pasang atlet domino sekabupaten Pasir, bahkan berbagai kalangan dari yang muda hingga yang tua, serta wanita dan pria beradu unjuk kemampuannya di atas meja perlombaan. Kepala Bidang Humas Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional, Henry Kurnia Adi, atau yang akrab dikenal John LBF, menyampaikan bahwa domino bukan hanya sekedar permainan, melainkan sudah menjadi olahraga resmi yang dipertandingkan setelah masuk menjadi bagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia.
8: Ini bisa jadi batu loncatan untuk nantinya menjadi atlet profesional di olahraga domino. Karena domino di bawah naungan PB Orado sudah menjadi induk cabang olahraga domino di Indonesia yang sudah menjadi anggota resmi KONI Pusat sejak 21 Mei 2026. Artinya teman-teman bertanding hari ini bisa untuk jadikan batu loncatan untuk nantinya kepingin bisa bertanding di skala nasional. Dan Orado tidak hanya berhenti di keanggotaan KONI Pusat, kami dari PB sedang terus melakukan langkah-langkah untuk nantinya Orado bisa menjadi keanggotaan di International Federation.
7: Sementara itu, Kapolres Pasir AKBP Novi Adi Wibowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta dan semua yang terlibat dalam suksesi penyelenggaran event ini yang dirangkaikan dengan Hari Bayangkara ke-80. Ia menyebut bahwa turnamen ini menjadi upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
9: Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi dan hiburan semata, tetapi juga aktivitas di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin memperkenalkan dan memasyarakatkan olahraga domino sebagai cabang olahraga yang mengedepankan kecerdasan, konsentrasi strategi, dan etika dalam bertanding.
7: Turnamen terbuka ini berjalan selama 2 hari dari tanggal 23 hingga 24 Juni 2026 hari ini. Selain dari PBO Rado, dalam event ini juga turut dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Paser, Kepala Disporapar Paser, Pengprov Orado Kalimantan Timur, serta jajaran pejabat Polres Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
4: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Labbaik Allahumma
10: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji ataupun BPIH Embarkasi Balikpapan menjadikan pendampingan jemaah lanjut usia sebagai fokus utama pelayanan pada fase kepulangan haji tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para jemaah lansia dapat kembali ke daerah asal dalam kondisi yang sehat. Berikut laporannya.
11: Masuki akhir fase kepulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia. Pendampingan intensif diberikan sejak jemaah tiba di Balikpapan hingga melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan, Suharto Bayjuri, mengatakan evaluasi pelayanan yang dilakukan setiap hari menempatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia sebagai prioritas utama. Menurutnya, pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran administrasi, tetapi juga kondisi fisik dan mental jemaah selama menjalani proses embarkasi. Untuk mendukung hal tersebut, PPIH menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi jemaah lanjut usia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan, pengaturan bagasi yang lebih efisien, kemudahan mobilitas, hingga penyediaan tempat istirahat yang nyaman selama menunggu jadwal keberangkatan lanjutan.
12: Untuk jemaah haji yang berasal dari daerah lain, yaitu Tanah Sul, itu kita langsung koordinasi ke daerah setempat, terutama PPIH daerah. Itu mereka selalu standby di Embarkasi Balikpapan. Kemenhasnya juga semua menunggu di sini. Walaupun cuma itu satu orang saja, mereka juga proses untuk penjemputan di Embarkasi. Semua itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan kita yang ada di Embarkasi ini.
11: Layanan pendampingan tersebut mendapatkan respon positif dari para jemaah. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dihimpun panitia, banyak jemaah merasa terbantu dengan perhatian yang diberikan, terutama setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung kerjasama lintas sektor antara PPIH, Embarkasi Balikpapan, tenaga kesehatan, petugas haji daerah, serta pemerintah daerah asal jemaah. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus dan kondisi kesehatan para jemaah, terutama lansia, dapat terpantau dengan baik hingga tiba di daerah tujuan. Meskipun masih terdapat tantangan teknis, seperti potensi keterlambatan penerbangan yang dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, petugas tetap siaga memberikan layanan kesehatan dan dukungan logistik yang diperlukan. PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan evaluasi akan terus dilakukan, guna meningkatkan kualitas pelayanan haji yang profesional, humanis dan memberikan rasa aman bagi seluruh jamaah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
10: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM di Universitas Pelaparaman diwarnai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa yang menyoroti sejumlah persoalan dugaan pelanggaran HAM dan dampak aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat layanan air bersih melalui revitalisasi pipa induk. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan keandalan distribusi air kepada masyarakat. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz, kembali lagi bersama saya saat ini di edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026.

Ya, senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam program Pro Dangdut, program yang menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menghibur dan menemani waktu istirahat siang Anda. Bagi pendengar yang sedang beristirahat di rumah, bekerja di kantor, berkebun, berdagang, maupun yang sedang dalam perjalanan, terima kasih telah menjadikan RRI Sendawar sebagai teman di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, seperti biasa program Pro Dangdut kembali membuka atensi untuk Anda. Silahkan bergabung bersama kami untuk mengirimkan salam, menyapa keluarga, sahabat maupun rekan kerja, serta menyampaikan lagu dangdut favorit yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon, SMS maupun WhatsApp di 0812 5052 3938.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya, kembali lagi bersama kami di program Pro Dangdut. Baik pendengar, sudah ada penelpon pertama di jumpa kita kali ini ya. Halo.
4: Ya, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
4: Iya.
3: Ya Pak, mau request lagu apa Pak?
4: Lagunya ini aja deh. Lagunya ini acara apa nih?
3: Pro Dangdut.
4: Oh, Pro Dangdut ya?
3: Iya.
4: Nah, ini aja deh. Kerinduan aja.
3: Lagu apa Pak?
4: Kerinduan, kerinduan.
3: Ridho Roma ya?
4: Bukan, dari anu, Revina Elvira.
3: Untuk salam-salamnya Pak sambil dicari.
4: Siapa salamnya tuh buatnya Putra Kusut, ditunggu gabungannya tuh Putra Kutai juga, Cibi-Cici Desikanya, Adinda Putri itu, Andre Dikuyung, Bunda Cerianya. Pokoknya buat semuanya deh. Adakah?
3: Kayaknya gak ada Pak untuk kerinduan. Adanya dari Ridho Roma Pak.
4: Gak ada ya?
3: Iya.
4: Oh. Ini aja. Titip Cinta dari Revina. Ya dari Revina juga penyanyinya.
3: Revina ya?
4: Iya, ada kah?
3: Sebentar, sebentar.
4: Ada ya?
3: Adanya di sini Sia-sia Mengharap Cintamu, Melodi Cinta, Citra Cinta, Gelandangan, Liku-liku, Harus Berakhir.
4: Ini aja deh, dari NDX aja, judulnya itu Nemen aja.
3: Nemen?
4: Ya, NDX. NDX.
3: Oh, iya.
4: AK.
3: Oke, iya.
4: Ada kan?
3: Ada.
4: Oke deh, buat ibunya. Terima kasih ya, selamat siang.
3: Baik, pendengar, di belakang Pak Mikael ada Putra Kusut Ombau. Halo.
5: Halo.
3: Ya.
5: Prodangdut, dangdut pedala kita. Selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Mau request lagu apa, Pak?
5: Lagunya janji ya, harus diputar ya. Di ujung kerinduan dari Ida Laila.
3: Di ujung kerinduan.
5: Ada di situ sudah.
3: Dari siapa, Pak, penyanyi?
5: Ida Laila.
3: Ida Laila.
5: Ya, salamnya buat Abang Mikael tadi, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Juga untuk Mbak Aninya, ditunggu juga gabungannya, semoga sehat selalu. Semoga monitor di sore hari ini. Untuk Bunda Cerianya juga, ditunggu gabungannya, selamat sore. Semoga Bunda juga bisa bergabung. Untuk Angsa Putihnya juga, semoga bisa bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Juga untuk Mbak Siska, semoga bisa bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Ditunggu semua gabungannya. Untuk Bunda Erni, terima kasih atas sapaannya tadi. Untuk Abang Andre juga, semoga sehat ya, cepat sembuh dari demamnya, dari batuknya. Semoga selalu lekas sembuh bersama keluarga, sehat selalu. Salamnya untuk semua muanya aja. Untuk Mbak Sarininya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga Mbak ya. Semoga lalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
3: Ya, amin. Pak, untuk lagunya kayaknya yang bisa diganti judulnya.
5: Di ujung kerinduan.
3: Yang ada di sini cambuk derita, piring dibanting, cinta dan air mata, hari Jumat.
5: Itu mu salah cari itu. Ada sudah di situ di ujung kerinduan. Ya, itu bukan. Bukan persinya Ida Laila itu, piring dibanting itu ya memang Ida Laila, cuman ya di ujung kerinduan itu ya dari Ida Laila juga. Ya, salam untuk semua muanya aja Mbak Sarini, semoga semuanya terhibur. Sekian dan terima kasih, selamat sore.

0: Baik, penelpon sudah ada penelpon ketiga. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Mas sore, mas siang dan sore, berbang berbang kita.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
1: Dari Risa Sugiarto, Merana judulnya.
0: Merana.
1: Dari Risa.
0: Oke. Untuk salam-salamnya nih.
1: Anu terpaksa sering minta lagu itu ujung kerinduan tuh ada emang tuh dari dalam luar kemarin gak rasanya ada juga di mutar itu buat terpaksa tadi semat siang dan sore menggeser selalu sama Mbak Aninya buat Mikael juga nih. Mikael nih perkura ada perahu perkura gak tahu. Bilang dulu kita dan umur gak tahu masih tanya ketahu nanya MKL mudah setelah aja kapan ke rumah MKL sama Mustafa ya buat siapa ya buat Tante Kuyung juga nih buat Mbak Erni buat Ibu Dalia buat Surabaya Cekota juga buat siapa ya buat Tante Putih nih buat tadi permana lah semuanya aja ada kecuali dari saat apa aja itu lagunya ada
0: ini. Halo ya, halo biarlah merana tadi ya Bu.
1: Iya, biarlah merana.
0: Oke, ada Bu.
1: Ada kita juga kok Mbak Sari ini belum pernah cantik belum sehat selalu. Semoga saya selalu kumpulan hati-hati ya. Ini panas caranya nih. Panas, panas-panas betul ini. Kering, jemuran. Ya, makasih waktunya. Kumpulan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya pernah di belakang Mbak Siska.
2: Selamat sore, Prodangdut.
0: Iya, Prodangdut. Iya, dengan mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Sebelum Mengenalmu. Halo?
0: Halo?
2: Sebelum Mengenalmu.
0: Sebelum?
2: Mengenalmu. Penyanyinya dari Leni Inka.
0: Bisa disebutkan Bu sebelum apa tadi Bu?
2: Sebelum Mengenal.
0: Sebelum Mengenal.
2: Ya, penyanyinya Leni Inka.
0: Penyanyinya
2: Leni Inka.
0: Yeni.
2: Leni Inka.
0: Leni Inka.
2: Iya.
0: Untuk kirim-kirim salamnya?
2: Kirim salamnya ada Pak Erni, ada Mbak Lina, ada Putra Kukut, ada Edi Permana, ada Tiker Lampit, ada siapa lagi ini? Ada Bang Andre, Putra Banjar, Mbak Eti, Mbak Yayu. Pokoknya buat semua-muanya aja Mbak. Ada lagunya?
0: Iya ada.
2: Iya itu ditunggu Mbak ya.
0: Iya.
2: Untuk Mbaknya salam sukses selalu. Selamat sore. Terima kasih.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Baik, pendengar, di sesi kedua kali ini sudah ada bergabung. Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Selamat siang menjelang sore. Iya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kenal ya, Mbak Sarini.
2: Iya.
3: Dari Bunda Erni. Salam sehat selalu. Kalau ada, aku mau minta diputar lagi dari Lagu di Ganjal Batu.
2: Oke, untuk kirim-kirim salamnya sambil dicari.
3: Hah?
2: Kirim-kirim salamnya sambil dicari lagunya.
3: Di pakai D, di Ganjal Batu.
2: Iya. Ada.
3: Halo?
2: Iya, ada.
3: Ada.
2: Iya.
3: Ya, tinggal jalur dulu ya. Bentar, salam dulu buat teman-teman. Ada adik Milatar itu, ada putra Kusut juga. Semoga saya selalu bareng keluarganya. Ada Edi Permana, ada Mbak Ani, Mbak Lina, ada Angsa Putih, ada Putra Jagat, ada Taman Jen juga, ada Bang Dio. Semoga tetap sehat semuanya. Ada putra lawa, putra galang juga, Bang Aji, Bang Filip, terus Ananda, Andre Kuyung, semoga sehat, tetap sehat ya. Semoga tetap sehat sekeluarga Bang Ananda, Andre Kuyung. Terus siapa lagi? Ada Bang Juhari, Mentari juga, semoga sehat selalu. Bunda Rosi, Bunda Dahlia juga, Putri Kasih. Putri Pasir ditunggu gabungannya, semoga sehat selalu. Mbak Ani, Mbak Lina juga. Kayaknya buat semua-muanya dari A sampai Z, semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya. Buat Mbak Karini, semoga tetap sehat selalu bareng keluarganya. Kalau pulang nanti hati-hati Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.

0: Baik pendengar, di belakang Bunda Erni ada halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, mau request lagu apa nih, Pak?
1: Ini sama Mbak Sarita.
0: Iya.
1: Maka ini Wasu dan Penarung.
0: Iya, mau request lagu apa, Pak?
1: Aku minta putar lagu apa nama itu, RT5 aja.
0: RT5.
1: Iya.
0: Oke, untuk kirim-kirim salamnya nih, Pak.
1: Salam untuk semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua. Mbak Sari.
0: Iya.
1: Ini aslinya orang mana?
0: Asli Sulawesi.
1: Hah?
0: Sulawesi.
1: Sulawesi. Enggak, aku teringat anu ya, yang aku dulu nama Sari juga, makanya aku tapi dia sudah pindah dari Kutai Barat. Ya, untung Mbak Sari hati-hati pulangnya.
0: Ya, siap, Pak.
1: Semoga sehat. Ayo, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Baik pendengar, sebelum kita ke jalur telepon, kita ke SMS dahulu. Ada dari Putra Banjar di Morapahu. Pro Dangdut adalah kita. Cuaca lagi panas gaspol, lagu Jangan Panggil Namaku. Salam buat Bunda Rusi, Bunda Irni, Bunda Ceria, Bunda Dahlia, Mbak Ani, Siska, Mbak. Andre Putra Kutai, Putra Lawa, Bang Seminus, Mikael Juwari, dan buat Mbak Sarini TKB, kalau pulang hati-hati di jalan. Baik, terima kasih dari Putra Banjar di Muara Pau. Selanjutnya ada dari Mbak Ani di Ongkuasa. Mat sore Pro Dangdut, request lagu Latif Khan. Masih ada keadaan buat Mbak Sarini, Mat bertugas, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Mbak Ani di Ongkuasa.

0: Baik pendengar, di sebelum kita memutarkan lagu, ada satu penelpon lagi. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Apa deh, hari ini kayaknya anu kayak lambat ngomongnya deh.
0: Lagu apa nih?
1: Kayak malu ya, sayang. Buat adik tari ini yang paling montok ini, lagunya kalau boleh ini deh, lagunya Masih Adakah Cinta, dari vokalisnya cewek ya, itu masih ada itu. Oke, kita salam nih buat Mama Erin tadi, makasih persahabatannya, doanya buat Kak Tutra Kusut juga, mudah-mudahan sehat juga, buat adik Ani juga, buat adik Siska juga ya, Kak Putra Banyar, Kak Putra Kutai ya. Buat Mama Erin, mudah-mudahan juga sehat, keluarga bersama ayah anda, mudah-mudahan juga sehat di sana. Buat adik Ima juga selama ya, kan. Buat adikku juga Putri Duyung atau Adinda Putri, mudah-mudahan sehat bersama Mama di rumah, bersama Yayang juga tuh, mudah-mudahan sehat semuanya. Buat adik Sahri ini ciri-ciria lah, supaya banyak ya, buat adik Sahri ini manggil jangan bapak, terlalu tinggi deh sayang, maksudnya abang kah kakak kan, jadi terlalu tinggi pangkatnya, jadi sedang-sedang aja deh sayang ya. Kita pamit dulu, standby, assalamualaikum, selamat sore.

Baik pendengar, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, kami putarkan lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Merana.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, cuaca di sekitar kantor RRI Sendawar saat ini tampak berawan. Meski begitu, semoga tidak mengurangi semangat Anda dalam menjalani aktivitas siang menjelang sore hari ini. Dan bagi pendengar yang sedang berada di luar ruangan atau dalam perjalanan, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jangan lupa membawa perlengkapan yang diperlukan dan tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Ya, baik pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam mengirimkan salam dan request lagu. Berikut akan kami hadirkan kembali lagu pilihan pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar untuk menemani siang Anda. Kali ini ada lagu dari Maggie Z dengan judul Ganjal Batu.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
2: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih setia bersama Pro Dangdut menemani suasana siang Anda. Semoga aktivitas yang sedang Anda jalani berlangsung lancar dan menyenangkan. Bagi yang sedang bekerja, tetap semangat. Yang sedang beristirahat, semoga dapat menikmati waktu santainya bersama alunan lagu-lagu dangdut pilihan. Ya, pendengar, atensi masih kami buka untuk Anda yang ingin mengirimkan salam maupun request lagu favorit melalui telepon, SMS atau WhatsApp di 0812 5052 3938. Dan baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan kebersamaan siang ini dengan satu lagu dangdut pilihan berikutnya.

0: Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 15:48 waktu Indonesia Tengah. Bagi pendengar muslim yang akan melaksanakan sholat asar, kami persilakan untuk sejenak menghentikan aktivitas dan mempersiapkan diri menunaikan ibadah. Semoga setiap amal ibadah yang kita laksanakan diterima dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, usai jeda sholat asar, Pro Dangdut akan kembali hadir menemani Anda hingga pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah.
3: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita mengakhiri kebersamaan dalam program Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda yang telah mengirimkan salam, atensi serta request lagu sehingga program ini dapat berlangsung dengan lancar. Saya hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama di RRI Sendawar karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program berikutnya.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
2: Apa-apaan sih, Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
3: Siapa yang ngambil foto, Mbak? Orang saya lagi selfie.
4: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar, kembali lagi bersama saya hari ini di program Investasi edisi Rabu 24 Juni 2026. Ya, pendengar, untuk mengawali di sore hari ini, informasi pertama dilansir dari rri.co.id. Pendengar, di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, optimisme terhadap perekonomian nasional dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Ya, pendengar, peneliti senior Populi Center Yugo Lastarov Komeini menilai optimisme yang disampaikan pengusaha nasional Tommy Winata dapat memperkuat sentimen positif investasi di Indonesia. Menurutnya, pendengar, Indonesia masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik karena didukung oleh pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta iklim usaha yang terus berkembang. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi masyarakat yang kuat menjadikan Indonesia relatif tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.

0: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Ya, pendengar, masih di informasi yang sama. Indonesia juga memiliki berbagai komoditas strategis seperti nikel, batu bara, kelapa sawit, karet, dan timah yang menjadi daya tarik bagi investor. Kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka peluang investasi baru di berbagai sektor. Meski demikian, optimisme perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang baik. Tommy Winata mengingatkan para pelaku usaha agar tidak melakukan investasi secara berlebihan dan tetap menyesuaikan langkah bisnis dengan kemampuan serta aturan yang berlaku. Ya, pendengar, demikian informasi dalam program investasi hari ini. Kami masih akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan dan semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz.

0: Indonesia dengan ragam keunikannya memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya terumbu karang yang diketahui memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir serta lautan. Terumbu karang adalah salah satu sumber daya laut yang dilindungi karena memiliki fungsi yang baik untuk lingkungan sekitar. Di Indonesia, terumbu karang sangat mudah ditemukan. Secara ekologis, terumbu karang menjadi tempat organisme, hewan dan tumbuhan laut untuk berlindung serta mencari makan. Selain itu, terumbu karang juga dapat digunakan untuk obat tradisional, mengurangi pemanasan global, bahkan menjadi bahan baku kosmetik dalam dunia kecantikan.
1: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

0: ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?
1: Kenapa kamu diam aja digituin teman? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga.
2: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program investasi edisi Rabu 24 Juni 2026. Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya masih dalam program investasi. Lembaga penyedia indeks global MSCI mengakui berbagai reformasi yang telah dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kualitas pasar modal nasional. Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi, efisiensi perdagangan, serta perlindungan bagi investor. Ya, pendengar, pengakuan ini menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia yang terus berupaya meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Meski demikian, MSCI masih akan melakukan pemantauan hingga November 2026 untuk memastikan berbagai reformasi tersebut berjalan secara konsisten dan memberikan hasil yang nyata.

mengenal Tari Gong Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

Kambyong. Kambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Kambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Kambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Kambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Kambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Masih di informasi yang sama, keberhasilan reformasi pasar modal sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Dengan sistem yang semakin transparan dan efisien, pasar modal Indonesia diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, pendengar, berbagai pihak berharap reformasi yang sedang berjalan dapat terus diperkuat sehingga Indonesia semakin dipercaya sebagai tujuan investasi yang menarik di kawasan. Demikian informasi dalam program investasi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda mengenai perkembangan pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Lintas Banjar Nusantara, relay dari RRI Pro 1 Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha.
1: Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti?
0: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasha di Nunukan?
1: Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti.
0: Lagi berawan ya. Baiklah Syasha, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Syasha.
1: Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
3: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
2: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI dan keluarga PMI. Menurutnya sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
4: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi.

0: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
1: Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
0: Sama seperti di kota Tarakan. Jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng, sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Hampir 90 orang setiap hari.
3: 90 apa itu?
2: 90 orang, 90 resep yang dikeluarkan dari data di lab.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD, pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairid juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairid juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairid menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
2: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari, maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang benar, cepat, ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tindak lanjut, seperti itulah gitu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.

0: tidak menyangka karena kemarin itu kita sudah bergerak bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian sudah kita bersurat, makanya kami karena sudah bersurat kami pikir kan tidak ada mati kan, dan tidak menyangka.
1: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Diti Anggraini.
0: Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar.
0: Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Diti Anggraini di Tarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65.000 siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65.000 siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65.000 siswa.
2: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Diti Anggraini, demikian tadi laporan Nisor Pula dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara.

0: Bumi Baguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widadi menyampaikan laporannya.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern.
2: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas budaya ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini.
2: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
1: Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Seharian panas banget di sini Mbak Diti ya.
0: Waduh, sama kayak di kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti.
0: Silakan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Dikejar lagi sama yang madang tadi.
3: Sebuah rekamannya memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
2: Yang berkendaraan tadi lari juga, dikejar lagi sama yang madang tadi. Lalu diadang lagi pakai lo senjata, lari lagi sama-sama dikejar gitu. Tapi nggak ada yang tolong. Ada yang jualan tuh kan madang tutup sama sepuluh, dicabut sama dia. Yang di dalam tuh ada yang apa itu kabel-kabel tarik. Itu
3: mistake ya. Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
4: Memang, kalau pengakuan mereka sih, mereka cuma kumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga, juga dampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga.
3: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringak daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.
1: Tingkilang merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam melestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar edisi Rabu 24 Juni 2026. Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya hari ini dalam program Sendawar sore ini. Waktu menunjukkan 17:31. Untuk mengawali informasi di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id. Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin pesat dan mulai memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Ya, mendengar, menghadapi perkembangan tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendorong penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Astacita yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prioritas utama.

Selanjutnya pendengar, di era digital saat ini penguasaan teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi juga menjadi modal penting. Untuk meningkatkan daya saing generasi muda, karena itu pendengar, pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu kunci dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

cinta negeriku. Cinta negeriku.

Garuda Pancasila atau dikenal juga dengan Mars Pancasila. Lagu gubahan seniman Lekra Sudarnoto yang pernah menjabat sebagai seksi musik RRI Jakarta ini bertemakan kesetiaan rakyat Indonesia kepada Pancasila sebagai ideologi atau falsafah bangsa Indonesia.

Ya, pendengar masih di program Sendawara sore hari ini. Masih di informasi yang sama, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghadapi era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Berbagai pihak menilai bahwa peningkatan kompetensi literasi digital serta kemampuan beradaptasi terhadap teknologi perlu didorong agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Selanjutnya pendengar, melalui pendidikan yang berkualitas dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, generasi muda Kutai Barat diharapkan mampu menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang hadir di era AI. Ya, pendengar, perkembangan teknologi akan terus berlangsung. Karena itu semangat belajar, berinovasi, dan meningkatkan kompetensi menjadi bekal penting untuk menyongsong masa depan yang semakin digital. Demikian informasi dalam program Sendawar sore hari ini. Tetap bersama di RRI Sendawar di 103,3 MHz.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam program Sendawar sore hari ini. Ya, pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dikenal dengan AI kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari membantu mencari informasi, menerjemahkan bahasa, hingga

mendukung pekerjaan dan proses belajar. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kembali kebenaran informasi yang diperoleh dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, serta produktivitas. Ya, selanjutnya pendengar, menjelang sore hari ini kami juga menghimbau untuk seluruh masyarakat, khususnya yang sedang dalam perjalanan pulang kerja maupun beraktivitas di luar rumah, agar selalu mengutamakan keselamatan, patuhi peraturan lalu lintas, gunakan perlengkapan berkendara dengan baik, dan tetap waspada terhadap kondisi jalan serta perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan bagi Anda pendengar yang melanjutkan aktivitas bersama keluarga di rumah, semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan, dan tetap bersama kami di RRI Sendawar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
4: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
3: Tipe kedua, si komentator dadakan.
5: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
3: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
6: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
3: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
7: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
8: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gua, go!
3: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, salam hangat untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, masih menyelesaikan pekerjaan, berada di rumah bersama keluarga, maupun yang tengah menikmati suasana sore di berbagai penjuru Kutai Barat dan sekitarnya. Ya, pendengar, terima kasih telah menjadikan RRI Sendawar sebagai sahabat setia di ruang dengar Anda. Semoga kebersamaan kita di sore ini dapat menghadirkan informasi yang bermanfaat, hiburan, serta menemani aktivitas Anda hingga menjelang malam nanti. Ya, pendengar, sembari menantikan waktu sholat maghrib, dan untuk menemani suasana sore menjelang maghrib Anda, berikut kami hadirkan lagu religi islami pilihan yang semoga dapat membawa kesejukan dan inspirasi bagi pendengar. Jangan lewatkan berbagai informasi terkini dan terpercaya dari Radio Republik Indonesia untuk mendapatkan berita daerah, nasional, internasional, ekonomi, olahraga, budaya, hingga gaya hidup. Anda dapat mengakses di rri.go.id. Selain itu, nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mendengarkan siaran langsung dari berbagai stasiun RRI di seluruh Indonesia.

0: Ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, Bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleng, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow. Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

تَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. واتقوا

0: Boden.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
0: One.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: الله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri-sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi pendengar muslim yang telah melaksanakannya. Semoga ibadah yang telah ditunaikan membawa ketenangan hati, keberkahan dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas di malam hari. Ya, pendengar menemani waktu selepas maghrib hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami yang menyejukkan dan penuh makna. Tetap bersama kami di RRI Sendawa di 103,3 MHz.

0: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Saya yang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di sore menjelang malam ini telah sampai di penghujung acara. Saya Sari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah setia mengikuti berbagai informasi, himbauan serta program lainnya. Baik pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya siaran akan dilanjutkan oleh rekan penyiar berikutnya dengan program-program menarik. Dan pendengar, masih akan kami putarkan lagu-lagu religi islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di Sendawar malam ini pendengar, kita akan membahas tentang 5 tips generasi bahagia ya, menanam nilai kebersamaan sebelum teknologi menjadi prioritas di sesi seputar keluarga ya. Dan pendengar, di tengah gemerlap layar gadget, dunia si kecil tumbuh semakin cepat, padahal hal yang benar-benar dibutuhkannya bukan hanya akses ke teknologi, melainkan kehadiran, sentuhan, dan kebersamaan otentik dari kita sebagai orang tua dan keluarga. Dan pada sesi seputar keluarga di Sendawar malam ini pendengar, mari kita bersama-sama menyadari bahwa generasi bahagia bukanlah yang dibesarkan dengan gadget sebagai teman utama, tapi yang dibimbing dengan nilai kebersamaan yang kuat sejak dini. Dan mengapa kebersamaan jadi prioritas nih pendengar? Ingin tahu lebih lengkapnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Nah, jadi pendengar, di era di mana layar dan notifikasi seringkali menjadi magnet perhatian kita ya, penting untuk menyadari bahwa paparan layar yang berlebihan pada anak dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, bahasa, dan emosional. Ketika kita atau orang tua ya, sebagai keluarga sendiri, terlalu fokus pada gadget saat bersama si kecil, interaksi tatap muka yang seharusnya menjadi pondasi tumbuh kembangnya bisa terganggu. Istilah teknoferens ya menggambarkan gangguan interaksi orang tua anak akibat penggunaan perangkat digital. Nilai kebersamaan seperti permainan bersama, cerita lisan, aktivitas outdoor membentuk ikatan kuat dan mendukung perkembangan sosial anak, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh layar. Dan jadi pendengar, sebelum gadget atau teknologi menjadi prioritas dalam aktivitas harian si kecil atau keluarga kita ya, kita bisa mulai dengan memperkuat kebersamaan dalam keluarga. Adapun tantangan kita dan si kecil atau keluarga di rumah ya, di era teknologi ini, menjadi orang tua di zaman sekarang seperti berjalan di dua sisi mata uang nih pendengar. Yang dimana teknologi memberikan banyak manfaat tetapi juga membawa sejumlah tantangan. Adapun beberapa di antaranya ya pendengar. Yang pertama yaitu pendengar yang sibuk bekerja atau multitasking sering menggunakan gadget sebagai pengalih perhatian si kecil sementara ya, ini memudahkan tetapi bisa mengurangi waktu interaksi penuh. Sekolah dan institusi pendidikan semakin memanfaatkan teknologi digital, sementara di rumah kita berusaha membatasi screen time, namun di sekolah bisa sebaliknya nih pendengar. Itu menciptakan inkonsistensi dalam penguatan, maksud kami pengaturan teknologi bagi si kecil atau keluarga di rumah. Si kecil atau keluarga di rumah ya, sekarang sering diberi gadget atau tablet sejak usia sangat dini, terkadang sebagai hadiah atau tanda status atau tanpa selalu memperhitungkan efek jangka panjangnya. Dan tantangan-tantangan ini membuat kita atau keluarga ya harus lebih sadar, proaktif, dan kreatif dalam membangun kebersamaan yang bermakna. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: aja digituin teman. Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga.
1: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang import. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Dan mendengar berikut ini ya, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya sebagai keluarga atau orang tua ya, agar kebersamaan menjadi kenangan dan pondasi bagi ya, keluarga atau si kecil di rumah sebelum teknologi menjadi yang utama. Yang pertama nih pendengar, dengan cara tetapkan zona dan waktu bebas gadget ya. Mungkin aturan yang kita buat ini akan terkesan sedikit kaku dan kolot, tapi percayalah pendengar, ini adalah langkah awal untuk mendidik kedisiplinan pada si kecil atau adik kita yang ada di rumah. Buat zona bebas gadget di rumah, misalnya meja makan, kamar tidur, waktu bermain bersama. Ketika di zona ini pendengar, semua perangkat digital dimatikan atau dikurangi. Lalu tetapkan waktu bebas gadget harian atau mingguan, misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum tidur, khususnya untuk kita dan si kecil ya, berbincang, bermain atau membaca bersama. Dan perlu diingat pendengar, kita sebagai keluarga harus memberi contoh jika gadget terus-menerus ada di tangan kita ya. Sebagai keluarga, si kecil akan meniru tindakan kita jauh lebih berpengaruh daripada kata-kata ya pendengar. Lalu yang kedua pendengar, yaitu buat aktivitas kebersamaan yang menyenangkan. Agar si kecil atau adik kita yang kecil di rumah ya tidak merasa hanya disuruh-suruh saja, alangkah baiknya kita pun sebagai keluarga ikut terlibat dalam kegiatan si kecil ya. Karena terkadang bukan soal mainan apa yang dimainkan si kecil, tapi dengan siapa bermain itu dilakukan. Bermain tradisional bersama ya, permainan yang menggunakan tubuh, motorik kasar, interaksi sosial langsung, nilai-nilai kebersamaan muncul ketika kita tertawa bersama, bekerja sama atau saling berbagi. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih lanjutnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح، حي على

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi seputar keluarga selanjutnya pendengar, kita lanjutkan ya. Cerita sebelum tidur ya pendengar, duduk bersama si kecil, baca buku atau cerita dongeng, kemudian diskusikan tentang hari yang telah dilewati atau mimpi si kecil atau adik kecil kita ya. Ini sangat membantu bahasa dan ikatan emosionalnya nih pendengar. Adapun aktivitas outdoor sederhana seperti jalan pagi, berkebun kecil, main lompat, berjalan ke taman, teknologi bisa jadi pelengkap bukan pengganti. Lalu proyek keluarga pendengar, misalnya membuat scrapbook keluarga, membuat foto kenangan bersama atau memasak bersama. Aktivitas ini memperkuat nilai kebersamaan dan membuat si kecil atau adik kecil kita merasa bagian dari tim keluarga. Lalu bisa juga dengan cara apa ya mendengar ya, kita juga bisa ya berbincang empat mata dengan si kecil atau adik kecil kita mengenai manfaat dan kerugian menggunakan teknologi. Sharing mengenai pengetahuan teknologi ini bisa membuat si kecil atau adik kecil kita lama-lama paham bahwa larangan menggunakan gadget berlebihan itu karena kita atau kita sebagai kakak atau keluarga ya sayang kepada si kecil atau adik kita. Ajak si kecil ya berbicara tentang apa yang dia sukai dari gadget atau layar, apa yang dia tonton, mainkan, apa yang membuatnya tertarik. Ini membuka dialog dan membuat teknologi tidak tampak sebagai larangan saja. Jelaskan juga ya pendengar bahwa teknologi adalah alat, bukan pengganti teman atau anggota keluarga. Kita bisa bilang gadget itu seperti pensil yang bisa membantu kita belajar, tetapi kita ya sebagai keluarga tetap lebih senang kalau kita mengobrol langsung. Buat kesepakatan bersama pendengar, boleh pakai gadget setelah sudah bermain dan berbicara bersama, atau jika waktu screen time habis, kita gantikan aktivitas seru bersama. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi seputar keluarga ya di Sundawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sundawar.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episode penempatan pada tempahan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi emas.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia
3: menurutnya

0: Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
1: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episode penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eli Nezara melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

0: Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, Tim Pendamping Keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
1: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597,645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
2: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
0: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
5: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
6: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
5: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, mendengar dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
9: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan lama dokter mengatakan sekalian.
8: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
11: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
10: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.

0: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama mimbar agama Hindu ya, pendengar, yang dibawakan oleh Sumadi dengan topik makna cerita Lub Adaka dalam cerita Suara Tri. Selamat mendengarkan.
2: Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Anobradah Kraktawu Yantu Iswatah. Semoga dalam keadaan baik atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga tidak ada aral melintang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dimanapun berada, sejenak marilah kita manjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung waranugrahanya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan swadharma kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Makna Cerita Lub Adaka dalam Siwaratri. Umat Sedharma yang berbahagia, bahasanya telah kita ketahui bersama bahwa umat Hindu mempunyai kewajiban melaksanakan bakti. Dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk merayakan suatu hari raya. Umat Hindu seringkali mengadakan yatnya, bakti, selamatan, banyak sekali agama Hindu mempunyai hari raya. Ada yang berdasarkan pawukon, ada juga yang berdasarkan sasi. Suatu misal umat Sedharma yang berdasarkan pawukon, yaitu Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Saraswati, dan Hari Raya Pager Besi. Ada juga yang berdasarkan sasi umat Sedharma, yaitu hari raya yang jatuhnya itu berdasarkan sasi. Tentunya ini jatuh setiap satu tahun sekali. Di antara yang hari raya yang jatuh satu tahun sekali itu adalah Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka. Kemudian yang kedua adalah Hari Raya Siwaratri. Dan pada hari yang kesempatan yang baik ini, umat Dharma, saya akan menjublik suatu makna cerita Lub Adaka dalam Hari Raya Siwaratri. Ceritanya demikian, umat Dharma. Seorang pemburu bernama Lub Adaka setiap hari mengelilingi hutan dan gunung. Hidupnya tidak pernah susah. Ia selalu bersenang-senang dengan anak dan istrinya. Sejak kecil ia tidak pernah berbuat kebenaran atau kebajikan. Perbuatannya hanya membunuh binatang seperti rusa, badak, dan gajah. Itulah yang dilakukan setiap hari sebagai satu-satunya mata pencarian yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari, yaitu pada hari ke-14 bulan ke-7, mungkin dalam bahasa umat Hindu disebut dengan Pangklong Pengpat Belas, kemudian sasi kepitu. Lubdaka berburu seorang diri ke dalam hutan memakai baju hitam kebiruan. Perjalanannya ke dalam hutan menuju timur laut. Ketika itu hujan gerimis. Ia melewati pura besar, dalam ini Dharma Agung nama puranya, yang keadaannya sudah rusak. Namun dewanya tetap kokoh berstana di dalam raung pelanggiran. Oleh karena itu, kekuatan keutamaan dalam malam Siwa, Siwaratri, keadaan hutan menjadi sepi. Keadaan ini membuat Lubdaga berjalan sampai jauh ke tengah hutan. Karena merasa penasaran, Lubdaga terus menelusuri hutan selama satu hari, berputar-putar mengelilingi lereng-lereng gunung. Setelah sore, ia sampai di sebuah ranu besar yang di dalamnya terdapat Siwalingga. Perjalanan berputar-putar tersebut, Lubdaka menjadi lesu, payah, haus dan lapar. Karena itu ia beristirahat dan minum air serta mencuci muka sambil menunggu binatang yang mungkin datang minum air. Namun harapan itu sia-sia karena sampai malam tidak ada binatang yang datang minum air. Akhirnya ia memutuskan untuk menginap di seputar ranu untuk menghindari bahaya. Ia memanjat pohon bilwa dan menaungi ranu dan membawa busur serta anak panahnya. Setelah larut malam, ia tidak bisa menahan kantuknya dan mungkin ia punya gagasan agar tidak tertidur. Ia memetik daun pohon bila, mungkin kalau di Jawa disebut dengan daun maja ya, itu satu persatu sampai fajar. Dia dipetik satu persatu sampai fajar, sampai pagi. Tanpa sengaja daun-daun yang dipetiknya jatuh di dalam ranu atau danau ya, dan semua kandas mengenai Siwalingga, yaitu dewa Siwa yang sedang beryuga di situ, sangat senang memperhatikan ketekunan Lubdaka menyertai yoganya. Keesokan harinya setelah pagi, keadaan di sekitar mulai terang disinari matahari. Ia berkemas-kemas pulang. Setibanya di rumah, dijemput oleh istri dan anak-anaknya dengan rasa gembira. Setelah diceritakan perjalanannya tidak mendapat buruan, suasana berubah menjadi sedih karena mereka sedang lapar. Mungkin istri dan anaknya juga tidak tidur semalam karena menanti kedatangan ayah atau suami yang tidak kunjung pulang. Beberapa tahun kemudian, Lubdaka jatuh sakit dan kematian tidak dapat dielakkan. Kemudian atmannya melayang-layang di angkasa. Dalam keadaan demikian, Dewa Siwa segera memerintahkan abdinya untuk menjemput agar dibawa ke Swaloka. Tindakan itu dilakukan Dewa Siwa karena beliau masih ingat dengan perbuatan Lubdaka yang sangat terpuji, yaitu melakukan brata Siwaratri pada Panglong Peng 14 Sasi Kepitu. Pada zaman kereta Yuga dahulu, semasih hidup. Walaupun hal itu tidak sengaja dilakukannya, karena brata itu yang utama, dapat membersihkan segala dosa. Betapapun banyaknya perbuatan kejahatan akan lebur oleh keutamaan brata itu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Lubdaka untuk menikmati kebahagiaan di Swaloka. Itulah cerita Lubdaka yang memuat dalam Siwaratri Kalpa. Kita akan kupas satu persatu makna simbolik yang ada dari cerita Lubdaka itu. Yang pertama adalah hari perayaan Siwaratri. Siwaratri yang datang setahun sekali, yaitu pada hari 14, tanggal 14, penuh gelap malam Mahapaguna. Kinerja kalender Masehi adalah bulan sekitar bulan Januari atau Februari. Ya, kurang lebih sehari semalam Tilem Kapitu menyediakan seperangkat pengetahuan nila, norma-norma, pesan dan simbol. Kata rati berarti malam, karena itu Siwarati berarti malam Siwa. Siwa berarti baik hati, suka memaafkan, memberikan pengharapan. Dengan demikian, Siwarati adalah malam untuk melebur kegelapan hati Manu, jalan yang terang. Siwarati jatuh setahun sekali pada Purwaning Tilem Kepitu. Menurut astronomi, malam tersebut merupakan malam yang paling gelap dalam satu tahun. Maka Buana Agung tersebut terdapat malam yang paling gelap. Maka di Buana Alit pun ada kegelapan. Di Buana Alit dikenal dengan nama Peteng atau Pitu, yaitu mabuk karena rupawan, disebut surupa. Mabuk karena kekayaan disebut dengan dana. Mabuk karena kepandaian disebut dengan guna. Mabuk karena kebangsawanan disebut dengan kulina, ya, karena pangkat bangsawan itu kulina. Mabuk karena keremajaan disebut yuana. Ini masa-masa remaja kadang sering lupa, itu adalah yuana dalam bahasa Weda. Mabuk karena minuman keras itu disebut dengan sura. Dan mabuk karena kemenangan itu disebut dengan istilah kasuran. Kegelapan inilah yang terjadi karena keseimbangan, kesimpangsiuran dalam struktur alam pikiran. Kesimbangan siuran ini terjadi karena pengaruh dirinya sendiri, sehingga menghasilkan manusia yang mengumbar hawa nafsu. Kemudian dalam petikan tadi ada istilah Lubdaka. Kata Lubdaka itu berasal dari bahasa Sanskerta berarti pemburu. Secara umum pemburu adalah diartikan sebagai orang yang suka mengejar buruan, yaitu binatang atau satwa. Kata satwa berasal dari kata sat yang artinya mulia, sedangkan tua artinya sifat. Jadi satwa adalah sifat inti atau hakikat. Dengan demikian lubdaka adalah orang yang selalu mengejar atau mencari inti hakikat yang mulia. Kemudian tempat tinggal lubdaka. Lubdaka dikisahkan tinggal di puncak gunung yang indah. Gunung di dalam bahasa Sanskerta disebut acala, yang tidak bergerak. Bahkan dalam cerita Warasti Kalpa dikisahkan Batara Siwa dipuja di puncak gunung Kalisya. Jadi tempat tinggal lubdaka di puncak gunung dapat diartikan bahwa ia adalah orang yang taat dan tekun memuja Siwa, atau yang sering disebut dengan seorang yogi. Dan demikian umat sedharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kesalahan, hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita tutup dengan paramasanti. Semoga damai di hati, semoga damai di dunia, damai selalu. Om Santi Santi Santi Om.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
2: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
3: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
2: Ntar, yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
3: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang, itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
0: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Investasi Moral, produksi RRI Sibolga. Selamat mendengarkan.

0: Ibu, assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu enggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana orang tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin,
2: betul-betul
0: kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar
2: jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus.
2: Lembaga
3: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Anak.
2: Yang terlagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak

0: bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya,

0: saya terlalu kampung kan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga, jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah, Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh, Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja, ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: H datang R, Har, Y Oyo, N Ono, Haryono. Ini Hartanto, Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa, ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. UMP matangkan teknis Festival Balon Udara 2026. Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP terus mematangkan persiapan teknis penyelenggaraan Festival Balon Udara UMP 2026 yang akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026. Festival yang memasuki tahun keempat ini kembali menggandeng komunitas Balon Udara Wonosobo sebagai mitra utama pelaksanaan kegiatan. Koordinator Festival Balon Udara UMP 2026, Wildan Aji Saputra, mengatakan pada penyelenggaraan tahun ini sekitar 30 balon udara akan diterbangkan di kawasan kampus UMP. Proses penerbangan seluruh balon akan ditangani langsung oleh komunitas Balon Udara Wonosobo dengan dukungan ratusan personil. Ia menjelaskan setiap balon akan diterbangkan menggunakan sistem tambat dengan 7 tali pengaman yang dikendalikan oleh petugas. Panitia juga menyiapkan sekitar 221 personil dari komunitas Balon Udara Wonosobo untuk mendukung kelancaran penerbangan balon selama kegiatan berlangsung. Sementara itu pendengar, Kepala Bagian Publikasi PMB UMP Tri Yuliansyah Bintaro menyampaikan, Festival Balon Udara UMP tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi konsep kampus wisata yang diusung UMP. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Informasi di Ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Yayasan Teman Laut Indonesia dorong ekonomi masyarakat pesisir berkelanjutan. Yayasan Teman Laut Indonesia melalui program TVCCA atau Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act menggelar sosialisasi safeguard program penguatan ekonomi pesisir berbasis komunitas untuk mendukung upaya konservasi sumber daya laut dan menghidupkan masyarakat pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Alor. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kopdit CHT Kalabahi pada Rabu 24 Juni 2026 dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, perwakilan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, UMKM, Pokalahsar, serta kelompok Bameti. Program penguatan ekonomi pesisir berbasis komunitas ini akan dilaksanakan di tempat, maksud kami di 4 wilayah pesisir, yakni Desa Lewalu, Desa Ampera, Desa Alaang, dan Kelurahan Adang. Kegiatan dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Koordinator Safeguard Program TVCCA, Aigo Arianto, mengatakan sosialisasi Safeguard merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh rangkaian program berjalan secara inklusif, partisipatif, transparan, aman, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan. Menurut Igo, program TVCCA merupakan hasil peralihan utang luar negeri pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat yang kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program konservasi di Indonesia, khususnya pada ekosistem terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan masih di ngobrol bareng komunitas ya pendengar, dan masih terkait Yayasan Teman Laut Indonesia dorong ekonomi masyarakat pesisir berkelanjutan ya. Dan Kabupaten Alor menjadi salah satu daerah penerima manfaat dengan Yayasan Teman Laut Indonesia sebagai salah satu lembaga pelaksana program. Jadi pendengar, ia menjelaskan terdapat 4 output utama yang menjadi fokus program, yaitu meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam konservasi sumber daya laut serta pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Terbentuknya kelompok Bameti yang menerapkan praktik pemanfaatan pesisir yang tidak merusak, meningkatnya kapasitas kelompok nelayan UMKM dan APOK Lahsar, serta tersedianya model ekonomi pesisir terintegrasi melalui koperasi berbasis mekanisme barter. Igo menambahkan dalam setiap kegiatan terdapat potensi risiko sosial maupun lingkungan seperti kesalahpahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi, ketidakseimbangan partisipasi kelompok rentan, hingga kemungkinan terganggunya aktivitas masyarakat untuk sementara waktu. Karena itu pendengar, setiap kegiatan akan dilengkapi langkah mitigasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta dinas terkait. Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor, Murni Halilu, mengusulkan agar informasi mengenai program dan penerapan safeguard dapat dituangkan dalam bentuk papan. Maksud kami dalam bentuk papan informasi yang ditempatkan di lokasi kegiatan sehingga mudah diakses masyarakat. Dukungan juga datang dari Kepala Desa Ampera, Mustafa Moka. Ia berharap pelaksanaan program terus mengedepankan keterlibatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pesisir. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada lembaga pelaksana, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sumber daya laut dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Program penguatan ekonomi pesisir berbasis komunitas ini dijadwalkan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Agustus 2027. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pelaksana, program tersebut diharapkan mampu memperkuat konservasi sumber daya laut sekaligus membangun ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Alor. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, mak telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak main judi online.
4: Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Merakit harapan anak nagari Batipuh lewat gerakan sosial Maraki Aso. Program penuh inspirasi Maksi kembali menyapa pendengar Pro 1 RRI Padang pada Selasa 23 Juni 2026. Pada kesempatan tersebut menghadirkan Ade Raditya Putra sebagai narasumber yang merupakan ketua dari komunitas Maraki Aso yang berdomisili di Batipuh Baruh, Kabupaten Tanah Datar. Pemuda inspiratif tersebut menceritakan awal mula gerakan sosial yang dibangun sejak tahun 2018, komunitas unik ini lalu resmi mendapatkan legalitas hukum pada 2021 dengan nama Maraki Aso demi merakit harapan masa depan anak nagari setempat. Gerakan mandiri Maraki Aso ini lahir dari sebuah keresahan mendalam mengenai keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah Batipuh. Ade bersama teman-temannya tidak ingin generasi penerus merasakan kesulitan yang sama dalam meraih mimpi masa depan mereka sendiri. Struktur internal organisasi komunitas ini pun sangat unik karena semua penggerak aslinya sengaja dianggap setara sebagai ketua tanpa anggota. Hebatnya lagi, para tokoh pendiri awal tetap solid bertahan menjaga komitmen mengajar sejak 8 tahun lalu hingga sekarang. Program kerja pertama dinamakan Akar Hidup yang fokus melakukan riset sejarah adat sosial keagamaan serta pemberdayaan ekonomi petani. Mereka aktif membangun jalinan komunikasi intensif dengan buruh tani lokal guna memajukan potensi sektor pertanian di wilayah Batipuh. Sementara itu, program kerja kedua sengaja menyediakan kelas kesenian tradisi gratis seperti randai, sile, tari, hingga bahasa Inggris. Kegiatan kreatif ini kemudian digunakan sebagai media menyenangkan untuk menarik minat anak-anak lokal agar mau belajar bersama mereka. Ade mengungkapkan keprihatinan mendalam karena banyak prosesi adat tradisi Minangkabau kini mulai kehilangan makna filosofis di lingkungan masyarakat. Generasi muda cenderung menganggap kesenian daerah kuno, sehingga Maraki Aso berupaya keras melakukan pencatatan sejarah tutur lokal berharga. Perjuangan nyata mereka tidak mudah karena harus mendanai seluruh operasional kegiatan mandiri menggunakan kantong pribadi para pengurus aktif. Mereka sempat dianggap tempat kumpul tidak jelas sebelum akhirnya mendapat kepercayaan penuh berupa fasilitas sekretariat gratis dari warga. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sisi ngobras di malam hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam Ruang Rindu Berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Ada single-single dulu kole, apa tuh kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
1: Ya? Dulu kompilasi kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
1: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
2: Iya, betul. Itu kan dulu gitu, iya. Kompilasi.
3: Kompilasi. Siap. Oke.
2: Okay. Terjawab sudah semuanya.
3: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
3: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
1: Pinanganmulah kawan itu ya
3: kayaknya ya
1: itu yang lagu perawan itu kalau nggak salah
3: di dada kita ya
1: di atas pundakmu.
3: Siap, kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ira kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita belanja, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam di Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: mas?
0: Untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Oh, yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh? Tim Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Mas Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Gini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke-32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat, apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik ini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu seneng gitu loh.
1: Betul mas, okay. aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke. Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi. Ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpu-kumpu yang dulu kita
1: bahas. Ya, siapa tahu loh Mas Gilang. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: tahu. Yang mau
1: kita kembali ke era seperti dulu.
3: Yang digital, monggo digital. Tapi juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jumat juga empat sampai itu. Mas itu juga Mas Benny.
0: Siap.
3: Pokoknya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Jawa. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal Mas Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ajita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, ya.
2: Halo,
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Ada siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Kami ikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Malam. Kita
5: Bang Adi.
1: Iya Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali, silakan Tawan.
5: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringnya hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada
1: ya,
2: bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa loh. Gitu.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena
0: setuju
2: ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Iya apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Ya, sih.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Dari suaminya Mbak Arfika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya, adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa
2: asli aja? Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus sudah di Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu tuh Geronimo aslinya itu
0: sama ya, jadi
2: asli
0: pertama.
2: Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi.
1: Iya, Bayanti ya. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada Bang Cliff. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Iya,
6: ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam. Mas Sidis, Sidis Ismail sama ya. Mbak Kita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang
1: Dino
0: Kantora.
6: Kantora, kantor ya. Kalian dari tadi saya dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu?
1: Betul.
6: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu. Ya. Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Itan di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Iya Bang Kli.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi. Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah
1: ini
2: tuh.
1: Menado
2: yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
6: Tetap pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik.
2: Amin.
6: Mendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini
1: tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
6: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Oh, iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: sama-sama.
6: Ini. Dan kita pun Lamasari.
1: Sama-sama,
6: dan
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
7: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi
1: sudah
0: rindu.
1: Lama tidak bersuara kita lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini.
1: Oh, agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas iya. Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora.
1: Kantora Jeronimo, iya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, oke, Mas Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
7: 1, 2, 3.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Nggih.
1: Njenjen.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau semua.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Banyak, udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni, ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, ya. Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru, Bang.
0: Pasti
1: ya.
0: Seru.
1: Masih enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya?

0: segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak Wayu. Lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu.
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh,
0: pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener
0: pas.
1: Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Oh ya. Oke, okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya, sama Trio
1: Utami. Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Banyaknya deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia.
1: Iya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa itu?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor.
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah.
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Enggak salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Buat Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu dong
1: menang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jubi Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya.
0: Oh,
1: gimana ceritanya lagu ini?
0: Bakti.
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tawan.
0: Iya, tiba-tiba mati bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju kan rawan bajakan. Njih, benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar rewas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
0: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
2: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya kan, diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu supaya pada tahu lagu ini Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga legenda.
0: Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki, terus Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya.
1: Mama Ina juga pernah ya?
2: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Oh, itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey Marello, lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Rajadu Numa juga loh. Benar. Oh, selain
0: Kantora, ya,
1: waktu, selain rilis.
0: Nah,
1: aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrak tadi, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: doain ya,
2: nyari lagi
1: semoga
2: tanah
1: bisa nambah. Siap, terus siap, kamarnya siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Tulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo
2: Kalimantan.
1: Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Kalimantan Timur. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Tulak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Tulak Sarunding.
0: Oh Tulak Sarunding. Julak Sekarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kan, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh iya,
0: jadi
1: ini acaranya baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat betul, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari
1: Siap.
3: Tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Pak?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora. Sukses selalu. Matur
1: suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita? Gue gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh,
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas.
2: Di ini,
1: ya?
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap,
2: ya?
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti bersama ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda di saat ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan temani Anda pendengar dengan sajian informasi-informasi ringan yang juga nanti akan kami rangkai dengan lagu-lagu yang bisa menemani suasana malam hari Anda. Ya, di suasana jelang tengah malam yang perlahan memasuki suasana hening ya pendengar, yang mungkin sebagian dari kita sedang duduk sendiri memandangi lampu-lampu kota atau sekedar berbaring sambil membiarkan pikiran berjalan kemana saja. Ya pendengar, apapun yang sedang Anda rasakan malam ini, Anda tidak sendiri ya. Kami akan tetap temani Anda hingga nanti merapat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Ya baik pendengar, tetap bersama kami. Kami akan temani suasana malam hari Anda dengan sajian informasi-informasi ringan. Namun sebelumnya kita nikmati dulu dan kita simak Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mesti bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan.

akan saya menyorot tentang masih banyak keluhan akan tidak adil di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda di 4 menit lewat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini sedang terjadi informasi awal kebakaran di Jalan Dohor 3 Balikpapan ya. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga bisa terus meningkatkan kewaspadaan kita terkait bahaya-bahaya yang tidak terduga seperti bahaya kebakaran. Dan untuk itu mari kita tetap waspada, mari kita tetap jaga kondusivitas dan keamanan lingkungan kita, terutama dari lingkungan rumah kita. Yakinkan semua sudah dalam kondisi aman. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di manapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi pertama ini untuk Anda ya pendengar, mengenai logo resmi hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia, di mana pemerintah resmi meluncurkan jajak pendapat atau polling ya untuk pemilihan logo dan visual dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya mengatakan hal ini sebagai upaya pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat. Ia juga mengatakan ya pendengar bahwa jajak pendapat terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah. Menkrab menyebut ya pendengar bahwa mereka merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo ya. Ia menjelaskan bahwa proses seleksi logo dan visual yang dihasilkan anak bangsa ini telah diikuti 124 karya. Dari ke 124 karya desain logo dan visual tersebut, terdapat 5 karya terbaik yang telah dilakukan kurasi. Menparekraf memutuskan ya pendengar dan juga menuturkan, kelima karya terbaik ini nantinya akan ditentukan melalui jajak pendapat dari masyarakat. Ya, masyarakat dikatakannya memilih 1 dari 5 karya terbaik untuk ditetapkan sebagai logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tengku Rifki juga menyatakan bahwa jajak pendapat ini dapat diakses masyarakat melalui laman resmi logohutri.go.id. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin mengaksesnya pendengar, bisa di laman resmi logohutri.go.id. Dan proses polling ini pendengar diungkapkannya akan dibuka selama 4 hari. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengaksesnya ya melalui laman rri.co.id. Kita nikmati dulu pendengar 2 lagu ya, ada Rumor dengan Butiran Debunya dan juga Krisya Kidung.

digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhan ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sudah kita nikmati dua lagu ya. Tadi lagu yang pertama adalah lagu yang sangat populer ya, Butiran Debu, yang dinyanyikan oleh Rumor. Dan ini merupakan salah satu lagu hits di Indonesia sejak tahun 2012-an ya. Nama penyanyi asli lagu ini sempat simpang siur ya, karena sejumlah pihak saling mengklaim kepemilikannya. Ya, lagu Butiran Debu ini awalnya dipopulerkan oleh band Rumor, di mana Rumor lantas berformat solo dengan penyanyi bernama Rijal. Namun kemudian penyanyi yang dikenal membawakan lagu ini adalah Rija Abbas atau Ribas. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, lirik lagu ini mengisahkan seorang pria yang binasa ya setelah ditinggal perempuan pujaan hatinya. Dan penggalan pasti Butiran Debu terdapat pada kalimat "Aku tanpamu, butiran debu." Dan ini bermakna sang pria hanyalah benda kecil yang tak bernilai tanpa kekasihnya. Ya, cukup dalam ya pendengar makna dari lagu Butiran Debu dari Rumor ini. Sementara lagu yang barusan kita dengar dari penyanyi legendaris kita ya, Kidung, yang dipopulerkan oleh Chris Manumasa, yang menyanyikannya bersama Bram Manumasa dan Diana Carruthers dengan aransemen oleh Yoki Suryo Prayogo. Ya, lagu ini dirilis ya pendengar pada album kompilasi Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1978 sebagai lagu keempat pada album tersebut. Ya, Kidung ini merupakan salah satu karya Chris yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi rekaman ulang ya, sekaligus menjadi lagu tema untuk beragam film. Lagu ini ditempatkan pada peringkat ke-26 dalam daftar lagu 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada 2009 lalu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih tersedia lagu-lagu lainnya yang akan kita hadirkan temani suasana malam hari Anda, di mana mungkin Anda saat ini tengah menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga, atau mungkin sudah akan beristirahat. Ya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan dan tentu memberikan inspirasi yang luar biasa untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Ya, kembali kami informasikan untuk saat ini di Kota Balikpapan di Jalan Dahor 3, informasi yang kami terima terjadi kebakaran yang mudah-mudahan bisa segera padam dan segera bisa diatasi oleh tim para relawan kita dan para petugas-petugas kita. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap berhati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan. Semoga selamat di tujuan, dan untuk Anda yang beraktivitas juga, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ada Celine Dion dan Clive Griffin nanti dirangkai dengan lagu dari Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan, temani Anda, When I Fall in Love.

0: sekali orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang utang, Pak. Sadar, saya tidak kuat kah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Takut,
1: Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeay! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Pro 1 RRI Samarinda. Informasi selanjutnya ini terkait untuk agenda dini hari nanti ya pendengar. Jadi untuk Anda yang selalu menantikan siaran langsung Piala Dunia tahun 2026, jangan lewatkan. Untuk nanti pendengar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah ya, akan berlangsung di pertandingan antara Swiss versus Kanada yang berada di grup B ya. Nanti akan berlangsung di Stadion BC Place Vancouver. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti juga akan hadir Skotlandia melawan Brazil yang berada di grup C langsung dari Stadion Miami. Ya, ini pendengar untuk siaran yang akan disiarkan oleh Pro 1 RR di Samarinda melalui Pro 3 RRI ya. Untuk Anda yang selalu menantikan keberlanjutan dan rangkaian siaran langsung Piala Dunia 2026. Pukul 3 nanti akan hadir Swiss dan melawan Kanada, dan pukul 6 besok pagi akan hadir pertandingan antara Skotlandia melawan Brasil. Jangan lewatkan untuk sajiannya hanya bersama Pro 1 RRI Samarinda melalui Pro 3 RRI. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda ya di rangkaian sajian musim informasi malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada juga beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Ada Krisdayanti ya, ini juga akan membawakan lagu yang sudah sangat familiar dan juga memiliki cerita melalui soundtrack filmnya ya, Ayat-Ayat Cinta. Kemudian ada juga Ekstrim dengan Modern World yang akan kami hadirkan temani Anda di suasana malam hari ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk cuaca juga malam hari ini tampak sangat mendukung ya. Ya mudah-mudahan cuaca juga akan mendukung segala aktivitas Anda yang saat ini masih terus beraktivitas atau dalam perjalanan, terutama untuk Anda mungkin yang akan menantikan siaran langsung yang akan melakukan nobar ya, atau nonton bareng bersama teman, bersama kolega, bersama keluarga. Ya, selama menikmati suasana malam hari Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raja dan Laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah kemenangan berada di sisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita di segmen akhir untuk sajian musik dan informasi pada malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan sajian kami ini dapat temani suasana malam hari Anda yang khususnya masih dalam perjalanan atau dalam beraktivitas ya. Tapi untuk Anda yang malam ini mungkin akan segera beristirahat, kami ucapkan selamat menikmati istirahat Anda. Dan mudah-mudahan besok pagi kita dapat bangun dalam keadaan sehat dan juga dalam kondisi prima ya, karena kita akan kembali melanjutkan segala aktivitas pada esok hari. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menikmati sajian musik informasi pada malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, sekali lagi kami informasikan ya bahwa nanti akan kami siarkan langsung juga pertandingan dalam Piala Dunia yang akan berlangsung nanti pada pukul 3 dini hari antara Swiss melawan Kanada, dan juga pada pukul 6 pagi nanti antara Skotlandia melawan Brasil. Baik, pendengar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat untuk Anda.

sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Untuk itulah pendengar, di kesempatan malam hari ini, di renungan malam, saya ingin agar setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan orang tersebut, jangan putus asa dan tetap bersabar untuk meraihnya.

bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar karena merasa tidak adil. Namun jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah. Dengan bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua. Mari kita mencoba menjadi orang yang pandai bersyukur.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

persen yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudjo Nugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki, menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban masih dirampas kebebasannya dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dan hal itu menjadi tantangan internasional yang membutuhkan penyelesaian segera. Informasi dari dunia olahraga, pesepak bola Kolombia Daniel Munoz memberikan performa yang lebih dari rata-rata pemain di posisinya. Kemampuannya menyisir lapangan, menemukan ruang, dan menutup pergerakan lawan menjadi sensasi. Munoz disebut mampu berlari sejauh hingga 11,9 km per pertandingan. Tetapi yang menjadi pembicaraan kemampuannya untuk melakukan lari berintensitas tinggi dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Dalam setiap pertandingan, Munoz dapat berlari dengan intensitas tinggi sejauh 1,4 hingga 1,7 km.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Krijantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss!

0: 1-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
0: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
0: Geng! Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin

0: mengakhiri juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final. Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak

0: pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
1: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
1: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
4: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya, eyalah.

Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapul suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam

Dan seperti biasa, setiap Rabu malam kami hadir dalam program ataupun dalam sesi Pos Ronda, di mana kami akan berbincang dengan teman-teman yang ada di daerah untuk mengetahui bagaimana situasi pengamanan di lingkungan warga saat itu. Dan juga nanti kami akan berbincang langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah siap untuk berbincang dalam malam hari ini di sesi Pos Ronda, dalam Pos Ronda bersama dengan Polda Kalimantan Tengah berikut ini.

0: malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah. Malam ini kami akan ajak Anda menuju ke dua wilayah, dua pos kamling yang ada di sana. Dan bisa saya gambarkan melalui aplikasi Zoom, memang sudah sangat semarak sekali di dua pos kamling ini. Nanti kami akan sapa mereka dan tentu nanti kami akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ronda malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya langsung menuju ke narasumber kami yang juga tersambung atau melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalimantan Tengah, ada AKBP Anastasia Greta Esos MSI MM yang bergabung di Pos Kamling Gria Sanur. Ibu Greta, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu.
0: Iya, kabar baik Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini tepatnya Satkamling Perum Grand Sanur Gria Tama RT 003 RW 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Ibu Greta ya?
1: Iya.
0: Ibu, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bu, siapa saja nih yang sudah hadir malam hari ini di Gria Sanur Kota Palangkaraya ini Bu?
1: Baik, selamat malam. Kami sapa dari Polda Kalimantan Tengah. Malam hari ini kami selaku Kasubdit Bin Satpam Polsus di Dimas Polda Kalteng hadir bersama rekan-rekan dari Satbimas.
2: Ada semua.
1: Satbimas Kota Palangkaraya.
0: Yeah.
1: Kemudian kami berada di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur. Yang pastinya kami akan memperkenalkan diri, Bapak di sini ada ikut bersama kami, ada Pak Kasat Dinas, ada Kaur

0: sebagian baru melaksanakan patroli. Semuanya turut aktif dalam pelaksanaan ronda malam di Pos Tamrin Komplek Perumahan Gria Sanur ini, Bapak.
1: Oke, ya, selamat malam Bapak-bapak semua yang ada di Grand Sanur Gria Tama. Iya, tadi kami juga dapat informasi ada obi van juga, Bu, ya, yang terparkir di depan South Kamling ini, ya, bahkan dilengkapi dengan layar televisi juga di situ, ya, Bu Greta, ya.
0: Iya.
1: Baik. Dan biasanya saya tidak sendiri, Bu Greta. Ada rekan saya Pak Yosi yang biasa juga ikut nimbrung. Ya, cuman saya sekali malam hari ini beliau kurang sehat sehingga izin absen untuk pos ronda, untuk ronda malam di edisi kali ini. Tapi titip salam buat teman-teman semua, termasuk untuk Ibu Greta di sana, ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Kasih salam muhammad dan sehat selalu untuk Bang Yosi. Semoga segera bisa mengudara kembali, Bapak.
1: Ya, baik. Dari Gria Sanur, Kota Palangkaraya, saya menuju ke Pos Kamling Jalan. Ya, belum tergabung, ya. Jadi hanya ada satu yang kita akan ajak bicara atau berbincang malam hari ini. Baik, ada Pak Ketua RT Muhammad Ali, kemudian Kasat Binmas Polresta Palangkaraya KP Dik Supriyo, Kanit Binkamsa Edi Prianto SH, Babinkam Tipmas Kelurahan Sabaru Aibtu Irwan Darmawan, dan Babinsa Peserto Eko. Saya ke Bu Greta dulu kalau begitu, sambil menunggu sambungan dengan teman-teman di Pos Kamling Jalan Bondol Kecamatan Jekan Raya yang saat ini belum tersambung. Bu Greta, bisa diceritakan seperti apa sih aktivitas Pos Kamling di wilayah Ibu atau di Sanur Gria Tama ini, Bu?
0: Jadi

0: silakan.
1: Ini termasuk, jadi tes gambling Biasanur ini termasuk dalam program yang pengaktifan kembali pos gambling. Jadi dari yang kurang aktif, kemudian dilakukan pada waktu itu 2019. Jadi perumahan ini baru terbangun atau terbentuk di 2019, dan pos gambling ini mulai dirintis oleh warga dengan swasembada dan warga sendiri itu di 2022. Kemudian aku lebih abangnya kalau Pak Anies ini selaku tokoh ya, untuk bisa menjelaskan sejarah kronologi. Bisa kan Pak Anies?
0: Ya, silakan Ibu. Ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
0: Iya, perkenalkan saya Rudi Pak di Studio Pro 3. Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya Wayoni Pak, dari warga Grand Sanur.
0: Oh, dari warga. Oke, baik. Silakan Pak. Jadi tadi diceritakan bahwa pos gambling ini berdiri atau diaktifkan kembali bersama dengan adanya perumahan Perum Grand Sanur Griya Tama ini Pak ya.
2: Ya, iya.
0: Sampai jadi, dengan ya, silakan.
2: Jadi benar yang apa seperti yang Ibu sampaikan dari rumah kita 2019 baru ada. Itu kita tahun 2022 itu mulai membangun pos gambling, dan di tahun 2024 itu ada kunjungan dari pihak Polsek, dan mereka memberi arahan ke kami dan melalui Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Dari situ kita diberi arahan oleh Babinsa Timas dan mereka Polsek mengenai tentang Perpol itu, dan dari situ kita tergerak untuk lebih mengaktifkan daripada pos kambing demi peran ya demi untuk masyarakat dari segi keamanan, ketertiban, mendeteksi dini daripada gangguan-gangguan masyarakat, gangguan ya itu.
0: Oke. Ya, apa yang rawan di sana, apa yang perlu diantisipasi dengan warga masyarakat di sana sehingga berdirinya kembali pos gambling Sanur Griya Tama ini?
2: Kalaunya yang rawan itu sebenarnya Pak, kita di sini kalau diaktifkan kembali terus sebenarnya gini Pak, karena perumahan kita itu baru aktif, dalam arti kan ini perumahan satu komplek yang memang 99 rumah dan ada komplek-komplek lain di tetangga-tetangganya. Nah itu belum, sebenarnya tuh belum ada pos gambling yang dekat dengan kita. Kalau yang ada memang ada di RT3, cuman kan kita terpisah-pisah per komplek, jadi kita bangun. Nah kita bangun. Jadi untuk kerawanan itu sebenarnya kalau pencurian kayaknya nggak ada sih Pak kita selama ini. Bukan berarti kita karena aman bukan kita lalai, itu enggak Pak. Semakin aman itu semakin bagus menurut kita gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita menggerakkan masyarakat supaya lebih tertib dan aman lagi Pak.
0: Okay, jadi artinya aktif dan partisipasi masyarakat, antusiasme warga di sana cukup tinggi nih Pak ya di sana ya. Anak-anak mudanya juga begitu ya.
2: Iya, betul Pak.
0: Iya. Dan ya. Baik. Bu Greta, izin juga ada Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, ada Pak AKP Dik Supriyo ya yang juga hadir ya. Selamat malam Pak Supriyo, senang sekali nih Pak ya bisa berkenalan, bisa bertemu malam hari ini Pak. Baik. Dan kalau di wilayah hukum Bapak ada berapa pos gambling yang saat ini sudah aktif kembali nih Pak?
3: Untuk data Sat Gambling di kami itu ada jumlah kelurahan 30 kelurahan.
0: Iya.
3: Jumlah Sat Gamblingnya itu ada 131.
0: 131.
3: Dan yang aktifnya ada 79 tentunya.
0: Oke, jadi aktif ada 79 dari 131. Ini kenapa Pak sisanya tidak aktif atau sudah berapa lama, dan bagaimana nanti untuk mengaktifkan kembali nih Pak?
3: Ya, untuk kedepannya kami lagi bersinergi dengan Pak RT untuk mengaktifkan kembali satkamling yang ada di wilayah kami. Sudah aktif lebih banyak, Pak. Yeah. Cuma kemarin itu bubarnya itu setelah ada COVID itu.
0: Oh, 2019-2020 ya, Pak.
3: Jadi ada pembatasan-pembatasan itu, akhirnya lockdown atau kebablasan gitu, Bang Rudi.
0: Oke. Nah, kalau saat ini, Pak, strategi untuk menghidupkan kembali bagaimana untuk dalam waktu dekat ini, Pak? Semoga 131 ini kan bisa aktif semuanya nih, Pak, di sana, Pak.
3: Oke, Bang Rudi. Kami lagi menyusun dan mendata sama Pak Lurah, beberapa Pak RT untuk menggiatkan pos kambing yang belum aktif supaya bisa diaktifkan kembali. Namun di sini, Pak, dengan kemajuan teknologi ini, ada sedikit pergeseran. Dengan kemajuan teknologi, jadi ada memasang CCTV sebagai pencegahan. Nah, ini termasuk kami berusaha keras untuk mengaktifkan kembali.
0: Okay.
3: Sehingga dari warga ada gotong royong dan kepedulian dari masyarakat untuk menciptakan situasi di lingkungan yang kondusif. Kalau seperti di Grand Sanur ini sifatnya lebih banyak ke pencegahan dan deteksi dini.
0: Itu Bang Rudi. Tapi itu kabar baik juga, Pak, ya,
3: karena beberapa kasus tindak pidana ini masih minim
0: sekali.
3: Semoga di Grand Sanur ini tetap kondusif seperti yang diinginkan warga masyarakat dan kita semua.
0: Itu artinya malam ini bertambah kabar baik lagi nih, Bu Greta dan juga Bapak-bapak. Setiap daerah yang kami ajak berbincang selalu berupaya mengaktifkan kembali untuk satkamling ada di daerahnya, dan juga terbukti antusiasme warga yang cukup tinggi, kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Saya izin boleh ke Pak RT yang juga hadir malam hari ini ya di Grand Sanur Gria. Pak RT, selamat malam.
3: Bang Rudi.
0: Iya, silakan.
3: Suara dari Pro 3 ini kayaknya agak mengecil, Bang Rudi.
0: Mengecil. Halo, selamat malam.
3: Iya,
0: kalau begini bagaimana, Pak?
3: Lumayan.
0: Sudah mulai terdengar?
3: Oke,
0: Iya. Baik.
3: Oke, nanti kita sampaikan kepada Pak RT.
0: Iya. Baik. Selamat malam, Pak RT.
4: Selamat malam.
0: Iya, dengan Pak Muhammad Ali ya.
3: Betul, Pak.
0: Iya, baik, Pak RT. Ini tadi dengan cerita warga cukup semarak, cukup tinggi juga ya partisipasi masyarakat di sana. Pembagian kelompok regunya bagaimana nih, Pak, untuk warga yang aktif di selalu bertugas di satkamling itu?
3: Kebetulan ya, kalau untuk yang di perumahan Grand Sanur ini, Pak, mereka ini apa, ada rolling yang setiap hari itu kebetulan ada yang 4 orang jaga, Bapak, ada yang 5 orang kebetulan untuk jumlahnya yang jaga itu.
0: Oke. Pak, ini sebelum nanti saya pindah ke pos kamling yang sudah tersambung malam hari ini. Sekarang ini kan momentumnya Piala Dunia nih, Pak. Lagi rame nih. Kadang-kadang kalau kita lewat malam-malam itu warga berkumpul untuk nonton bareng di sana. Nah, kalau di Grand Sanur untuk menarik minat juga, menyemarakan juga, berkumpul sama warga, ada nggak seperti itu, Pak? Terutama mungkin diadain lah di satkamlingnya sendiri. Gimana ini, Pak?
3: Betul, Bapak. Kebetulan untuk pusat kita nonton Piala Dunia, kebetulan ini di pos kita, Pak. Kita ada televisi yang disediakan oleh warga. Jadi tiap malam itu ramai, Pak, kita di sini, Pak.
0: Wah, termasuk cemilan kopi-kopinya juga ini berarti, Pak RT ya?
3: Siap, betul, Bapak. Bimbang juga, Bapak.
0: Iya kan? Kan identik itu pos kamling, warga menjaga di sana, ngobrol sambil jaga keamanan, ada cemilan-cemilan dan kopinya ini, Pak, ya, di sana ya. Oke. Okay. Baik, nanti kami kembali lagi ke Grand Sanur Griatama. Sekarang malam hari ini sudah tersambung juga dengan pos kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Selamat malam, Bapak-bapak.
5: Selamat malam, Pak.
0: Iya. Dengan Rudi, sama juga namanya ini, Pak, ya.
6: Nama saya Gagah Cahyadi, Pak.
0: Oke, baik. Bisa diperkenalkan, Pak, ada siapa saja di sana? Ada Pak Ketua RT, kemudian jajaran lainnya, silakan.
6: Oh, kebetulan saya Ketua RT sendiri, Pak. Saya di sini ada petugas Kordanya.
0: Iya.
6: Polresta Palangkaraya.
0: Iya. Pak RT, mohon maaf, Pak, suaranya mengecil, Pak. Iya, suaranya mengecil.
6: Mengecil ya? Ya.
0: Nah, ini sudah mulai besar. Sudah mulai clear ini, Pak. Silakan.
6: Siap, kebetulan saya ada kedatangan juga dari Polresta. Malam ini ada Pak di belakang nih. Pak Wakasat Bimas.
0: Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya.
6: Ada juga dari Babin Katipasnya Pak Riswanto, ditambah dengan petugas rondanya, Pak.
0: Oke, selamat malam untuk Pak Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya, Ibtu Tri Joko Lulut. Selamat malam, Pak. Kemudian Pak Kanit Polmas, Pak Bribka Nyoman Hadi, selamat malam. Kemudian juga Babin Kamtipmas, Kelurahan Bukit Tunggal, Aibda Riswanto. Iya, selamat malam. Baik, Pak, bisa cerita di awal aktivitas untuk pos kamling di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, bagaimana sampai dengan saat ini, Pak?
6: Alhamdulillah, kalau untuk di RT kami, kebetulan RT kami ini RT 10 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal, sudah aktif semenjak saya sudah 4 periode jadi ketua RT nih, Pak.
0: 4 periode, oke.
6: 4 periode, jadi kurang lebih kalau 3 tahun berarti kan sudah hampir 12 tahun, Pak, saya.
0: Oke, ada kalau di sana pos kamling 1 RW ada berapa ini, Pak?
6: Kebetulan kami di komplek Bumi Palangka 3 ini kan ada 4 RT, Pak.
0: 4 RT.
6: Kebetulan pos kamling kami yang di Jalan Bondolnya adalah sebagai poros utama masuknya warga untuk ke lingkungan 3 RT itu, Pak.
0: Oke, jadi gerbangnya nih, Pak, ya, di sana, ya.
6: Kebetulan kami membuat posnya di gerbangnya gitu, depan Bumi Palangka 3.
0: Ya, partisipasi warga masyarakat terutama teman-teman mudanya gimana di sana, Pak?
6: Alhamdulillah, baik tua maupun muda masih sampai saat ini masih kondusif, dan juga dalam rangka membantu Satuan Keamanan Lingkungan masih tetap kami laksanakan.
0: Oke, saya minta izin bisa berbincang dengan Pak Tri Joko Lulut selaku Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya.
6: Oh, boleh, ya. Boleh, siapa?
0: Baik. Selamat malam, Pak Tri. Ya, selamat malam, Pak Tri. Ya, halo.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, Pak Tri, bagaimana, Pak, mengevaluasi aktivitas pos kamling yang ada di wilayah hukum Bapak dengan partisipasi masyarakat yang selalu dengan kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal warga masyarakat di sana, Pak? Silakan.
7: Ya, Bapak. Kami sampaikan untuk kekompakan dari warga perumahan di Jalan Bondol 1 cukup luar biasa, Bapak, untuk semangat kegotong royongannya, untuk kesadaran hukum, saling menjaga lingkungan perumahan Bondol 1 ini, Bapak.
0: Oke, ada berapa banyak pos kamling, Pak, di sana, Pak, yang aktif ataupun yang mungkin yang Bapak ketahui, dapat informasi dari data yang dan juga yang akan aktif kembali?
7: Siap, Bapak. Yang kami ketahui di Jalan Perumahan Bondol 1 ini ada 4 RT, Bapak, Jalan Erwin 14. Di masing-masing dari 14 RW itu ada pos kamlingnya masing-masing, Bapak.
0: Oke, jadi lengkap di sana, Pak, ya. Iya. Untuk kelengkapan pos kamling sendiri bagaimana, Pak? Mungkin seperti tongkat T-nya, kemudian borgol, dan apakah itu juga diberikan pelatihan untuk mereka yang bertugas di pos kamlingnya itu, Pak Tri?
7: Ya, Bapak. Untuk kelengkapan di pos kamling masing-masing, Bapak, untuk sarana alat-alatnya sebagian sudah lengkap, Bapak, untuk alat-alat di pos kamlingnya.
0: Oh, cukup lengkap ini, Pak, di sana, ya.
7: Kami juga melaksanakan pengecekan dan pelatihan untuk warga kambing.
0: Oke. Iya, Pak Tri, mohon maaf suaranya mengecil, Pak.
7: Ya, itu. Halo.
0: Nah, iya, Pak. Keras, ya? Ya, ini cukup keras ini, Pak. Baik. Apa yang perlu diantisipasi, Pak, atau mungkin kerawanan yang perlu diperhatikan di wilayah tersebut, Pak?
7: Ya, Bapak. Untuk dari antisipasi kerawanan untuk di perumahan ini, kemungkinan yang diantisipasi adalah pihak-pihak dari mungkin orang luar yang masuk ke pemukiman. Yang harus kita cukup kita waspadai orang baru, dan kita lalu kita ingatkan kepada warga, untuk terutama Pak RT-nya, untuk mendata dan mengecek status dan identitasnya sebagai mungkin warga baru untuk tinggal di perumahan ini, Bapak.
0: Oke, artinya rame, Pak, ya, pos kamlingnya hidup di sana, Pak, ya. Aktif ya?
7: Siapa, Pak?
0: Iya.
7: Siap,
0: Pak, izin, Pak, saya bisa ke Pak Nyoman Hadi?
7: Siapa, Pak?
0: Iya. Selaku
7: katakan ke Pak Nyoman.
0: Iya. Selaku Kanit Polmas, yaitu Bripka Nyoman Hadi.
7: Siap. Bentar, Bapak.
0: Ini memang paling menarik, paling asik kalau ngobrol dengan teman-teman yang bertugas atau yang sedang dalam program sesi ronda malam. Pak Nyoman Hadi, selamat malam.
8: Selamat malam, Bapak.
0: Baik.
8: Pak Nyoman Hadi dari Satpipas Polresta Palangkaraya.
0: Iya. Evaluasi selama ini bagaimana, Pak, untuk partisipasi keikutsertaan warga dalam aktif di pos kamling untuk menjaga keamanan, menjaga lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal masyarakat, Pak?
8: Ya, Pak. Partisipasi masyarakat di sini, Pak, cukup baik. Warga di lingkungan pusat kamling Jalan Bondol, mereka aktif untuk jaga di pos kamlingnya, Pak.
0: Oke, selama semuanya berjalan dengan baik ini berarti, Pak, ya. Ini apa sih, Pak, yang...
8: Ya, berjalan dengan baik, Pak. Ya,
0: apa yang disampaikan ke warga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan tentu akan menambah kenyamanan dalam berada menjadi warga di lingkungan tersebut, Pak. Seperti apa strategi yang diberikan ini, Pak?
8: Kalau kami dari Satbimas Polresta Palangkaraya biasanya memberikan himbauan-himbauan kepada warga. Nah, tapi terkhusus di pos kamling ini selalu beri himbauan kepada yang jaga untuk selalu tetap waspada terhadap warga yang dari luar, begitu, Pak.
0: Oke. Jadi dikatakan memang pos kamling ini adalah salah satu titik di mana keluar masuk ataupun masuk ke wilayah pemukiman warga ini, Pak, ya? Di situ, ya?
8: Ya, betul sekali, Pak. Karena pos kamlingnya ini ada di perumahan, di komplek, agak di depan. Jadi memang pintu akses masuk warganya melalui jalur di pusat kamling di Jalan Bondol ini, Pak.
0: Baik. Dan apakah memang seluruh lingkungan warga yang ada itu juga bersama-sama atau mengikuti apa yang dijadikan sebagai himbauan dari pihak teman-teman di kepolisian ini, Pak?
8: Yap, bersama-sama, Pak, warganya ikut di sini karena yang jaga pun sudah diatur sama Pak RT, Pak Gaga, untuk aktifan mereka. Jadi partisipasi warganya cukup baik, begitu, Pak.
0: Baik, baik, Pak. Nanti kami ke Pak Nyoman Hadi kembali, ya. Saya kembali ke Perum Grand Sanur Griatama. Selamat malam kembali Bu Greta dan teman-teman di sana ini.
9: Malam.
0: Iya, baik, Ibu. Sebenarnya bagaimana sih, Bu, sebuah strategi besar dari pihak teman-teman di Polda Kalimantan Tengah itu untuk mengaktifkan kembali pos kamling yang ada dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat? Karena ini hal ini yang selalu kami tanyakan setiap Rabu malam dalam ronda malam, dan tentu bagaimana juga memahami, mengenal dari lingkungan sekitar, lingkungan tempat masyarakat itu tinggal, dan kesadarannya pun akan semakin meningkat ini, Bu Greta. Mungkin bisa disampaikan untuk kita semua di sini, Bu.
9: Baik, Bang Robi. Jadi ada beberapa kiat-kiat dari Direktur Humas, dari Subdit Satpam, Direktorat Humas Polda Kalteng, melaksanakan beberapa program-program, khususnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini. Kami dari Mabes melaksanakan perlombaan Satkamling. Jadi kami menentukan untuk yang boleh mengikuti lomba adalah Satkamling yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba. Jadi kami menarik atau mengajak rekan-rekan Kasat Bimas untuk mengaktifkan Satkamling-Satkamling yang pasif dan belum pernah ikut lomba. Di sini kemarin itu cukup bagus minatnya dari warga sendiri khususnya untuk berlomba-lomba mengaktifkan kembali Satkamling-nya. Terbukti dari laporan dari Kasat Bimas dan yang dikirimkan dalam peserta-peserta lomba itu adalah Satkamling-Satkamling yang baru, yang belum pernah ikut serta dalam lomba tingkat polda. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian
8: namanya apa, Pak? British Speaker. Speaker terhubung tapi nggak baca.
9: Kemudian yang berikutnya, kami dari Direktorat Bimas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran bahwa pentingnya menjaga Kamtibmas mulai dari warga sendiri. Jadi tanggung jawab menumbuhkan kesadaran dari warga untuk membangun situasi Kamtibmas dari dalam sendiri. Jadi warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan ini dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah dengan aktif menyambangi Satkamling dan kemudian menjalin komunikasi dengan Satkamling baik yang sudah aktif maupun yang masih pasif untuk diaktifkan kembali. Begitu, Pak Rudi.
0: Kemudian untuk memastikan bagaimana Polda Kalimantan Tengah juga memastikan bahwa strategi tadi buat tadi itu sudah betul-betul berjalan secara optimal ini, Bu Kreta.
9: Kami selalu berkomunikasi dan melaksanakan evaluasi kepada seluruh jajaran dan kami selalu memonitor setiap perkembangan, setiap jumlah yang kami laksanakan ke jajaran dan itu secara rutin kami juga turun ke jajaran untuk melaksanakan evaluasi langsung ke jajaran, begitu Pak Rudi.
0: Bu Greta, tadi kan teman-teman juga mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada kemajuan teknologi. Tidak sedikit melakukan pencegahan dengan memasang titik-titik CCTV ini, Bu ya. Dan ini sangat membantu sekali. Nah, kalau melihat dalam kondisi kekinian ini, Bu, kentongan itu masih relevan nggak sih, Bu? Kentongan ini, Bu.
9: Kentongan masih, Bu.
0: Masih ya? Ya, Anda terlihat itu.
9: Jadi memang untuk juga di Gria Sanur ini, terpasang CCTV yang bisa diakses untuk seluruh warganya.
0: Oke.
9: Okay. Dan juga ada di wilayah Polres Kapuas ya. Yeah. Polres Kapuas di Polres-Polres jajaran kami.
0: Yeah.
9: Sekarang sudah mulai melaksanakan apel CCTV karena mungkin apel CCTV di jam 10 dan seperti itu di Polsek kota biasanya seperti itu. Jadi karena jangkauan wilayah di Kalimantan Tengah ini antara itu dengan daerah yang lainnya itu cukup jauh. Jadi ada terobosan dari salah satu polsek tadi Polda Kalimantan Tengah itu untuk melaksanakan apel CCTV setiap jam 10 malam di semua Satkamling-Satkamling. Untuk operatornya ada di polsek tersebut.
0: Wah, ini bisa diikuti juga di jajaran lainnya juga, Bu ya, di daerah lainnya juga ini, Bu Greta ya, hal seperti ini ya. Iya, baik. Saya terima dulu pendengar ini, Bu Greta, teman-teman lain dan juga yang ada di Pos Kamling Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Ibu Ria di Jakarta, selamat malam Bu Ria.
10: Selamat malam juga Bang Rudy.
0: Iya, Bu Ria. Terima kasih.
10: Ini semua ini yang Polda Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah.
0: Iya.
10: Palangkaraya, selamat malam semua di sana. Selalu ya, malam ini tetap semangat terus di Pro 3 RR ini. Ini kan Satkamling, memang masing-masing daerah ya memang pastilah itu berlingkungan apa, apalagi dengan pemerintah kota ya kan, DPRD Palangkaraya mengaspirasi Serta terus dorong pengaktifan kembali lah sistem keamanan lingkungan atau sistem kambing di tingkat RW dan RT RW ya. Nah, pertanyaannya ini mau tanya nih bunda-bunda, bapak-bapak di sana. Terus mau tanya seperti apakah pemerintah kota di Palangkaraya dengan apa namanya pengaktifannya pos ronda ini begitu ya. Terus satunya apakah keaktifan sesambing ini masing-masing ini selalu aktif lah tiap hari berapa bertukar ganti-ganti warga ya. Bagaimana tanggapannya itu saja ya. Bang Rudijin. Baik. Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Terima kasih Bu Ria, selamat malam. Kita tabung dulu. Kemudian kita menuju ke daerah lainnya, ke Tanggamus Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
11: Selamat malam, assalamualaikum Bang Rudy.
0: Waalaikumsalam Pak Leman, silakan Pak Leman. Kita
11: saya
0: sekarang
11: mau tanya dengan yang jaga malam di tempat tengah ya.
0: Iya.
11: Polda dan penduduk yang ada di sana gitu. Begini Bang Rudy. Mm-hmm. Jadi kalau jaga malam di sana itu dimulai dari jam berapa? Sampai jam berapa itu, apakah sampai subuh gitu? Dan bagaimana kalau tidak mau jaga malam, apakah dapat saksi sanksi gitu?
0: Oke,
11: iya. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga pendengar baru nanti ditanggapi ya. Kali ini ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
12: Selamat malam.
0: Iya.
12: Selamat malam, Pak Amling Palangkaraya. Cuma 3 jam loh dari Banjar.
0: 3 jam ya dari Banjar ini Pak ya, Palangkaraya ya.
12: Oh. Iya.
0: Baik. Silakan Pak Mulyadi.
12: Iya, ini mau tanya apa pernah pocamlingnya itu kedatangan apa itu tamu yang enggak diundang itu pocong palsu atau pocong beneran?
0: Oke.
12: Okay. Di Banjarmasin sini pernah, tapi warga pinter. Mereka beliau membawa anjing. Sekalinya lari tunggang-langgang berarti palsu. Nah, di situ.
0: Iya.
12: Asli, pocong asli anjingnya melolong.
0: Nah, iya, Pak.
12: Itu kuncinya di situ.
0: Baik. Ya,
12: terima kasih.
0: Terima kasih. Ini sempat viral ya hal seperti ini ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menanggapi baik teman-teman di Sanur Gria dan juga teman-teman di Bondol. Mungkin dari siapa? Dari Ibu Greta kembali, silakan Ibu. Apa yang tadi tanyakan Bu Ria? Dukungan Pemkot bagaimana?
13: Akan menjawab dari Bu Ria dulu, Pak Kasat Mas Patik.
0: Iya, silakan Pak Kasat.
13: Dengan pemerintah kota ya.
0: Ya, silakan Pak. Mungkin koordinasi atau mungkin dukungan dari pemerintah kota sendiri terhadap pos kamling yang ada di Palangkaraya sejauh ini bagaimana ini Pak?
14: Baik, Bang Rudy, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Di Grand Sanur ini keaktifan warga masyarakat cukup baik untuk gotong royong dan difasilitasi oleh Pak RT sebagai penjabaran dari pemerintah kota. Ini sering juga dari pemerintah kota itu melaksanakan sambang-sambang ke pos-pos kampling yang ada di wilayah Palangkaraya. Jadi dari Pak RT, Pak Lurahnya ada beberapa sambang di pos kampling. Itu juga sudah mewakili dari pemerintah kota Palangkaraya.
0: Baik, kita ke pos kamling Jalan Bondol dulu untuk juga menjawab apa yang mewakili apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami Pak Leman di Lampung. Ya Pak, kalau di pos kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya, kalau ada warga yang absen atau tidak hadir ketika harus bertugas, ini ada sanksi atau seperti apa aturan yang dijalankan di sana Pak? Ya, mungkin masih di mute ya Pak ya? Suaranya tidak terdengar Pak. Iya, baik.
15: Iya, katanya itu. Baik, ya. Nanti akan.
0: Iya, silakan Pak.
16: Halo.
0: Iya, halo. Iya, silakan. Kalau ada warga yang absen gimana?
16: Jadi kami dari semenjak saya jadi ketua RT di sini, Pak, dan menjadikan suatu musyawarah dengan apabila warga tidak hadir itu ada sebuah komitmen yang harus dijalankan.
0: Iya.
16: Itu adalah ada denda, Pak.
0: Ada denda di sana.
16: Mana tidak hadir, kami melakukan denda 100.000, Pak.
0: 100.000 untuk ketidakhadiran itu, Pak, ya?
16: Ketidakhadiran.
0: Oke. Okay.
16: Yang kedua, misalnya dia karena memang ada tas keluar kota ataupun apa, kami di sini sudah menyiapkan juga waktu untuk melaksanakan ronda. Jadi yang 100.000 itu bisa
0: diberikan
16: kepada yang
0: menggantikan sebagai kompensasi, ya, begitu akhirnya, ya, Pak, ya?
16: So, dengan adanya ibarat sistem denda itu, mereka istilahnya mau melaksanakan tugas ronda.
0: Iya. Kalau ibu-ibu di sana mendukung, Pak, ya, aktivitas pos kamling, kopi, cemilan. Gimana, Pak RT?
16: Ya, kalau masalah itu memang sudah kami siapkan, Pak.
0: Oke. Nah, iya, untuk mencegah atau meminimalisir keengganan warga yang mungkin harusnya tugas tetapi tidak tugas, lebih memilih memberikan kompensasi kepada penggantinya, ini gimana nih, Pak, caranya ini?
16: Ya, artinya gini, Pak, kamu memang tujuannya bukan kompensasi.
0: Iya, enggak, untuk masyarakat yang enggan tadi itu supaya semangat lagi, gimana caranya, Pak?
16: Pendekatan, Pak.
0: Pendekatan.
16: Kami artinya pendekatan dengan warga. Karena istilahnya denda ataupun komentar itu bukan semata-mata tujuan kami.
0: Ya.
16: Karena dengan adanya kita melakukan ronda yang bergantian dengan masyarakat itu, misalkan saling mengenal, Pak.
0: Ya.
16: Siapa, ya, dan siapa saya, kan begitu, Pak. Ya, alhamdulillah, dari 206 warga yang ada di lingkungan RT 216 ini, kurang lebihnya hampir 95% yang memang
0: aktif
16: dalam.
0: Baik. Ya, ini nggak sadar kita sudah di penghujung waktu dari sesi ronda malam. Mungkin Bu Greta bisa sebagai penutup, Ibu, sebagai penutup obrolan kita di ronda malam kali ini. Silakan, Bu Greta.
17: Terima kasih, Bang Rudi, dan yang malam hari ini sudah bergabung dengan grup di daerah ini. Saya selaku Kasub Dinas Pam akan selalu mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanannya masing-masing dengan meningkatkan kesadaran untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, saling mengingatkan, ya. Karena Kamtibmas atau keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab dari aparat keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama. Maka mari mengajak dari seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi masing-masing.
0: Ya. Begitu, Pak. Baik. Ibu Greta, bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Griyatama, terima kasih untuk kehadirannya, ya.
18: Ya. Mau saya tambahkan boleh enggak, Bang Rudi?
0: Silakan. Mungkin 1 menit saja, Pak, ya. Silakan, Pak.
18: Oke. Ya. Menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi.
0: Oh iya.
18: Ini langsung saya perintahkan, Pak. Pak, bisa dengan Pak Kamtibmas ikut jaga mencegah yang dari Banjar tadi ke Parakatanya.
0: Ya,
18: supaya pocongnya biar ada di Banjarmasin aja, Pak.
0: Ya, itu.
18: Gimana, Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya.
19: Selamat malam.
0: Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
20: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan

tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan.

0: nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dalam surat kalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
0: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara

kami nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan rencana emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia

nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani.

0: Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad untuk membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami

biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng, karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia, kalau Swiss menang telak, lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss, dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4, sementara Kanada kalah ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini ada ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dalam sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah, dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Prigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss!

0: Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
0: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
0: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
0: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss

0: Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Nasional. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
3: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus ke PH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%. Dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
4: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
3: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
4: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
3: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
4: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
5: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
4: Selain menyasar dunia usaha, ketenaga kerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
6: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
7: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
8: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi

0: pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, gimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejak mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
1: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama, perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin mewacakan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga di pada ini ada libur Nataru, itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana di mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal 1 5,61%, kita ingin mempertahankan ya, momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester 2 ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal 1 karena kuartal 1 itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 yang baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya dan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dan asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga ya. Jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melalui dilanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya, untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya, suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan dengan lonjakan harga gas, ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif. Tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah, untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya, yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah, ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all, untuk stimulus di semester 2 ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang ada yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
0: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya,
1: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah, maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya, untuk masyarakat ini 18,04 triliun, yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
0: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Pitra?
1: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target, target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi. Jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ya pada akhirnya kita bisa, ya bisa lah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ada tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil, ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas, ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah, ya ini ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, okay, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, okay. Nah, itu yang itu menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya, ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok, ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan, ya, untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
0: Ya. Nah, Pak Pitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Pitra.
1: Ya, betul. Makanya tadi ada stimulus bantuan pangan, ya.
0: Oh, itu yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
1: Itu 18,04 triliun, karena terus bagaimana saya sampaikan tadi bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1 meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April, ya, sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda, ya, ongkos energi sudah turun, yang brand sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara sedemikian, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah, karena takutnya demandnya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya, mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja.
0: Yeah.
1: Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana ya? Kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada satgas PHK ya.
0: Yeah.
1: Kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ya kan, karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya. Ya, tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, yeah. Seperti yang tadi saya sampaikan.
0: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
1: Ya, jadi hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi ini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus,
0: yeah,
1: itu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima,
0: yeah,
1: untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya, dan ini anggarannya 500 M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun, kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500 M, all in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya, terutama
0: yeah,
1: kalau kelas menengah itu mereka mungkin gak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500 M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini ada satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten, terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah,
0: yeah, maka
1: mereka turun kelas menjadi sparing middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu
0: yeah,
1: tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang,
0: yeah,
1: tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
0: yeah,
1: dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
0: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
1: Baik.
0: Selamat pagi Pak Peter. Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Fitra Faisal Hastiadi.

beroksidasi? Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapal suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum. Termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradok pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun. Namun, rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik Kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2020 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya,
1: yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu, tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan,
1: ya,
2: untuk uang saku dan juga untuk jam sore.

0: padat Pulau Jawa, yeah, atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya kalau ya, juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
0: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu
1: ya, yang butuh proses lah begitu ya Pak Anwar.
0: Proses.
1: Ya.
0: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN
1: ya,
0: di LAN dari Kemenpan ya. Nah kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita nanti begitu Pak. Ditempel ya, ke perusahaan swasta ya, begitu ya.
0: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas yeah, dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
0: Ini secara makro masih yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, ya.
0: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000. Dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
0: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya. Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang ya, sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 ya, sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
0: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner.
1: Yeah.
0: Mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
0: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya.
1: Yeah.
0: Itu 65.000 lebih. Ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya.
1: Yeah.
0: Saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu untuk bekerja.
1: Oh, okay.
0: Kemudian agar 30% itu sepertinya ya, dia katakan sepertinya ya, kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya, sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja.
1: Lalu yeah,
0: demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomor kepesertaan, dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau yeah, pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada, karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang gitu Pak Anwar ya?
0: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya, apa kegunaan ya, dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar
1: yeah,
0: biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan ya, begitu ya Pak, karyawan baru begitu ya.
0: Yeah. Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan

0: supporting dari tenaga kerja. Yeah. Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya mereka untuk lembur terus kan masih yeah. belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga masak pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi yeah. Perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu ya. Mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
0: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita yeah. kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
0: yeah. Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
0: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh begitu, oke. Okay. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
0: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada page terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, yeah. 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
0: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
0: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang telah
1: ya, terjadi. Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu betul, ya.
0: Betul.
1: Ya. Pak ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
0: Ya, kita kan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional ya. Yang targetnya sementara kan 70.000, yang saat ini yang sudah mengikuti 45.000 ya.
1: Ya.
0: Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Iya. Tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu, Pak Anwar?
0: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Iya.
0: Itu jelas clear, artinya ya. Di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
0: PHK, ya. Nah, artinya mereka memang menjadi mohon maaf salah satu ya korban dari keadaannya PHK
1: yeah.
0: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP jaminan kehilangan pekerjaan kan ada satu keuntungan bisa yeah. yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut
1: ya yeah. Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
0: Sama
1: ya.
0: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Yeah.
0: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan ya. Dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Selamat pagi, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
2: Sulingga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Hmm. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik. Dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Iya. Jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena ya, sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya, sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPKUKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPKUKM ya, atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Krisjapreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya.
5: Iya, betul.
3: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, berat baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu
3: masih
5: F&B
3: ya?
5: Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Betul. Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
5: Iya. Karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Iya, betul.
3: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.

0: Russia.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus memudara untuk Indonesia.

0: Selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Aja.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya, pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Aduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B, Kanada, Swiss, Bosnia, Herzegovina, dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini, Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini, baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini nih, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Merah juga.
0: Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya. Udah.
1: Iya, jadi semua merah.
0: Kompak. Baru nge saya.
1: Iya. Terkait.
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya,
1: jauh peralatan Piala Dunia ini saya lihat pemakaian jersey cukup nggak sesuai dengan sebutan awal Hong Kong, kayak waktu Korea dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri,
1: sudah lebih dulu memastikan
0: dapat
1: diri.
0: Tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko
1: udah lolos, karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo,
0: iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat kedua.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu. Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: Oh iya ya, perebutan sepatu emas ya, ikutan lah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo, Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Sarwi.
2: Salam
0: kenal. Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa sih ini, selamat pagi?
0: Bung Fatoni. Ada Bung Fatoni.
2: Halo, nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga Jaya, Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah, apalagi Bung Maton nih duluan ya tadi baru datang.
2: Biar ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang gak tidur. Iya, belum pernah pada tidur. Semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jasoni, tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss?
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya,
2: kan 4, ya.
0: Kanada 4 ya.
2: Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1, Kanada juga menang besar 6-0, clean sheet.
2: Kayaknya tuh yang mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Caswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1
0: untuk Kanada justru ya.
2: Iya, jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah.
0: Baik.
2: Pertandingannya lagi asik-asik, nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik, makasih Pak Caswa. Pak Toto di Surabaya, Pak Soto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi Pak Toto, silakan.
3: Ya, prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun ya, main di karena, tuan rumah Kanada nih.
3: Karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
3: Jadi otomatis lah.
0: Otomatis.
3: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Pak Toto. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
1: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah, kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Iya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak, cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Eh bisa dong.
1: Bisa lihat live score.
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga.
1: Cek.
0: Tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Matoni. Dari Swiss dan juga dari Kanada ini.
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah, misalkan kalah, misalkan kalah,
1: misalkan kalah masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Qatarnya menang,
0: oke,
1: okay. Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa-bisa. Soalnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Hmm. Saya sih agregat gol, enggak juga.

0: kalah 6-0 tetap ya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatani?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
1: kartu merah nggak bisa main, makin pincang semakin dibantai
0: netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya, aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana, banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya, tapi ya itu tadilah sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya, tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola.
2: Fatoni, ya. Ya, ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada kalah dengan Swiss bisa jadi juara grup, betul ya?
1: Bener sih Bu.
2: Iya.
1: Kalau nggak kalah jadi, juara grup.
0: Oh kalau nggak kalah? Oh iya.
2: Grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar.
2: Iya, jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu. Iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bu Matoni.
1: Iya, imbang bisa betul. Kalau untuk juara grup harus menang.
0: Oke.
2: Pertandingan lagi ya.
0: Oke, iya benar ya. Prediksinya gimana Bu Indra?
2: Sepertinya lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
2: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support.
0: Iya. Oke, baik.
2: Iya.
0: Baik Bu Indra.
2: Dan ini Bung Fajar.
0: Apa?
2: Ini burung Bu Indra yang deket radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara.
0: Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya Bu?
1: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena tiba-tiba saja akhirnya tidak dia harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dudunya bisa aman gitu ya. Pani di Bengkulu, halo Pani.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari Pani. Silakan Pani.
3: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul
0: ya. Aduh, sedih banget.
3: Oh, tidak ada yang sedih kan gitu.
0: Enggak, kalau saya kan emang pendukung Inggris dari dulu. Iya.
3: Oh, iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Madi. Gimana Madi?
3: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
3: Iya, jadi kata apa? Kan ada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh gitu, ya menarik. Oke, baik.
3: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke. kasih Pak Andi. Pak Abdurrahman di Malang. Halo Pak Abdurrahman.
4: Selamat pagi.
0: Pagi, silakan.
4: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan ya. Pak Abdurrahman.
4: Kemarin saya ya ke kita ke Alus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
4: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin kok bisa sulit ya.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
4: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 aja nggak balik-balik dulu.
0: 2-0 menjagokan Kanada?
4: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini yang menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
1: Argentina
0: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung, tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja, menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

Zambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mozambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mozambi juga bisa ikut ngejar

0: ini. Temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai inilah sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri. Yang penting imbang aja gitu, Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
0: Oh, saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya dua perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba. Itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan. Betul apa yang disampaikan Bu Fatroni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19.

0: Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Iya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena dua pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hatani?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di dua pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu trump.
1: Butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena dua tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
1: ya
0: melawan Bosnia.
1: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing, jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini, tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru, dan terutama apalagi ya tercipta satu gol aja entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga nggak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya.
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu
0: ya.
1: Juga di Bosnia.
0: Nah,
1: Kanada
0: iya.
1: Dua, waktu Qatar dua.
0: Iya, itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena

0: peserta terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
1: Oh, jadi mau nggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya?
0: Iya.
1: Supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
0: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
1: Oke, baik, kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun

0: Janto Prawiro akan membantu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Janto terlebih dahulu. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar di mana pun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung. Dan kedudukan saat ini 0-0, pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencabung serangan dengan kostum putih-putih. Tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah. Mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Niko Elvedi. Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengirim bola. Sobatan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Pelatih bersindak, dia masih mencoba mencari kon yang berdewas. Namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal. Namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja. Dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Jukes yang menepati posisi bek kanan. Sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan kembali untuk tekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kini mencoba mengirim bola cepat yang melintas garis setengah, sudah melewati garis setengah. Pemain-pemain Swiss atau masuk dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Richie Laria. Dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan. Dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit. Tapi apapun yang terjadi, saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Iya, ambil ancang-ancang pemain Kanada. 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah dilakukan melambung tikor. Duel terjadi, tetapi kali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan pemain nomor punggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril Sow. Sodorkan lempar pendek ke tengah, keras tembus jidat dia, kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana yaitu Granit Xhaka. Namun kali ini serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body shot yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jekap. Bekana ini untuk ke belakang, dia berikan kembali lagi kepada Jekwell. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada yaitu pemain Alistair Johnston, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio ini. Dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54 ribu ini warnanya merah merona, karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini, baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvenin langsung sejak ke depan yang kini telah diberi suatu penjarah teman Manzambi, terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana mendekati kotak penalti tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss, kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss, dengan demikian hanya menghasilkan lempar ke dalam ataupun ya nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria bek kiri dari Kanada ini, langsung sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kami lihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola dan tajuan buca. Kanan kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kalian ke dalam, kali ini patah lagi di tengah jalan, kembali Swiss mencoba serangan namun bola berkulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, terjadi perebutan di lingkaran tengah, Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan bola pendek kepada Luka Jekles mundur ke belakang jauh lagi, dia kembali coba gerangan pendek saja kirimkan ke tengah yang dituju adalah Jebreso, tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara, tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pendek saja kirimkan Remo Ferile, sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar, lempar ke dalam kini untuk Kanada, sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Mathieu Coinere, tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss, tarik saja ke belakang dia, Andresen Emmanuel, Emmanuel kutak-kadik sebentar, mencari kawan yang beliau, berikan kepada Kapten Granik, kakak-kakak umpan ke depan, mundur legah kali ini, kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jelasnya sendiri, tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja, pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini, serangkan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah saudara-saudara, ya kita nantikan mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana, tetapi sayang seribu sayang serangannya lagi-lagi keluar ataupun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada, sudah dilakukan tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang sudah dilakukan langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo berikan pendek saja kepada Nico umpan ke sektor kiri sebelah kiri, berkasih dia menyusup ke jantung pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lempar ke dalam, kini berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan.
2: serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss. Namun kali ini lepas tadi, Swiss mencoba menggurung bola, kena tembus dari

dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Dewi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan atau tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan. Pemain-pemain Kanada kini ada Jorge Lloris mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Cailarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Cailarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu

tengah jalan, saudara-saudara. Serangan berganti hari. Akhirnya serangan kuat-kuat bahaya. Berganti kuat diri. Kutak kening saja. Lepas gerakan bugar. Oh, terlambat, saudara-saudara. Kami kira terlambat celarin. Andai kata dia terlambat, kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Grego Kobel. Namun gerakan lari dari terlambat satu detik saja, penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola. Sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang emas Kanada. Meskipun tadi kami lihat pemain Shailo Larin atau Cilarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Swiss ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong. Tendangan bebas, saudara-saudara, saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola. Dia kerja sama lagi dengan siapa gerangan di sana. Kami lihat mencoba melakukan tekanan, namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang nanti coba diburu, saudara-saudara, oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Vargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Treviu. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 14 menit 19 detik, saudara. Dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada, Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat, nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan, kini Swiss mencoba menyerangan, masih darjah sendiri, tenang-tenang saja dia. Umpan paralel ke sektor sebelah kanan, ada Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba menggiring bola dan bola 3.5, sudah dua pemain Kanada. Umpan terobosan maksudnya, cepat sekali menggiring bola dia, berikan bola pendek maksudnya mendekat. Oh, kali ini terjadi lagi, saudara-saudara, insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang, sudah ke depan melambung tinggi ke sana, yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajon Buc

0: ini. Nampaknya kami lihat pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada. Dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya, namun tentu saja yang dimaksudkan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja, berikan kepada kapten kesebelasan Beraktibus Sinak yang mencoba menggiring bola umpan ke sektor kiri. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara, pelanggaran dilakukan dan nampaknya kami lihat wasit yang bagi pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras sehingga kami lihat tekanan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah ya turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah akan langsung melambung tikar dan terjadi kemungkinan lepas. Tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata, sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik, dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel. Masih Gobel ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi, masih mencoba mencari kawan. Back pass lagi jauh kepada Gobel. Kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Pripontok, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan yang dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius. Masih Derek arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada full girl Les, arahkan coba kami, masih melihat Luke dia. Oh, menipu tadi dua pemain Derek. Kali ini Cornelius masih mengiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemain ini Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, pertahanan dari tim Kanada mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang bukan adalah pemain nomor 9 yang Klairarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi. Masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss, umpan ke depannya dituju adalah Embolo. Kali ini lolos pakai Embolo. Masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mazambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mazambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mazambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini, skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
2: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih menguasai. Sebaliknya Kanada terus tetapkan Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan

0: Terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan JC Mars belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
1: Ya, saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Jim Nilsson, sedangkan sisi kirinya agak sedikit agak kurang kalau lihat tadi, Bung.
0: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan, sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Mas Henry.
1: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri, ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada, nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius, kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri, kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain yaitu Nico Elvedi yang mampu menjaga pergerakan dengan baik. Tadi Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri namun disergap dengan baik tadi, sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali ini. Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi, back pass lagi jauh kepada Geber Kobel, masih kali Nico Bell, arahkan kepada Akanji, masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan ke depannya sejak tadi Ricardo Rodriguez, dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara, berduel kedua pemain ke sebelah kiri. Kali ini satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on, sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yang di 17 Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abati asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini di belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola, masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo, berduel tadi Basiri Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kan diarahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Muhammad Zambi, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada. Nomor 2 tadi Alistair Johnston mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri, arahkan lagi kini kepada kasep ke-11an tadi Granit Xhaka, umpan lagi ke tengah kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis, bakar kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elva di kali ini ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnston, masih dikuasai oleh Johnston, tahan sebentar Johnston, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang diturunkan Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya, kepada kali ini Ricardo Rodriguez, masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazambi ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin, masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan, merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji masih dari belakang memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss nomor 8 Remo Fleurer masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo, justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer, masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain ini Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka, diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Panieri sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abadi melihat kondisi dari Clarin agak sedikit jahil ya, memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini terjatuh. Langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin yang menjadi kartu yang imbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka dan Clarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Clarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang yaitu Clarin. Ancang-ancang kali ini Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jacques, masih kali ini ke arahkan ke sebelah belakang, akan kill lagi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini bermain 1-2 ke depan maksudnya Mazambi kali ini terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis kali ini melewati garis tengah. Jonathan Davis berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya ke masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada, masih ada Clarin, Kanada ke kanan. Masih lemah tendangan kaki kanan tadi dari Clarin yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32. Masih kali ini para pemain dari Swiss. Umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Swiss. Granit Xhaka ke depan kali ini ke Mazembe. Mazembe kali ini didorong oleh Ruben Vargas dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Baik, saudara-saudara Bregar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua. Nampaknya kami lihat kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek di jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang juga adalah pemain John Mazembe ataupun Vargas beratus nak dia datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti. Namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek di jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia. Ada di sana kami yang turun. Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan

ke sebelah kanan ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada Maxim Kepiuni. Dengan demikian selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gratibus naknya namun salah umpannya kandas yang kipang Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada. Dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Tarik ke belakang lagi, ada di sama kelas Nico LPD di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola. Kerjasama lagi Manuel Akanji, Akanji umpan ke depan dia, gerak tipu sejenak dia, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba merasuk ke jantung daerah lawan, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, datang bantuan dari belakang, ada Luka Jekos yang mendapat posisi kanan luar, langsung ke depan lagi, berikan umpan, lepas, sayang tidak ada kawan yang ada pemain belakang kami lihat di sana, yaitu Alistair Johnston, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksudnya yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi, karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final. Dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras, namun nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss, saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Dengan demikian, tendangan bebas untuk Swiss. Ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitulah penjaga gawang Maxim Kepiu sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup yang kita nantikan, walaupun jauh ataupun dari ular kotak penalti namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Kepiu. Ambil ancang-ancang, kami lihat kulit sudah berbunyi, ya langsung mulut gawang. Oh sayang, tembakan yang keras dilepaskan Kapten Kesebelasan Granit Kaka melambung di atas mister gawang Maxim, dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim. Dalam hati kecilnya tidak ada masalah, dan selamatlah gawang Kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss yang mereka dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama lagi rekannya di sana. Kreatif sedak dia berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi, Zambi mencoba tekanan kutak kali sementara dia merasuk di tantung pertahanan kesulitan Kanada, dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Swiss. Sudah dilakukan, langsung cepatnya menggiring bola, tarik ke belakang lagi, ada Nico Elveni bek kanan yang maju ke depan ini, kerjasama lagi dengan Jack West, Luka Jack West umpan ke tengah, tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West, Luka Jack West serimkan bola pendek ke depan, salah umpan, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan Kesebelasan Kanada, kirimkan bola pendek cepatnya menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh, saudara-saudara, terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk Kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain Kanada
merangsek ke daerah kota Hendati. Ya, ambil ancang-ancang langsung ke Bengkalan, terjadi kebocoran juga terjadi di sana. Namun kali ini dari tiga jalan datang lagi serangan pemain Bengkalan, menggila lepas tembakan peluru tembak. Oh, satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada, yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja, karena memang jauh sekali dari luar kontak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss melalui Nico. Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Codorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tubuh sinar dia, tarik lagi ke belakang. Gerak mutak ketik sebentar dia, ada sana Konere. Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia. Kerja sama lagi dengan Tajon Bocanan. Mutak ketik sebentar Bocanan, berikan umpan ke depan Kotalvi. Berbahaya, umpan sebelasan, lepas ke belakang. Sayang. Tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad, sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas, saudara-saudara, menerima umpan matang tadi. Tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang, saudara, karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang, saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada berada kotak penalti. Begitu sebaliknya, pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya, langsung menggolkop. Dua terjadi, di heading saja keluar kotak penalti oleh pembelakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola, merangsek di sektor sebelah kiri. Pertahanan Swiss mundur ke belakang. Akhirnya bola tandas lagi, dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajon Bucanan di situ. Berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia. Yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya. Terjadi perebutan, berkasih dia mensugan untuk pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga menyergap bola langsung saja. Kirimkan Koineri ke depan, umpan terobosan dia kerjasama dengan Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke depan lain, namun kali ini patah tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Kraftibus sejenak dia, umpan ke depan, kali ini kandas. Namun dibantu lagi dari belakang oleh Porgelore. Kraftibus sejenak dia, merangsek angkat ke gue. Berbahaya serangan dari Kanada. Tetapi kali ini disabu saja keluar kontak penalti oleh pemain pembelakang Rusikin. Lakukan tekanan dia kepada Vargas, mencoba di garis tengah, sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, wasit abad dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi. Terjadi body chat yang agak keras, dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Bola dikuasai sepenuhnya, saudara-saudara, oleh pemain-pemain Kanada. Ambil ancang-ancang dan sudah ke depan, melambung tinggi, heading saja keluar ke kotak penalti lawan. Tetapi kali ini tidak ada kawan di sana, dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West lagi. Salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada. Mencoba menggiring bola, daerah kotak nanti, lepas tembakan. Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot, saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jarak gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil
berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah, saudara-saudara. Terang-terang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Koenere. Koenere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13, kami lihat di sana. Kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini balik bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Berarti musnah dia, condongkan bola pada ke depan kepada Luka Jack Pes, tadi ke belakang lagi, keras timbul sinapnya, umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini, sodokan melaporkan cepat kepada Vargas ataupun rekannya, untuk nanti kemudian pemain belakang Remo Ferre yang maju ke depan dan hanya bergasikan lempar ke dalam, ambil ancang-ancang sudah ada di sana. Kami lihat kapten kesebelasan tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerja sama lagi dengan Manuel Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini umpannya terlalu tajam, saudara, jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Kretiu, namun sempat membentur pemain belakang Kanada dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Kretiu. Segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kontak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Dan sebaliknya kubu kanan sudah seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kebun gawang, terjadi kebun di sana. Oh, di heading saya keluar kontak penalti pemain Kanada, datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kontak penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Maxim Kretiu langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya dan merubah kedudukan masih tetap 0-0. Dinantikan kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow diberikan pendek saja kepada kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow, gerak tibus sejenak, dia masih sektor gelandang tengah, melebar ke sektor kanan ada Nico Elpedi kutak kali sebentar, dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini, dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel, pendek saja kepada kapten Kaka. Kaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo tarik kepada Kaka lagi, melebar ke sektor kanan, kerjasama dengan Manuel Akanzi umpan terobosan, dia kerjasama dengan Jack West kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya, tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi di bola kandas dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6 Matthew Kenner melebar tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius umpan ke depan di sektor daerah lawan. Kini Gratimus Nakria kepada Ali Ahmad umpan ke tengah, memasuki daerah pertahanan kesebelasan Swiss, tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berkanci ke kanan, Swiss kini bangun serangan cepat, dia menggiring bola umpan kepada kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Manzambi, mundur ke belakang lagi kepada Gerni Kaka melebar ke tengah lagi, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, ada Vargas itu, Gratimus Nakria berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss, karena memang bola tadi sempat halau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Kretiu, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga untuk gawang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad
usai berhasil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: 0-0. Tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali, yang mengarah ke gawang untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatodi.
1: Iya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan.
0: Kanada kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi.
0: Ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse Marsh mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya,
1: karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Iya.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain, sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut. Dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Matadi.
1: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah masuk bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya. Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss. Sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada dua peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus terupas ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bu.
1: Iya. Sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: Bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis lebih banyak di sebelah kanan karena karena Mozambik di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kan sendiri striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani
1: Oluwasi
0: ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse Marsh akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwesi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, di rumput Real di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Bosnia 2-1. Nah, ini gimana nih? Apa namanya skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tajam, guys, kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tetap saja nggak berpengaruh ya.
1: Tidak berpengaruh.
0: Kalau bisa saja.
1: Saja Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa agregat goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break untuk ngopi dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita warta-warta dulu. Terima kasih Bung Fatani, kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya, pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Siap. Okay. Menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 dari April hingga

membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

kecerdasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
3: Ada itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar sekali contoh kemarin poli poli
2: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
4: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
2: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 14 antigen atau jenis vaksin, dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: pendengar-pendengar di manapun Anda berada. Jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
2: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua. Dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Crepeau dan sekaligus merombak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, odorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Crepeau dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Crepeau langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah kepada saya berkirimkan di sana, kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri, kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain berkumpulnya yaitu Natam Saliba. Natam Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas, kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada nomor 25 cepat menggiring bola. Natam Saliba menggiring bola, umpan ke depan jadi tujuh adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan di sektor bagi pertahanan kesebelasan Swiss, namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo umpan ke depan, dia adalah Mozambi, namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo Rodriguez, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Kakak mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengarkannya ada Jack West di situ, mundur jauh ke belakang dia, kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Madola Kanzi, akan secara kembali berada ke depan kepada kapten Kakak lagi, Kakak umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor 25, cuma sekali menggiring bola yaitu Jack West yang maju ke depan ini, atau luka Jack West, dari ke belakang kepada Kakak lagi, di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan, ada akan situ Mozambi ataupun rekannya gerak musidak dia. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas mundur ke belakang lagi, kerja sebagian Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebelah dia, mendekat dari kotak di setos belakang pertahanan ke sebelah Kanada, umpan kepada Kakak, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke drawer apas kami keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayang tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elpedi yang menepati stopper ini, gratis sejenak dia, umpan pendek saja, masih pemain-pemain Swiss kuasa belas penyakit dilakukan umpan terobosan ke depan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, pendek saja tarik ke belakang, kerasa persegian gerangan di sana, masih bermainkan bola, mundur ke belakang jauh lagi, kini mencoba menggiring bola, pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya kepada Natam Saliba, Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores mereka sepenuhnya dia cepat menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Bucanan berebut lagi bola dengan pemain belakang pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tingkat 3-3, ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada di sektor sebelah kiri atau kiri luar pertahanan kesebelasan Swiss. Sambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston, yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana, ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan lengkapnya. Namun salah umpannya, terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria, tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara pendengar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Dengan demikian kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang kami lihat pemain berpunggul 22 yaitu Ricky Laria. Laria kirimkan balik pendek ke depan yang dituju adalah pemain Nathan Saliba, namun salah umpannya, direbut lagi di belakang. Untung saja datang bantuan dari belakang Alistair Evan ke depan, umpan terobosan yang juga, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sapu saja bola ke depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kini, bola dikuasai sudah kapten kesebelasan Swiss yaitu Kakak. Umpan ke depan dia kepada pemain Vargas. Vargas tarik ke belakang lagi, kerja sebelah Ricardo. Ricardo kembalikan kepada Kakak lagi, kontak tadi sebelah Ricardo, angkat ke sayap kanan yang dituju adalah pembekalan dia, baju ke depan ini cepat menggiring bola, gerak tubuh sinaknya, ada luka Jackis. Oh, ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan masuk kami pertahanan kesebelasan Kanada. Johnson, ya abus kami nomor 13 yaitu Rodriguez, lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan, tetapi terlalu tajam umpannya dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan

Bolanya melebar ke sektor kanan, gerak terus nakja kepada Tajuan Bucanan. Bucanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana? Oh, tidak ada kawan, saudara-saudara. Bola tadi meluncur seorang diri, umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini, Abati, dengan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah, coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi, dan kali ini pelanggaran terjadi. Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. Dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kembali Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan masuknya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, dia kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerjasama dengan Alistair Johnston. Back kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Baca Bucanan. Bucanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek ke jantung pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat melegayang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tiga jalan, berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba mengirim bola, melepas tembakan, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi, sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Semua umpan yang sangat matang tadi, ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brel Mbolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras, saudara-saudara, berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0, saudara-saudara, untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun dua gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi, saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luke de Porgeres mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba. Terjadi perebutan, dia kerjasama lagi dengan Koenere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepat dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara. Berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sana, langsung tendang sudah bola keluar, meninggalkan lapan pemesomi, meninggalkan daerah kotak penalti. Namun kali ini terjadi body cut yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung

0: 9 ini ya, masih Ros kami 17 Bucanan yang tadi berbenturan keras dengan Brian Bolo ya, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan ya. Sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada ya, si rambut keribo ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgelores. Porgelores melebar ke sektor kiri, dia kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Kutakati sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Sodorkan bola pendek, dia cepat melatih sekiris tengah, terjadi lagi perebutan. Kini terus Kanada mencoba serangan cepat melatih garis tengah, sudah dari sektor sebelah kiri dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji. Dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Segera dilakukan Alistair Johnston, bek kanan yang maju ke depan ini, ataupun poin belakang yang rajin naik turun ini, ambil ancang-ancang Johnston, kebersihkan di dalam, langsung ke mulut gawang. Terjadi kop dua di sana, disapu saja bola tadi, terjadi kop ke mulut gawang. Oh, masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya, dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Dan kini silakan pendek saja, angkat ke mulut gawang, terjadi keluar, tendang ke mulut gawang saja. Oh, ternyata masih jauh. Cornelis tendangannya lepas begitu saja, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua, dan terjadi benturan atau membentur pemain belakang? Ya, sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kof ke mulut gawang. Oh, melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Smith, dan disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Dan kini bola berganti, Swiss mencoba menekanan tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana penjaga gawang Maxim Crépion langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan, melambung tinggi saudara-saudara. Yang dituju adalah pemain side kiri di sana, gerak tepuk sendak dia, mencoba melewati dua pemain berkasih, dia mencoba jantung pertahanan kesebelasan Swiss. Namun nampaknya tidak semudah itu, karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor sekarang jantung pertahanan kesebelasan Swiss. Jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola. Selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan sini terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang, dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik,
1: memasuki menit ke-62. Kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan, langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami. Umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain, yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan, yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston, umpan lagi ke depan, yang dimaksud adalah tadi Buchanan. Kan ini arahkan lagi ke tengah, pemain nomor terus bermain 1-2 kali ini memasukkan kotak penalti. Hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji. Pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss, dari belakang Lin Akanji ke depan lagi kepada Embolo. Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo, maksudnya tadi Jacques kepada Embolo. Sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja. Dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi, masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini, masih Akanji, dorong lagi ke sebelah kanan, masih Elvedi kali ini, bekerja sama-sama John Stone, masih kali ini, back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini, sebelah kiri, umpan ke depan, yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller, ataupun pemain nomor 12 tadi, oleh WC, tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jack Gass, ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, yakni Elvedi, mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola, hasilkan hanya tendangan gawang, sudah dilakukan cepat oleh Kobel, arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi, hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada, satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan pemain nomor 7 Stefan Estague, masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, karena satu pemain dari Swiss ini Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira Berhaya tadi. Memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini, memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7, sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Tripo, arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius, masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada, coba lagi kali ini build up lagi serangan dari belakang, masih para pemain dari Kanada. Rolles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan, bekerja sama tadi bersama David kali ini, arahkan ke tengah kepada Stefan Estague, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller, kali ini masih para pemain dari tim Kanada, coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini, satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini, para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini. Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain dari Kanada terang ke kiri, ya masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgales, mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mensergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss kali ini, akan di ambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya kali ini, siapa yang ketuju. Tendangan sudah dilakukan, melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan, masih kali ini Lira, umpan lagi ke depan, yang ketuju adalah Jacques. Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan. Jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada. Maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang di dapat didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Esteguer, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Esteguer melihat dalam kotak penalti kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss kali ini. Balik ke Esteguer. Esteguer mampu merasa kali ini, bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Laira. Masih Laira, coba lagi, lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Trini David, pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Laira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Laira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidenreich dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke 71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
2: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
1: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
2: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan. Meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silangnya, Bung Senpi.
1: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
2: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior 33 tahun yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang sedang ingin dilakukan oleh Kanada menciptakan strategi yang kontradiktif, Hussein P.
1: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss karena kasuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulan kah atau memang menambah keunggulan. Kita nantikan robot sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss Kobel, masih memegang bola. Kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan kali ini. Kobel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji di sebelah kiri kepada Rodriguez tadi. Tapi cocoran dilakukan tadi oleh Liam Miller, membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermain kali ini tahan dada, umpan lagi ke tengah yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira. Lira dari tengah lagi-lagi pada Estequo. Mane Estequo, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius, masih santai-santai juga Cornelius kepada Flores. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah, bola terangkat ke kanan, masuk, gol, guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau satu gol penyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas satu gol oleh Promise David yang baru masuk dan terbukti Bung Tomani langsung terjadi gol.
2: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Les Regus.
1: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ke tembokan ini. Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada. Hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan, akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estekau kali ini dengan kaki kanannya. Estekau melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang Estekau umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada kan ini Liar ataupun Liam Miller. Umpan back pass jauh kepada kiper dari Mas Krupu, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada bermain 1-2. Terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan. Menit ke 77, semakin seru saja pendengar karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dan situasi set piece dari sebelah kanan akan diambil oleh STQ, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya terus berdiskusi dua pemain ini siapa akan yang memberikan umpan. Kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. STQ lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerakan yang akan tuju? Sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan. Kita nantikan. Peluit sudah dibunyikan agak-agak Liam ataupun STQ. Umpan ke dalam komunitas, melengkung, sundulan dari Cornelius tadi Umpan yang baik tadi dari Estekio menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pemetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini, kepada Cornelius. Umpan lagi ke back pass jauh kepada Kripow, masih Kripow dengan jersinya berwarna biru kali ini. Kripow, kiper dari tim Kanada, Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan. Yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan, berbahaya tadi tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss sehingga meliuk-liuknya tadi pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss, sayang sekali tidak menemui sasaran. Dan hingga menit ke 80 ini Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
0: Ya, saudara-saudara pendengar, 10 menit waktu normal tersisa. Serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara, yang kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Redbes, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Beralih lempar kali ini, kami lihat pemain-pemain Kanada, Johnson sedang ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpan di sana, ada dua pemain Swiss yang mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Bahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini mencoba kutakkan sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albisser di situ, dibayar bagi dua pemain dan kali ini terjadi berebut. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Krepiu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promes David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya lagi-lagi. Kini bola dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss, bersama dengan terjadi pergantian pemain nomor punggung 22. Ya, nomor punggung 22 dari Kanada lari ya. Ya, digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri, dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan Kakak, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang Nico Elvedi, Pemain belakang kesebelasan Swiss ini Chloe Sabtan dikirimkan lemparannya pakai kepada Kapten Kakak langsung berikan kepada pemain Manzambi. Manzambi menggiring bola mendekati tidak kotak penalti, umpan ke belakang. Oh, satu tendangan Manzambi tadi maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Crepieux dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, namun disapu saja bola tadi keluar kotak minati oleh pemain atau penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel kirimkan ke depan yang dituju adalah Jokadis Santo masalah umpannya. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada. Ada dua pemain yang menghadapi bola, apakah Miller atau Kalis Steyr? Ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga ataupun ya pelatih Swiss kami kira menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16, nomor punggung 16 yaitu Christian Fasnacht dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir ini sangat kini serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola di sana ke tekanan sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapakah melakukan lempar ke dalam ini, bisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kedatikan sampai saat ini Swiss masih unggul ambil ancang-ancang, andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss, kalau umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Swiss. Dengan demikian selamatlah gawang Swiss, kini mencoba membangun tekanan menggiring bola di merangsung tentang pertahanan berbahaya saudara-saudara. Serangan dari Swiss ini kami lihat pemain nomor punggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas, saudaranya bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menjala ini, bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur waktu saja, tarik lagi ke tengah, coba diburu lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah Kapten Kakak di sana. Terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola, tetapi kali ini Grand Kakak pemain yang sangat terdatang Miller membantu menggiring bola dia mendekati dari kotak penalti Swiss, masih kutakan di sekitar 3 pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, angkat ke belakang, berbahaya. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti, namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss, dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke belakang, kobol terjadi di sana, gratis sedangnya dibuang ke daerah kotak, keluar kotak penalti depan Kanada Swiss langsung kami, dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss, dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dan Doye ini dianggap melakukan pelanggaran, dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss, dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini. Sehingga Swiss kembali membangun serangan, namun salah umpannya saudara-saudara, serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung, ada koronaris di situ mengkutak ketik sebentar dia, saudara bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola mendekati lain berbahaya, serang ada di sana, kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan, yaitu ada pemain Jakob Savelburg mencoba kirimkan ke tengah, terjadi lagi perebutan. Oh, maksudnya umpan tadi kepada Miller, tetapi sayang umpannya begitu cepat, gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya masihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Cepat mengirim bola ke midfield, pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba berkati sebentar, dia bayang-bayangi dari belakang, berhasil, untung saja ada di sana. Kami lihat dengan cepat menggiring bola, melaksanakan ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap David, ya Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss, ya, dilantikan pelatih Kanada Jess March, nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas, silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan dengan langgerak timur sedak dia, putarkan di sebentar dia, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di kop gol, terjadi sana ada pemain Kanada berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss, saudara-saudara, mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal, saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss, sodoka lempar kesebelasan bola ke dalam kotak penalti, dalam umpannya kini kembali lagi angkat ke kanan, terjadi kedua sodol, oh ternyata 1, 2, 3, 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang, tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya, karena bola tadi sempat keluar hingga ke 8 pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, sudah lakukan, langsung dikirimkan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan, oh ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada, karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras, namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston, kembalikan kembalikan saja kepada penjaga gawangnya, langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola, kami lihat berhasil mencantum pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Kanada ini, namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elpedi, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan, segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan, ya cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini, Jess March, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat, lemparan ke dalam, sukan langsung ke gawang, kok gol terjadi, heading saja, oh, jatuh di pelukan penjaga gawang, dari Swiss yaitu Maxim, saudara-saudara, berkhas mas kami Gregor Kobel, dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah daerah raja sendiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola, Remo Fre, Remo Fraser coba menggiring bola, masih merasuk di dalam pertahanan lawan, gerikan bola pendek saja dia. Buta Kerik sebentar mencoba angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesulasan, mundur jauh ke belakang dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 dan Doye, tetapi kali ini serangannya gagal, dan bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan lepas ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bolanya, merasa kita untuk bertahan, angkat bulu gambar, lepas, oh satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Stephen, tetapi bolanya keluar, disabu saja keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lepas ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada. Nampaknya Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu, karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini. Dari 6 menit tambahan waktu waktu normal, kita nantikan Johnson akan berkelemparan dari sektor back kiri daerah lawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas, datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi, ada Johnson langsung ke gawang, terjadi kebut kop di sana, oh keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah didapatkan, langsung kirimkan luar pendek saja, ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada, kita nantikan. Dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang, ya dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, gerak timur sinak dia, mencoba berusaha angkat bergawan, terjadi kargos untuk bergawan, sangat tepat sundulan kepala Johnson, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss, ya Gregor Kobel memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Swiss, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Dan kini nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi, dan parang ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor ya sebelah kiri, sudah dilakukan langsung kumpul gawang, terjadi kebut di sana, terjadi perebutan, kini Kanada bangun serangan umpan ke dalam gawang, shooting saja kira, lepas tembakan kumpul gawang, lagi berbahaya, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak, kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cornelis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir, dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.

0: skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang, bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
1: Ya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsh di kubu Kanada berjalan efektif, kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
0: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
1: Yo, Promise David, pemain pengganti juga yang mencetak gol.
0: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi

0: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Solihin, silakan Pak Solihin.
0: Tetap
1: apa nih?
0: Tetap lolos ke tiga terbaik lah.
1: Siapa aja Bosnianya? Atau siapa? Oh, Bosnia. Oke.
0: Qatar ini positif.
1: Ya sudah harus packing lah, angkat koper lah, harus pulang.
0: Kalau
1: keringkes bang Pak Sari. Makasih. Ya. Ya, jadi Bosnia dengan head to head artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
2: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang. Jadi yang dilihat adalah golnya, karena head-to-head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya. Sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia, yang akhirnya bisa lolos sebagai runner-up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
1: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
2: Ya, lawannya runner-up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
1: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, angkat kopernya juga.
2: Absol sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner-up rasanya berat di peringkat.
1: Oh, masih bisa ya? Karena masih ada satu pertandingan lagi ya?
2: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
1: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang, poinnya adalah 4. Kalau Korea Selatan kalah, poinnya 3, bisa jadi runner-up juga ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
2: Ya, Belgia,
1: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harusnya naik ya.
2: Naik pertama dia.
1: Naik di pertama ya.
2: Iya, dengan 4 poin.
1: Naik pertama dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan teman-teman ya. Ya, jadi karena banyaknya tim yang bertanding di Piala Dunia kali ini, sehingga ada skema peringkat 3 terbaik juga nanti akan dipilih dari 12 grup itu 8 yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesempatan juga sebenarnya bagi tim-tim yang memang tidak meraih poin atau penampilannya tidak terlalu bagus di awal-awal pertandingan, namun kemudian di sisa pertandingan terakhir ini di grup, setiap grup ini tentu saja mempunyai keinginan untuk bisa lolos. Oh, ini Alphonse David kah?
2: Bukan, ini yang kemarin kakinya
1: patah. Oh iya,
2: Ismail Kone.
1: Iya. Wah, ini sangat sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi,
3: Pak
1: Jaya, Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buat Swiss ya, yang
1: Swiss
3: meraih posisi juara grup ya.
1: Iya.
3: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka ya untuk di 32 besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti di kira
1: Brasil ya, tunggu-tunggu ya.
3: Iya, itu pertandingan yang seru ini.
1: Baik. Makasih.
3: Oke, terima kasih.
1: Pagi. Sementara nanti jam 5 pertandingan RI akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti, Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket melaju ke babak selanjutnya, sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan.

0: juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Untuk penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Selisih gol, produktivitas,
1: poin. Pertama poin yang dikumpulkan dulu.
0: Oh, pertama poin yang dikumpulkan dulu,
1: baru selisih gol.
0: Dua itu aja.
1: Iya.
0: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja yang kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siapa nih kira-kira yang akhirnya mau punya tiket tiket hadiah untuk lanjut ke babak selanjutnya dari peringkat ketiga terbaik. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
2: Salam olahraga, Bu.
0: Jaya.
2: Alhamdulillah, tadi 2-1 beneran ya.
0: Beneran. Waduh, tebakannya pas banget .
2: Ya ini untuk yang sekarang ini, waduh, Qatar ini berat ini, Pak. Oh, tapi
0: wah, Qatar sudah.
2: Saya kok cukup 1-0 aja,
0: Mas. Cukup apa?
2: Cukup 1-0 aja ini nanti.
0: Oh, ini Brazil, untuk Brazil.
2: Ya, untuk Brazilnya.
0: Oke.
2: Ini yang akan bertanding ini Brazil sama?
0: Sekarang nanti yang jam 5 akan bertanding Brazil melawan Skotlandia.
2: Terus yang sekarang, yang ini, nah.
0: Karena Qatar dan juga Bosnia bermain berbarengan dengan Kanada dan Swiss. Bareng tuh kick off-nya.
2: Oh gitu.
0: Sudah selesai. Jadi Qatar itu sudah kalah 3-1 dari Bosnia.
2: Kalah ya. Berarti okay. Udah pasti nggak lolos ya.
0: Udah pasti nggak lolos. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sarwi.
2: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz, Buton Tengah itu di mana, Pak Faiz?
3: Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang.
0: Sulawesi Tenggara, pagi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Faiz.
3: Kalau memang ekspektasi saya memang tadi itu, saya memang menjagokan Swiss. Karena Swiss ini kan kita tahu salah satu negara yang memang sudah malah melintang juga di Piala Dunia.
0: Sudah langganan lah ya, masuk
3: terus. Iya, sudah langganan. Jadi memang saya sudah prediksi tadi memang bahwa Swiss. Sebenarnya tadi begini, Bang, Kristen sebenarnya 3-1, tapi sayang 2-1.
0: Mau nambah 1. Padahal serangannya itu lebih banyak Kanada loh di babak kedua ya, Bung Fatani ya.
3: Cuma karena solidnya dan kokohnya pertahanan Swiss tadi itu, memang itu menjadi salah satu poin yang penting juga. Jadi memang tetap memang Swiss penantar. Untuk ke Brazil sama Skotlandia, 3-0 untuk Brazil.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Faiz. Ya. Pendengar, untuk Brazil nanti saya buka telepon lagi untuk Anda bisa memprediksi sembari saya berdialog dengan narasumber lainnya ya. Tapi kita bahas dulu nih tentang permainan Kanada dan juga Swiss tadi. Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
4: Selamat tiga hari Bung Fajar dan Bung Sabil.
0: Iya.
4: Bung Tovani.
0: Iya, Bung Tovani.
4: Kita memang suka berharap dan berdoa ya Bung Fajar.
0: Iya.
4: Tapi pada akhirnya segala yang terbaik yang bisa.
0: Iya.
4: Jadi memang baiknya itu dari segala segi. Iya. Jiwa raga dan doa penonton juga.
0: Iya, meskipun kalah tapi seenggaknya tetap lolos kan ada.
4: Iya, nah jadi ya kita lihat saja. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita terkabul.
0: Ya.
4: Mudah-mudahan mendukung sisi-sisi terbaiknya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, jadi sekarang ini tinggal sebenarnya ini pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai dengan selesainya semua pertandingan untuk babak penyisihan masuk ke 32 besar adalah pertandingan penentu, karena skornya atau poinnya sudah terlihat ya, Bung. Skornya sudah terlihat, sehingga mau tidak mau harus kejar-mengejar, apalagi yang sekarang ini posisinya berada di peringkat 3 dan 4 yang masih ada kans untuk bisa meraih Nah, dari tiga besar ini yang saat ini terlihat ya, Bung Taufan, mana kans yang lebih besar ini, Bung? Semuanya mempunyai kans sama? Masih belum terlihat dari Swedia, Skotlandia, bahkan nama besar seperti Belgia aja udah masih harap-harap cemas juga nih, Bung.
1: Bosnia tentu peluangnya besar dengan 4 poin yang dimiliki, walaupun sejatinya jika memang lolos jadi salah satu tim peringkat terbaik, peringkat 3 terbaik sudah ditunggu oleh lawan berat, karena nanti harus menghadapi antara juara grup E dan grup D, di sana ada Jerman atau Amerika.
0: Oh.
1: Lalu di klasemen sementara tim peringkat 3 terbaik, saya menyoroti adanya

0: kita lihat di pertandingan terakhirnya nanti, apakah kejutan demi kejutan yang dihadirkan oleh KPRD atau Tanjung PRD bisa berlanjut. Sangat menarik menurut saya, karena di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Saudi Arabia, jadi menurut saya peluangnya sangat besar.
1: Saudi Arabia poinnya satu ya, karena dia kalah ya.
0: Iya, karena dia sekali seri,
1: sekali kalah ya. Iya, berarti iya, KVRD ini belum baru debutan langsung ketemunya raja terakhir ya, Spanyol. Tapi ya mengejutkan, bisa menahan imbang, lalu juga Uruguay ya, lawan Uruguay bisa ya apa namanya mencetak skor ya kalau nggak salah.
0: Iya, dua gol.
1: Bahkan memimpin lebih dulu dia.
0: Memimpin lebih dulu,
1: memimpin dulu.
0: Setelahnya tertinggal, akhirnya bisa menyamakan kedudukan satu melawan Uruguay.
1: Padahal di atas kertas tentu saja banyak yang menjagokan Uruguay untuk bisa lolos dari sisi historis, dari pengalaman berlaga di Piala Dunia. Tapi ya itu tadi, Piala Dunia penuh kejutan. Salah satu diantaranya yang menjita perhatian adalah KVRD atau Tanjung Verde. Dan juga dari Maroko sudah dipastikan lolos ya, Bung. Kalau Maroko juga ya, Maroko itu berada di pos grup dengan Jerman ya. Grup dengan Jerman. Oh, belum. Poinnya sama dengan Jerman, 4-4.
0: Jerman ya.
1: Maroko dengan Brazil. Brazil Maroko itu satu grup di grup C. Sementara Brazil nanti jam 5 akan bermain melawan Skotlandia, dan bersamaan juga dengan itu ya.
0: Iya, digelar bersamaan.
1: Maroko dengan Haiti. Jadi Swiss ini akan berhadapan dengan grup A.
0: Swiss itu juara grup, enggak, itu waktu di format yang lama pesertanya dikali silang. Kalau di format yang baru 48 peserta ini, jadi nanti juara grup B, kita tahu Swiss akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Itu dari antara dari grup E, F, G, I, atau J. Jadi melihat, dilihat dulu siapa tim peringkat 3 yang lolos. Lawannya adalah itu, di antara itu.
1: Oh,
0: peringkat 3 terbaik di antara dari grup E, F, G, I, J.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, F, E, G, I, J. Oh, jadi enggak berurutan juga.

0: sebelumnya sudah hilang dan grup A di adu silang misalnya juara grup melawan runner up
1: bener ah
0: iya begitupun sebaliknya tapi di Piala Dunia 2026 ini dengan penambahan jumlah peserta regulasi baru

0: karena sudah berlaga lebih dahulu, sementara yang grup-grup lain masih belum, dengan raihan poin 4. Jadi yang dilihat itu ketiga terbaik itu adalah raihan poinnya dulu, lalu kemudian baru selisih gol.
1: Yeah.
0: Jadi untuk peringkat ketiga sekarang dan keempat ini yang sudah kebobolan banyak banget, wah itu
1: berat.
0: Itu berat banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Tovani sudah menganalisis jalannya pertandingan pagi hari ini antara tuan rumah Kanada melawan Swiss dengan keunggulan Swiss yang sudah resmi ngantongin tiket untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Kanada sebagai tuan rumah tetap melaju ke babak selanjutnya, betul ya Bung Tovani ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di match-match lainnya. Selamat pagi.

0: demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, mengawali edisi Kamis 25 Juni 2026, kembali lagi bersama saya Sarini yang akan menemani sejumlah program di pagi hari ini di RRI Sendawar di 103,3 MHz. Ya, pendengar dengan senang hati RRI Sendawar kembali mengudara di ruang dengar Anda melalui rangkaian siaran pagi di RRI Sendawar. Salam hangat kami sampaikan untuk para pendengar yang baru saja menunaikan sholat subuh, yang sedang mempersiapkan aktivitas maupun yang sudah memulai pekerjaan sejak dini hari. Ya, pendengar, subuh adalah waktu yang istimewa, saat yang tepat untuk memulai hari dengan doa, rasa syukur dan semangat baru. Mari jadikan pagi ini sebagai awal yang baik untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat. Ya, pendengar, semoga setiap langkah yang akan kita jalani hari ini senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi yang sedang mempersiapkan aktivitas, bekerja sejak dini hari, maupun menikmati suasana pagi bersama keluarga, semoga selalu diberikan semangat dan kelancaran. Baik, pendengar, berikut kami hadirkan kembali lagu religi pilihan untuk menemani waktu menjelang pagi Anda.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Adat istiadat, gerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Heart of Borneo, sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di Rusia di perintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, yang akhirnya menyebabkan kotor.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Ya, pendengar, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan mengantarkan Anda untuk mengikuti relay siaran Piala Dunia dari RRI Pro 3 Jakarta. Pagi hari ini akan berlangsung pertandingan Grup C yang mempertemukan Skotlandia melawan Brazil. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit mengingat kedua tim berupaya meraih hasil terbaik dalam persaingan fase grup. Bagi Anda para pencinta sepak bola, tetaplah bersama kami di RRI Sendawar dan mari kita ikuti jalannya pertandingan melalui relay RRI Pro 3 Jakarta.
1: Skotlandia, namun di kuasai sepenuhnya tadi, maksudnya oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya, kaos kuning, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba menerobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain

terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari barat Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia. Umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya di sana, ada Lucas Paqueta. Dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu

0: tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia, kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanan sendiri. Alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel. Umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia. Masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession. Balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn. Umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia. Umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi. Namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
1: Ya, berkat kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil. Sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães, melebar kali ini dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Magalhães, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini, Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di situ, melakukan tembak langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Peterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan Nathan Peterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Angus Gunn, kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibaik-baik oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia, berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
2: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola, padahal ada dua pemain Brazil di sana dan Vinicius tanpa ampun menghukum ini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Angus Gunn sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola lebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Angus Gunn. Hati-hati Angus Gunn, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia, yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam, masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel Menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada John Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia Jack Henry lagi, mencoba memberikan umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali, ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sini Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia, ada Gunn di sana sudah meletakkan bola sekilip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna, balik lagi ke belakang kepada Gunn, dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merasuk dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apakah di sana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Ini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 nampaknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada
0: nomor punggung

0: Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri, di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah, di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro, Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel, Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gun arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, di sana ada nomor punggung 13 apakah Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke 14 detik ke 42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Cannon tadi, Ben Cannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berkara memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Morocco. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Morocco dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos, bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães, balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan, kembali lagi ke kiri Gabriel, melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia, kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini. Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain, ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah, kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior dan masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus menjatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan Bruno Guimarães.

0: bersiap untuk melakukan dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brasil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bos Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat tepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan dan melewati garis tengah pertahanan dari Brasil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan. Brasil ball post terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brasil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam ketembakan langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi. Mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan, nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Saringan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia, kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson. Bayangi oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos, geser sebelah kiri Gabriel, menor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
1: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke arah kotak penalti dari Skotlandia. Namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu di bola Vinicius, masuk ke dalam Vinicius, kesalahan, masuk. Gol. Brace dari Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini. Tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia. Dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
2: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi. Dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang dan sempat menguasai bola di awal pertandingan. Tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
1: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya, kita apakah memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
0: Hendry?
1: Hendry ya, kita masih melihat. Apakah memang kalau dari kacamata Bu Hendry seperti apa?
2: Sebenarnya ini posisi dari Jack Hendry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul karena memang Jack Hendry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu. Dan benar, gol.
1: Kita masih menanti kali ya. Tampaknya ya.
2: Oh, no goal ya.
1: No goal ya, no goal. Ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Hendry ya. Ya,
2: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Hendry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini dan gangguannya pun sangat minim dan bahkan sebenarnya Jack Hendry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Hendry.
1: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
2: Betul.
1: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24 tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
0: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Hendry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Hendry. Sama-sama Hendry ya. Sama-sama Hendry ya. Hendry mengomentari Hendry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Hendry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
2: Water break.
0: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan
2: intinya ya. Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya
0: yeah.
2: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
0: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
2: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi lini belakang mereka sangat payah ya.
0: Ya.
2: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
0: Ya.
2: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia. Karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
0: Ya.
2: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi
0: ya,
2: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
0: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
2: Betul, lagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
0: Okay. kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di mana kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut. Mohon maaf, dengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Main nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang tujuh. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini. Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna. Ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada sambil gawang enggaskan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo. Bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Lebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini. Wah, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali Brazil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Lagi tujuh adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
2: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekelip bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHale mencoba melewati satu, masih milik Lukia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gomes. Ya, memasuki menit 33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker. J.
1: jauh saja arahnya ke sektor kanan, serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, melewati dua pemain, umpan pasti belum gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada, di sana ada Hunya kepada Reza, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi, namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil, ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing diberikan terhadap salah satu pemain dari Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Dia dan Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos coba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah kiri, balik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini berhasil dari sektor kanan pertahanan Skotlandia melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gun, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Genon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Di sana ada Bruno memberikan umpan kepada Ryan, langsung shooting ke belakang. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih amanlah kini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
0: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh pada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos. Ini membuat Bendoak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti. Namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau ini memberikan umpan pada Marquinhos kali ini kembali kepada Becker. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel kali ini. Coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia sepertinya Gabriel. Melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini mungkin umpan dari Becker sudah menangkati garis tengah lapangan pertandingan. Melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini dituju adalah menurut punggung 20 Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang, memancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarannya kali ini. Lucas Paqueta umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju. Maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil di Cunha-Cunha ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson. Masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati membuat Skotlandia ini sepertinya. Serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana. Kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia. Tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan kali ini. Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo ke belakang kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih bawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja nih, sepertinya pemain Brazil umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan. Brazil kali ini baik-baiknya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia, bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk berhasil.
1: Ya, pendengar Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri, ini berhasil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada punya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda Brazil, ada Ryan melewati satu kali berhati, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Andrew Scott. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott. Scott Tommy ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang 7 dan nomor 3, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna, dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn, umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor 20 ada Lawrence, umpan saja pada Ganon merasukkan rekor penalti, langsung shooting, oh, kurasa pernah, masih direbut oleh Ganon. Kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Ganon, Ben Ganon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan berhasil direbut. Dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gant. Kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga masuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, benar sekali Nathan Peterson. Tadi upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, kembalikan lagi kepada Ryan, menusuki ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno. Kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan ke mulut, ada Vinicius, dan gol, heading yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Gumeres tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
2: Ya harusnya hat-trick ini ya.
1: Iya harusnya.
2: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimarães yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
0: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat dan Skotlandia. Masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan, mendengar kata 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Nah, ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3 sampai 4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Georgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi satu pemain Brazil, kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh menor punggung 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu, wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi cetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
2: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Nanti gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clark ini.
2: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: siang pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545 3866712 dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45+3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil ya.
0: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya, dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Maria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya, apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: Poin ya.
2: Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang mematikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama, Brazil sama Angola atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Tetap semangat untuk.

Baik, pendengar Pusat Radio Republik Indonesia, mari kita jeda sejenak untuk share langsung pertandingan Piala Dunia antara Skotlandia Brazil, dan kita akan

0: Samarinda Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di Kamis 25 Juni 2026.
1: Daya tampung kita di Kaltim ini kan terbatas untuk negeri ya, karena terbuangnya di swasta. Kalau tidak mau, ya pasti sanggup. Cuma persoalannya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya.
2: Kita lebih pedulilah pada sesama manusia. Ini kan dengan kegiatan donor darah ini dalam arti kita membantu sesama yang sesama manusia untuk yang membutuhkan darah.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Berikut laporannya.
3: Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat, jumlah lulusan SMP setiap tahun masih lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kebutuhan daya tampung sekolah negeri saat ini sekitar 52 ribu siswa, sementara jumlah lulusan SMP mencapai lebih dari 70 ribu orang.
1: Daya tampung kita di Kaltim ini kan terbatas untuk negeri ya, nah, terbuangnya nanti ke swasta. Mau tidak mau, ya pasti sanggup. Cuma persoalannya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya, itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Jadi seperti di Balikpapan itu banyak sekali yang akan lari ke swasta karena kita tak tampung. Paling tinggi Balikpapan, kemudian Kukar dan Samarinda. Ya kita nambah sekolah baru. Misalnya Balikpapan kan kita bantu sekolah baru ada dua. Tahun ini ada dua sekolah baru di Balikpapan yang menerima siswa baru. Yaitu SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Itu akan menerima dua. Yang sudah ada kan SMK 7. Kemudian nanti juga ada di Draw ada dua sekolah yang menerima siswa baru. Ya, dan ada di Sangatta, SMA 2 Sangatta Selatan ada juga sekolah baru.
3: Menurut Armin, kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah disiapkan untuk menampung kekurangan daya tampung sekolah negeri. Persaingan masuk sekolah negeri juga masih cukup tinggi di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar atau rombel sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus membantu pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nusor Kula, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan sejumlah pos belanja yang berpotensi defisiensi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan keuangan menjelang pembahasan perubahan APBD 2026. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan pihaknya tengah mencermati berbagai indikator fiskal daerah. Salah satunya adalah menurunnya transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah. Selain itu, realisasi pendapatan asli daerah PAD masih belum mencapai target yang diharapkan. Beberapa sumber PAD yang diproyeksikan tahun ini juga belum terrealisasi. Termasuk dari operasional dermaga Tambat yang masih menunggu perizinan. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 36%. Kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam APBD perubahan guna menekan potensi defisit anggaran. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat berkunjung ke Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Kita simak laporannya.
4: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugianto Sipin menerima sejumlah masukan dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara belum lama ini. Dalam pertemuan bersama warga, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi yang menjadi perhatian di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Di antaranya terkait kebutuhan sarana air bersih yang lebih memadai, serta peluang kerja bagi masyarakat lokal agar dapat terlibat dalam pembangunan IKN. menindaklanjuti aspirasi tersebut. Mugianto menyampaikan langsung berbagai masukan warga kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono. Menurutnya, pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga. Wamenham menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan IKN tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk akses terhadap layanan dasar dan kesempatan yang setara bagi masyarakat lokal.
5: Saya ingin meng-highlight beberapa isu yang tadi disampaikan oleh beberapa bapak-bapak. Yang pertama, soal kesempatan bekerja bagi orang lokal atau anak-anak lokal, khususnya sepaku. Jadi mereka berharap serapan tenaga kerja dari mereka itu diperbanyak karena mereka punya 72 sarjana. Tadi Pak Camat punya datanya, jadi supaya mereka bisa mendapatkan prioritas pekerjaan di sini. Jadi mereka bilang pekerjaan kami, Pak Wamen, orang-orang kami, warga kami yang di sana itu cuma yang rendah. Yang sarjana sudah banyak soalnya, jadi tolong supaya kalau kami ke sana itu kami bangga. Jadi warga kami yang dari sepaku itu bekerja.
4: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan masyarakat melalui koordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, otorita IKN, dan masyarakat dapat mendukung pembangunan IKN yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga di kawasan penyangga ibu kota negara. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI tahun 2026, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menggelar aksi donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Timur menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor BNNP Kaltim pada Rabu 24 Juni 2026 tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal hingga pihak swasta dan masyarakat umum. Kepala Bagian Umum BNNP Kaltim Andi Paisa mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap peringatan Hari Anti Narkotika Nasional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurut Andi, kegiatan donor darah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan darah, tetapi juga menjadi salah satu memperkenalkan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan BNN.
2: Harapannya ya kita lebih pedulilah kepada sesama manusia. Artinya kan dengan kegiatan donor darah ini dalam arti kita membantu sesama manusia untuk yang membutuhkan darah, kemudian mengajak bersama-sama. Dengan kegiatan HANI ini, ya kita di samping kami dari BNN, istilahnya melebih mempromosikan kepada masyarakat kegiatan bahwa BNN itu tidak hanya kegiatan untuk ini. Kalau dari PMI sendiri, mereka ada 6 orang. Kemudian dari kami itu ada kepanitiaan kami itu ada sekitar 15 orang. Kemudian ya kami panitia dari BNNP saja sih. Kemudian melibatkan juga BNNK.
6: Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, BNNP Kaltim telah melakukan persiapan sejak jauh hari. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, pemasangan spanduk, serta penyebaran undangan kepada sejumlah instansi dan komunitas masyarakat. BNNP Kaltim juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi para calon pendonor. Seluruh peserta diwajibkan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu guna memastikan memenuhi syarat donor darah. Melalui kegiatan ini, BNNP Kaltim berharap semangat kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Selain memperingati Hari Anti Narkotika Nasional, donor darah juga menjadi bukti upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan beriringan dengan aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pelayanan publik yang cepat dan ramah mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya datang dari warga Samarinda yang mengaku puas dengan pelayanan di Dukcapil Kota Samarinda. Kita simak laporannya.
4: Tidak semua aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah berupa kritik dan keluhan. Apresiasi juga disampaikan warga atas pelayanan publik yang dinilai semakin baik dan memudahkan masyarakat. Hal itu disampaikan Arman, warga Samarinda, pada program Halo RRI. Ia mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Samarinda saat mengurus dokumen kependudukan. Menurutnya, meski jumlah warga yang datang cukup banyak dan antrian terlihat padat, proses pelayanan tetap berjalan lancar. Petugas dinilai sigap dan profesional dalam melayani masyarakat sehingga pengurusan dokumen dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu lama.
7: Kalau dengan pemerintah Kota Samarinda tentang Dukcapil Kota Samarinda yang ada di Jati Rahmat, ya, saya lewat luar biasa. Kemarin saya ngurus KTP anak, kemudian kan banyak orang-orang datang itu kan, ada yang ganti foto dari TNI, ada yang anak-anaknya mau bikin KTP, ada yang perubahan nama, perubahan RT, perubahan macam-macam lah, kehilangan. Pelayanannya luar biasa itu Bu, ini.
8: Baik.
7: Saya salut. Menunggunya nggak terlalu lama, nggak pakai lama-lama, karena zaman IT sekarang. Data mereka punya, database tinggal klik-klik sedikit, print, jadi sudah.
4: Arman berharap kualitas pelayanan yang sudah baik tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menilai pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah menjadi kebutuhan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan. Apresiasi ini menjadi bukti bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara agar lebih berani menuangkan gagasan, pengalaman, dan inovasi pelayanan publik di dalam karya tulis. Kita simak laporannya.
6: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan budaya literasi di kalangan aparatur sipil negara. Melalui sharing session episode ke-112, BPSDM mengangkat tema dari gemar membaca menuju keberanian menulis. Menulis buku tidak sesulit yang dibayangkan ASN. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan BPSDM berkomitmen menjadi wadah pengembangan kompetensi yang inklusif dan adaptif bagi ASN. Menurutnya, menulis bukan hanya pekerjaan akademisi atau sastrawan, melainkan juga bagian penting dari tugas ASN dalam mendokumentasikan pemikiran dan pengalaman kerja. Dalam sebutannya, Nina Dewi menjelaskan kebiasaan membaca merupakan fondasi utama dalam membangun kemampuan menulis.
9: Kita ingin setiap pengalaman birokrasi dan kebijakan yang Bapak Ibu jalankan bisa terdokumentasi dengan baik, sehingga menjadi warisan pengetahuan atau knowledge sharing bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kehadiran Pak Iqbal Aji Daryono di tengah kita pada hari ini pasti sangat tepat, ya. Beliau akan membongkar mitos kesulitan menulis dan membagikan cara pandang baru agar menulis menjadi aktivitas yang menyenangkan, bahkan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Jadi menuangkan dalam bentuk bahasa, mungkin apakah pakai bahasa baku, bahasa gaul, bahasa Gen Z, atau gimana. Nah itu ya, bisa nanti kita diskusikan Bapak Ibu peserta sharing session.
6: Dalam kegiatan tersebut, BPSDM juga menghadirkan narasumber Iqbal Aji Daryono, seorang penulis, trainer, kepenulisan nasional, untuk membagikan cara pandang baru tentang dunia kepenulisan. Peserta diajak memahami menulis dapat dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kehidupan sehari-hari. Nina Dewi pun berpesan agar seluruh peserta tidak takut memulai menulis dan tidak menunggu sempurna untuk berkarya. Menurutnya, sebuah tulisan akan menemukan bentuk terbaiknya ketika terus diasah dan dikembangkan. Sharing session ini ditutup dengan ajakan kepada peserta untuk segera menuangkan ide ke dalam tulisan. Oleh kegiatan ini, BPSDM Kaltim berharap budaya membaca dan menulis semakin tumbuh di lingkungan

0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus melakukan evaluasi pelayanan di tengah fase pemulangan jemaah haji 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan hingga okelotor terakhir berjalan optimal. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Suharto Baijuri mengatakan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan cukup tinggi. Penilaian tersebut diperoleh dari berbagai masukan jemaah yang telah tiba di Balikpapan. Pelayanan ini diberikan mencakup akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, pengelolaan bagasi, hingga pemulangan ke daerah asal. Meski demikian, PPIH tetap melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pelayanan. Menurut Soeharto, seluruh masukan jemaah menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI tahun 2026, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim menggelar aksi donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabupaten kerja bertugas, saya Deddy Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian kami sampaikan berita pagi. Selanjutnya kami kembali bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Skotlandia melawan Brasil.
1: Ada Bruno, masih berhasil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta, belakang dia. Kali ini Brasil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Main nomor punggung 16, balik ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brasil menambah skor. Kali ini Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan ke dalam kotak penalti, ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Angus Gunn, jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan, pemain Skotlandia bergeser. Kali ini ada Scott McKenna, ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23, kini McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7, McGinn. Kali ini pemain nomor punggung 6, Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna

0: kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brasil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
1: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Lucas Paqueta di kejalan lain dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo, sudah dilakukan ke belakang jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba temukan ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno, sayang, namun masih bisa dikejar Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrew Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro. Umpan 1-2 pendek, Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi

mengarah ke luar pertandingan sehingga Susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi, oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro umpan ke depan, ada Ryan menyambut daya, tidak jadi, di sana ada nomor punggung atas, oh umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jalannya pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Angus Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia. Namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro. Umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil, balik lagi Danilo, umpan ke depan yang dituju oleh Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama si nomor 8, ada Bruno, bola semu ke satu pemain dari Spalja, umpan lagi kepada Arjan, oh punya Mateus punya. Bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Matheus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan

0: 60 ini kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0. Punya sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya, antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
0: Ya, mendengar 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali menggurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Punya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kira-kira dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik umpan 1-2 di bersama Michael. Umpan lagi kemudian pemulung gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
2: Ya, Bregar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Bukan mengambil tendangan bebas ini, kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang saat ini berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong ke pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya, hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro, umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba, karena Vinicius Junior sudah terjebak offside. Ya, masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari di Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Lalu merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar. Kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Pemain-pemain Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang, ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson pada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini. Masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia di sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan penjaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan saksinya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya, Bung. Ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan asis saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya. Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
2: Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar, karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro. Karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya. Tapi dengan menggantikan Casemiro, berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho, karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
0: Iya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Grant tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa diproses sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran Tierney, umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna, umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McGinn, nomor punggung lagi umpan John, maksudnya kemulia gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi, namun McLean kita masih menantikan Kenny McLean, umpan saja ke sektor kanan, yang tujuh adalah Kieran Tierney, berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan kemulia gawang berhasil dipeluk tadi, tadi dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tembakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San nomor punggung pada rekannya tadi nomor punggung 3 tampaknya. Ya, benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini, kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutang-atik Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah, Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2 Fabinho, pada lagi kepada Cunha, tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk umpan saja ke depan, masuknya kepada Martinelli tadi, mampu disekuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini membangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi mencoba melepas satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi Kenny terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan, kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Hart. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil, tampak ada 4-5-3 bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti, sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya kiri, langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana mereka langsung disodol Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan menggeser kursi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal-hal. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Ini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ya Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung kelima ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli umpan kepada Fabinho, mencoba merasa ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho, mendekat lagi nomor 8 Bruno. Bruno Marquinhos umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melihatin dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi tampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun Skotlandia, sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih amanlah kini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho lebar ke area tengah dari lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kanan, masih Vinicius, langsung shooting, oh! Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan yang dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angels Gun jaga gawang dari Skotlandia ini, dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26, ada Rayet mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia, namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo kita masih menantikan, umpan saja ke tengah ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi, sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah, umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti, ah gagal lagi Bruno, kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali, oh tampaknya sepertinya wasit meniup fluid, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sebenarnya 1-2 sana ada. Nomor punggung 19 Lewis Ferguson. Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott Tomine, tapi gagal. Kini justru Ryan, pemain Brazil, merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, maksud saya Vinicius Junior, berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
1: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya, catat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian, yang menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
2: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh, kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kelapa kepala Fabinho saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini mencoba sektor kanan, ada Kieran Terry langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia, itu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brazil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney berhasil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola, kali ini Fabinho ke belakang dia, ada Marquinhos di sana, masih Marquinhos balik kepada Fabinho, coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia, ke belakang sedikit ya. Ini balik lagi, balik kepada Martinelli, Fabinho, Martinelli ke belakang dia, Marquinhos kembali, Danilo sudah ditarik, Danilo ke belakang lagi dia, Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibaik-baiknya oleh dua pemain dari Skotlandia, berhasil lepas dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brazil, namun tidak berhasil. Belakang lagi, kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia, mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari Skotland. Belanda. Kali ini tendangan penyuruh dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, main nomor punggung 10, bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, coba disundul oleh pemain Brazil, namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Hal ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli. Masih membawa bola Gabriel Martinelli. Ada Marquinhos di sana. Melebar kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel. Kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel. Pemain nomor 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Enric. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho. Sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Beliau-beliau Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti, namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Tengah dia yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor punggung 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati pemain nomor punggung 23, 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya. Sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Pemain nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanan. Yang kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Engas Gun. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
1: Ya, detik-detik
0: memasuki tambahan babak kedua saat ini Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko, dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10 ada Jay Adams dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kieran, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi maksudnya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun menerima bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi, dia masih melik-lik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Ah, sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Hendrik tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, melik-lik Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, melik-lik dia mencoba satu teman tadi ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Fabinho, mampu menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia menjeskan jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicurai oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi